calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arifal dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dr. Luka Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
8: Jadi, yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata sembilan gitu loh. Jadi, performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding, apa namanya, perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan punya Ahmad Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor hilal menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor hilal tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikat Alam, Negosian Terhaji, ke 3 dari Terpengarang untuk Indonesia.

0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi

0: proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1000-an.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
2: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik. Harapan nelayan.

0: pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar

0: koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Gorontalo pagi ini pukul 8.38 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda bisa ikuti terus informasi di portal resmi kami rri.co.id. Pendengar, sensus ekonomi 2006 jadi momentum penting untuk memotret kondisi terkini masyarakat kota Gorontalo ya. Tidak hanya dari sisi usaha yang dijalankan, tetapi juga tingkat kesejahteraan keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana pendataan ini berlangsung di 9 kecamatan dan melibatkan ratusan petugas lapangan. Ya, berbagai informasi dihimpun dalam pendataan ini, dan mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, hingga kebutuhan dasar rumah tangga. Salah satu aspek yang turut menjadi perhatian adalah pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, di lapangan proses pendataan tidak selalu berlangsung formal. Banyak warga yang menjawab pertanyaan petugas dengan santai dan terbuka. Namun ada juga yang agak malu ya ketika harus menjelaskan kondisi keuangan keluarga. Situasi ini justru menggambarkan ya tentang kehidupan masyarakat yang selama ini tidak terlihat dalam angka-angka statistik. Setiap jawaban diberikan ini menjadi bagian dari potret sosial dan ekonomi warga kota Gorontalo. Jadi jangan ragu pendengar untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para petugas dari sensus ekonomi ini ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga jadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asa terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
0: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Ya pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini jam 9 yang akan bahas kembali topik tadi yang sudah kita hadirkan, yaitu persiapan akhir menuju sukses Penas KTNA 2026.

0: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, peringat dimana-mana Anda berada untuk Gorontalo pagi ini, kita akan lanjutkan dengan dialog Gorontalo pagi ini akan membahas topik persiapan akhir menuju sukses Penas KTNA, ya, yang tentunya akan bersama dengan Destriansa Mahmud yang saat ini sudah siap di studio RRI Net Gorontalo. Ya, selamat pagi Destri. Ya, kita masih mencoba untuk tersambung dengan Kak Destriansa, ya. Saat ini Anda bisa nantinya juga bergabung di line telepon 0821-9664-8664, ya. Untuk pertanyaan ke narasumber di pagi ini, ya, Anda juga bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar, kita kembali untuk tersambung bersama Desri Ansa Mahmud di RRI.net untuk dialog Gorontalo pagi ini. Selamat pagi, Desri.
1: Halo, Des. Halo, Ajar, Ajar.
0: Ya. Desri, ini menjelang pembukaan untuk PENAS 2026 ya di Gorontalo. Ini kita tentunya akan melihat bagaimana untuk persiapannya dan juga agenda unggulan apa nih yang akan hadir nanti di PENAS KTNA ke-17 ya.
1: Ya, Ajar. Terhitung ini sudah hamin 2 menjelang PENAS Tani dan Nelayan tahun 2026 ini, Ajar.
0: Iya. Oke, silakan Desri.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Desri Ansa Mahmud di Dialog Gorontalo pagi ini, edisi Kamis 18 Juni 2026. Ya, pada hari ini kami akan mengangkat terkait persiapan akhir menuju suksesnya PENAS KTNA tahun 2026. Yang pastinya bersama narasumber-narasumber yang memang terlibat dalam Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 ini. Nah, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan bahwa persiapan pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 ini kini memasuki tahap akhir atau finishing. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait final check-nya, persiapan akhirnya jelang PENAS yang katanya sudah 90% hingga 95% persiapan yang dilakukan panitia pada saat ini. Sudah tersambung bersama kami Pak Masran Rauf, Pak. Pak Masran.
2: Ya, bisa, ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk.
1: Ya, Pak Masran ini selaku koordinator atau kesekretariatan LO dari OPD-OPD peserta. Ya, Pak, kita masih menantikan panitia-panitia yang lain yang terlibat di kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan tahun ini. Ada juga Pak Mulyadi Mario selaku Ketua PENAS yang akan bergabung bersama kami sebentar. Juga ada Pak Budianto Sidiki selaku koordinator acara di PENAS Tani dan Nelayan tahun 2026 ini. Mungkin saya ke Pak Masran dulu ya, sambil menunggu narasumber-narasumber lain ya. Pak Masran, hingga saat ini tercatat lebih dari 8.700 peserta yang telah tiba di Gorontalo. Bagaimana mekanisme pelayanan dan pendampingan peserta selama kegiatan berlangsung, Pak?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat seluruh pendengar radio RRI di mana saja berada, terutama warga masyarakat Gorontalo yang bisa mendengarkan suara kami. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran LPP RRI yang sudah memberikan kesempatan untuk publikasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia maupun yang ada di Gorontalo terkait dengan semarak daripada kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-17 di Provinsi Gorontalo yang saat ini sedang dan sementara dimantapkan dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena memang H-3 kemarin sudah para undangan peserta sudah mulai mendatangi Provinsi Gorontalo baik melalui Bandara Jalaluddin maupun melalui dermaga atau pelabuhan atau terminal yang diambil oleh masing-masing kontingen untuk berupaya datang ke Provinsi Gorontalo. Jadi memang proses penerimaan ini sudah menjadi satu ketetapan, menjadi protap kita yang prinsipnya adalah bagaimana memberikan kenyamanan dan kondusivitas bagi para peserta yang datang dari melalui laut, udara, darat untuk bisa menikmati begitu indahnya Provinsi Gorontalo ditambah lagi dengan penyambutan yang begitu meriah oleh panitia maupun LO yang sudah ditunjuk untuk masing-masing bertanggung jawab di Provinsi Gorontalo. Dan paling utama adalah bagaimana masyarakat Gorontalo yang akan berinteraksi dengan para peserta karena memang pesertanya ini akan diinapkan di homestay sehingga kemungkinan besar dan sebagian besar daripada peserta itu akan berinteraksi bersama masyarakat di Provinsi Gorontalo khususnya yang memiliki rumah di sekitar pelaksanaan tempat PENAS ini sehingga dapat dipastikan bahwa interaksi sosial yang dibangun oleh masyarakat Gorontalo yang tergiur kultur budaya yang mengagungkan para tamu, saya yakin dan percaya para peserta akan mampu menerima layanan yang baik dari masyarakat di Provinsi Gorontalo. Mekanisme yang ada untuk proses penyambutan sesuai arahan daripada pimpinan bahwa ada proses yang harus kita lakukan dari kedatangan para pejabat daerah. Kalau memang sesungguhnya kalau peserta itu datang dengan rombongan yang banyak, nanti ada teman-teman dari LO, masing-masing OPD dan helpdesk, dan di bandara pun ada hospitality desk yang akan melayani para peserta. Namun jika dalam satu rombongan itu ada pejabat daerah, gubernur, wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, itu akan ada proses lain yang akan ditempuh oleh teman-teman seksi yang lain sesuai arahan untuk Bapak Gubernur, Ibu Bapak dan Ibu Gubernur dan pejabat bupati, kepala daerah, wali kota, itu akan ada proses sitilolo yang akan dilakukan. Namun itu dalam proses kedatangan beberapa hari ini kita sudah melaksanakan beberapa proses itu tilolo dan diperuntukkan untuk para pejabat yang sudah ditentukan, dan peserta yang lain akan langsung dihandle oleh teman-teman LO dalam melakukan proses loading bagasi dan seterusnya. Dan termasuk yang tidak kalah penting adalah adanya screening kesehatan yang sudah ada di posko bandara maupun di pelabuhan yang sudah dibentuk oleh tim kesehatan, dan mereka kita pastikan bahwa yang datang ke Gorontalo adalah orang-orang yang sehat dan kita tidak perlu khawatir. Dan setelah itu mereka akan kita arahkan ke homestay, penginapan atau hotel yang sudah ditentukan oleh masing-masing kontingen, sehingga dipastikan bahwa mereka datang ke Gorontalo ini dalam posisi nyaman dan bergembira. Mungkin itu sementara mekanisme ya yang kami lakukan untuk proses penyambutan.
1: Ya, ya baik Pak. Pak Masran, tadi sudah disebutkan bahwa pejabat-pejabat yang datang itu disambut dengan adat Mopo Tilolo atau adat penyambutan yang biasa dilaksanakan di Gorontalo. Nah, apakah ada respon tersendiri dari pejabat-pejabat yang disambut adat Mopo Tilolo itu, Pak Masran?
2: Jadi memang dalam proses penerimaan tamu kontingen yang ada itu memang banyak dinamika yang kita alami, yang kita lihat sendiri, dan ini menjadi hal yang luar biasa karena Gorontalo dengan kondisi kultur budaya kita yang kental, maka peserta dan para pejabat yang kita lakukan prosesi adat itu, mereka sangat terkesan dengan prosesi yang kita lakukan karena begitu ramahnya masyarakat Gorontalo. Kemudian ada pemangku adat yang menerima mereka dengan prosesi yang begitu detail, sehingga mereka merasa bahwa mereka menemukan hal yang baru, yang unik ya, dalam proses penerimaan. Ada satu contoh yang kami menarik bagi kami adalah bagaimana penyambutan bupati, salah satu bupati yang ada di Aceh, Provinsi Aceh, dengan prosesi penyambutan yang biasa kita mengalungkan sal untuk beliau-beliau, karena begitu tertegunnya, begitu menyimaknya beliau bagaimana prosesi, beliau malah memberikan balik sal yang beliau bawa sendiri gitu. Jadi ada sal yang kita biasa kita semakan dalam bentuk rawang, dengan secara cepat beliau mengambil sal yang dibawa dari Aceh dan diberikan kepada panitia penjemput gitu. Jadi karena betapa bangganya beliau, terima kasihnya kepada kita menerima kontingen dengan ramah, dengan baik dan adat, maka mereka secara spontan mereka memberikan apresiasi untuk kita di Provinsi Gorontalo. Demikian Pak, itu hal yang lain yang dinamika yang kita rasakan.
1: Iya, ya, Pak Masran, tadi terkait kenyamanan, untuk kenyamanan peserta yang datang atau pejabat-pejabat yang datang di Provinsi Gorontalo sendiri ya. Selain itu, selain penyambutan adat Mopo Tilolo tadi, bagaimana peran lain lagi untuk memastikan kebutuhan dan kenyamanan kontingen dari berbagai daerah ini dapat terpenuhi, Pak Masran?
2: Jadi, di setiap posko-posko yang sudah kita bentuk, contoh misalnya di bandara ada hospitality desk, di situ akan ada help desk yang akan membantu semua peserta yang datang, yang biasanya antara 10 sampai ratusan orang yang datang secara bersamaan, dan mereka akan mendapatkan penerimaan dari tim yang ada di di hospital base itu dan mereka akan dicatat berapa kontingen dari mana, dan setelah itu mereka akan di-screening oleh tim kesehatan BKK yang ada di bandara, dan setelah itu mereka akan diarahkan oleh teman-teman seksi transportasi yang sudah menunggu standby di bandara. Jadi ada kolaborasi tim yang bekerja secara sistem, yakni ada dari seksi transportasi dari Dinas Perhubungan yang dengan standby beberapa bus yang sudah disiapkan. Paling sedikit setiap hari itu ada 4-6 bus yang kita standby-kan di semua sesi penerbangan yang ada di bandara. Sehingga kita jamin bahwa semua peserta yang datang tidak terlantar di bandara. Jadi memang mekanisme ini berjalan dengan sistematis dan bekerja dengan terkoordinasi, terkonsolidasi dengan baik, sehingga para tamu yang datang akan diterima oleh LO, kemudian LO yang akan mengarahkan mereka berapa jumlahnya dan akan membawa ke hospitality desk. Di situ mereka ada ruang tunggu yang representatif yang bisa digunakan sambil menunggu prosesi pengambilan bagasi dan seterusnya. Dan setelah itu mereka akan di-screening baik langsung maupun beberapa sampel yang kita ambil, dan dipastikan bahwa LO mendampingi mereka terus, sehingga setelah clear semua, tim transportasi akan menyambut mereka, akan membawa ke masing-masing penginapan hotel atau homestay yang sudah ditetapkan melalui SK Sekda Kabupaten Gorontalo. Jadi mekanisme bekerja ini sudah tersistematis sehingga insya Allah tidak akan ada celah atau hambatan yang kita peroleh, kita hadapi di bandara. Mungkin begitu, Pak.
1: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menarik perbincangan kita pada pagi hari ini. Kami juga mengundang kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada untuk bisa memberikan saran, masukan, pendapat, dan pertanyaan di kolom live chat YouTube yang kita sedang live di YouTube dari Gorontalo pada pagi hari ini. Juga bisa dari line telepon 0821-9664-8664. Ada telepon masuk. Halo. Halo. Halo. Ya, baik. Pendengar rupanya terputus dari penelpon yang masuk tadi. Silakan yang ingin bertanya di live chat YouTube atau juga bisa di line telepon kami 0821-9664-8664, bisa bergabung. Ini sudah ada masuk pertanyaan dari YouTube, dari Harta Tahta Kadita. Nah, bagaimana dengan keamanan di Penas nanti? Kalau boleh jangan dulu ada sweeping-sweeping, Pak. Ya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Masran, Pak. Silakan. Oh, kita mau menerima telepon dulu. Ya. Halo. Ada telepon masuk. Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Dengan siapa?
3: Dari Balema. Pak Yahya dari Balema.
1: Oh, Pak Yahya. Silakan, Pak Yahya.
3: Terkait persiapan Penas, alhamdulillah hari ini Balema diguyur hujan.
1: Iya.
3: Tapi insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terkait persiapan Penas, ada sedikit yang entah ini saran ataupun dianggap sebagai apa ya, tidak masalah. Cuman ya, sedikitnya kami atas nama masyarakat provinsi Gorontalo, khususnya kami yang ada di Balema, terkait persiapan Penas ini melihat kondisi persiapan, alhamdulillah itu sudah sangat baik dan luar biasa penyambutan kita terhadap tamu-tamu yang datang. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan, karena kegiatan ini adalah berhubungan dengan kontak tani dan nelayan, tapi yang kami minta tidak tertuang dalam agenda yang sudah dirancang jauh sebelumnya, yaitu rakyat bertanya, pemerintah menjawab. Entah dia dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten yang ada. Ini yang tidak tertuang dalam agenda kegiatan. Karena kenapa permintaan ini? Jangan sampai apa yang jadi tujuan untuk kegiatan ini hanya dalam bentuk pajangan yang bagus dilihat. Tapi kondisi yang ada di lapangan, terutama di bidang pertanian, tidak sesuai dengan apa yang hasil pajangan tadi. Makanya dari keluh kesah kami selaku masyarakat di bidang pertanian,

0: sekarang kegiatan tersebut, yaitu lokusnya. Tapi apa yang jadi keluh kesah masyarakat, tidak pernah ada sentuhan, kami tidak bisa berdialog ataupun berdiskusi dengan pemerintah yang ada yang hadir nanti, dan pemerintah pun memberikan satu jawaban kira-kira apa yang jadi keluh kesah itu. Jadi mungkin hanya ingin jadi saran dan masukan dari masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya kami yang ada di Balemo, dan kalaupun bisa, tolong. Kami bisa untuk bisa berdialog dan berdiskusi secara langsung dengan pemerintah dari pusat, terutama dari Kementerian Pertanian ataupun Wapres yang akan membuka kegiatan tersebut.
1: Baik, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yahya dari Balemo. Nah, ini mungkin bisa dijawab sekalian dengan Pak Masran yang sudah hadir di pagi ini bersama kita. Nah, Pak Masran, tadi ada pertanyaan dari YouTube dari Harta Tahta Kadita. Bagaimana dengan keamanan di Penas nanti? Kalau boleh jangan dulu ada sweeping-sweeping dulu, Pak. Silakan Pak Masran. Pak Masran.
2: Baik. Terima kasih memberikan feedback daripada diskusi hari ini, dialog hari ini. Namun ada beberapa hal yang secara proporsi yang perlu kita sampaikan, bahwa sesungguhnya di dalam pelaksanaan PENAS ini memang
1: ya, Pak Masran,
2: stabilitas, ya, keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Gorontalo, karena memang ini peta. Ya, halo, jelas ya, suara
1: Pak.
2: Saya?
1: Ya, terdengar Pak, lanjutkan.
2: Ya, halo, ya, jelas lanjut, suara Pak, saya
1: lanjut,
2: Pak.
1: Iya Pak, lanjut Pak.
2: Ya. Jadi memang yang paling penting adalah kita terus menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan ketertiban wilayah Provinsi Gorontalo, karena memang ini erat kaitannya dengan banyaknya para peserta yang akan datang ke Gorontalo. Karena ini memang sesuai data yang kami terima bahwa kurang lebih hampir ada 8 ribuan masyarakat di luar Gorontalo yang akan datang ke Gorontalo, sehingga dengan demikian akan terus kita antisipasi dengan banyaknya peserta yang akan datang, dan begitu juga mereka akan nginap di homestay atau rumah masing-masing penduduk, karena memang berdasarkan hasil rapat yang sudah kita laksanakan dengan seksi keamanan dan ketertiban, memang alhamdulillah atas dukungan daripada TNI dan Polri serta jajaran Satuan Polisi Pamung Praja, ini akan terus mengawal, menjaga ketertiban, keamanan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, terutama di Kabupaten Gorontalo yang menjadi tempat hunian atau homestay dari para peserta. Terkait dengan hal lain yang menjadi bahan pertanyaan dari bapak-bapak sekalian, bapak-ibu sekalian yang ada di Gorontalo, memang ini erat kaitannya dengan pengamanan ketertiban dan keamanan. Kalau hal terkait dengan
1: ya, Pak Masran,
2: yang akan bisa menjawab itu tentang dan kondusivitas wilayah Provinsi Gorontalo, karena memang kita masih ada tamu dan hal lain.
1: Ya, Pak Masran, mungkin bisa berpindah tempat, Pak, di tempat yang
2: ritme kehidupan masyarakat di Provinsi Gorontalo, walaupun ada
1: ya. Loh? Ya. Ya, Pak Masran mungkin bisa berpindah tempat ke jaringan yang lebih bagus, mungkin yang di tempat yang jaringan bagus, karena di studio suara Pak Masran terputus-putus, Pak. Mungkin kendala jaringan, Pak. Ya, baik.
2: Oh iya, ini jelas ya.
1: Ya, jelas, Pak. Lanjut, Pak.
2: Ya, jadi hal begitu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan pertanyaan masyarakat bagaimana dengan operasi kepolisian, memang hal ini terkait dengan saya menilainya, melihatnya bahwa dalam rangka menjaga stabilitas, memang akan banyak kendaraan-kendaraan yang akan masuk di wilayah Gorontalo, karena memang ini harus diatur. Ini harus diatur, termasuk skema-skema kami rekayasa lalu lintas yang kita lakukan untuk menjamin keberlangsungan atau kenyamanan seluruh masyarakat yang ada, baik yang datang maupun masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga pertanyaan tadi terkait dengan operasi atau sweeping daripada unsur kepolisian, memang

0: Iya, sweeping karena memang itu ada kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, sehingga mudah-mudahan dengan dilaksanakan kegiatan penertiban ini akan lebih pada menjaga stabilitas dan kondusivitas daripada wilayah di Provinsi Gorontalo. Karena kalau saya hitung, kontingen itu membawa kendaraan baik bus, kendaraan yang kecil ke masuk ke wilayah Gorontalo. Dan ini berdasarkan hasil rapat yang sudah kita lakukan, perlu adanya rekayasa lalu lintas atau pemenuhan kantong-kantong parkir untuk memenuhi kebutuhan banyaknya kendaraan yang masuk di wilayah Gorontalo. Jadi mungkin itu pemahaman saya terkait dengan sweeping.
1: Ya, baik. Baik. Pendengar dari Republik Indonesia, kita juga sudah tersambung dengan Pak Taufik dari Wumialo di ujung telepon. Halo, Pak.
2: Halo.
1: Halo, Pak, ya. Silakan, Pak. Halo, Pak Taufik. Halo, Pak Taufik. Halo, Pak Taufik. Ya, terputus ya, mungkin bisa dicoba lagi. Baik, dari Pak Masran, kita lanjutkan di pertanyaan dari Pak Yahya di Bualemo tadi. Mungkin ini saran yang masuk dari Pak Yahya, bagaimana masyarakat Bualemo itu sangat antusias menyambut Pekan Nasional Tani dan Nelayan di tahun ini yang dipusatkan di Provinsi Gorontalo. Nah, mungkin mereka bisa berdialog dengan para pemerintah, para pejabat pemerintah yang datang, apalagi tadi Pak Yahya bilang ada Wapres yang datang meresmikan PENAS tahun ini, Pak. Itu bagaimana, Pak Masran?
0: Oke, jadi saya sedikit bisa membantu menjawab, karena memang saya perlu sampaikan bahwa hari ini saya diberikan tanggung jawab menjadi koordinator kesekretariatan untuk kegiatan PENAS. Nanti itu ada sesi acara yang akan menyampaikan secara detail. Namun pada kesempatan ini saya bisa memberikan sedikit gambaran terkait dengan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang akan nanti dilaksanakan di PENAS nanti. Memang sesuai harapan dari Pak dari Bualemo, memang nanti insya Allah itu akan ada beberapa kegiatan yang menjadi istilah di PENAS itu adalah temu untuk jadi ada temu profesi, ada temu tama, madya, dan seterusnya. Ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat kita, masyarakat Gorontalo, belajar akses kegiatan Pekan Nasional ini. Akan ada kegiatan gelar teknologi. Jadi di Gortapitoni itu, di belakang itu ada persawahan yang akan digunakan sebagai lahan untuk kegiatan gelar teknologi. Jadi teknologi yang terbaru khusus untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan seterusnya itu akan didisplay. Termasuk tanaman-tanaman yang akan didisplay di gelar teknologi itu. Sehingga masyarakat Gorontalo dan masyarakat yang akan menjadi peserta itu memang akan bisa melihat langsung teknologi-teknologi yang akan di-display, akan dipamerkan di sana, termasuk jenis-jenis varietas atau tanaman yang sudah ditanami di sana. Jadi insya Allah masyarakat akan diberikan kesempatan untuk bisa melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan para penyuluh atau pihak-pihak terkait dengan kegiatan pertanian di Provinsi Gorontalo. Ini peluang besar untuk kita dan ada waktu yang panjang selama sepekan ini untuk masyarakat bisa berinteraksi, berkomunikasi, bisa menanyakan langsung kepada para petugas yang telah ditentukan di tempat masing-masing pada saat dan ada pula pameran nanti. Nanti di lokasi itu akan ada gelar teknologi, kemudian ada lokasi pameran yang sangat besar, sangat luas, dan masyarakat bisa memiliki kesempatan untuk bisa berkomunikasi, berdialog, berdiskusi dengan para petugas yang sudah ditetapkan di lokasi. Mungkin itu harapan yang sama bagi kami selaku panitia untuk bisa mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo untuk bisa datang di acara PENAS ini. Namun dengan perlu kita sampaikan bahwa ada mekanisme yang sudah kita tentukan secara bersama-sama bahwa yang akan mengikuti kegiatan pembukaan misalnya itu akan dibatasi dengan lokasi dan waktu yang akan ditentukan oleh panitia, karena memang sesuai ketentuan bahwa petunjuk tenis masyarakat yang akan hadir pada saat pembukaan maupun penutupan itu masyarakat yang sudah di-SK-kan melalui kepala daerah masing-masing. Jadi masyarakat petani, masyarakat nelayan yang sudah terdaftar itu dipersilakan untuk bisa melakukan kegiatan secara tentatif, dan masyarakat yang di luar daripada itu dipersilakan untuk bisa menyaksikan, bisa melihat langsung kondisi yang ada di lahan-lahan atau tempat-tempat venue atau gedung yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan PENAS di Provinsi Gorontalo. Demikian, Pak.
1: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menarik perbincangan kita pada pagi hari ini, namun kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di dialog Gorontalo pagi ini dengan topik persiapan akhir menuju suksesnya PENAS KTNA tahun 2026. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari via YouTube dari Pak Hamka di Isimu. Acara ini memang untuk tani dan nelayan, tapi petani yang diminta datang atau dikerahkan diminta beli kaos. Jadi banyak yang jadi ogah-ogahan, lebih memilih kembali ke kebun petik buah timun dan tomat karena harus segera dijual. Ini bagaimana tanggapannya Pak Masran? Silakan Pak. Dari Pak Hamka di Isimu. Silakan Pak Masran.
2: Baik, terima kasih para pendengar radio RRI yang kami muliakan. Menarik sekali ya pertanyaan dari Pak Hamka terkait dengan acara kegiatan PENAS ini yang kelihatannya agak pesimis dengan kondisi yang ada memang. Jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo bahwa kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ini memang kegiatan yang secara ketetapan memang sudah disampaikan, dan memang leading sector daripada kegiatan ini adalah kontak tani dan nelayan. Jadi ada KTNA yang terdepan untuk melaksanakan kegiatan ini. Pemerintah dalam hal ini khususnya adalah supporting system. Jadi ada komunitas yang disebut dengan KTNA di situ yang bergerak menghimpun seluruh petani baik nelayan untuk berhimpun bersama-sama untuk sama-sama saling memberikan manfaat terkait dengan bidang yang dikelola masing-masing. Namun dengan penyampaian tadi yang adanya pungutan-pungutan yang melalui internal, itu mungkin di luar kemampuan kami untuk bisa menjawab, karena memang secara sistem dan ketentuan yang ada, mereka didata oleh masing-masing KTNA yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota, dan itu seluruh Indonesia. Jadi mekanisme ini berjalan secara internal KTNA untuk menghimpun para petani yang mungkin akan ikut dalam kegiatan PENAS di Provinsi Gorontalo atau kegiatan para petani dan nelayan yang akan menjadi peserta. Namun hal-hal terkait dengan masalah internal ini memang kami menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat di Provinsi Gorontalo terutama untuk tetap bijak dalam mengambil keputusan-keputusan ini, karena memang hal-hal seperti ini sama-sama kita tidak inginkan. Kalaupun itu ada, itu secara internal saja. Kami tidak secara langsung, secara detail untuk melihat masalah seperti ini. Begitu Pak.
1: Ya, baik. Pendengar dari Republik Indonesia, jangan lupa juga kalau untuk yang memberikan pertanyaan, saran maupun masukan dari line telepon 0821-9664-8664. Di studio, di Zoom juga sudah tergabung bersama kami Abdul Manan, Pak Abdul Manan, selaku petani dari Pohuwato. Pak, selamat pagi Pak Abdul. Bisa diaktifkan mic-nya Pak. Selamat pagi Pak.
3: Pagi. Selamat pagi.
1: Ya Pak. Di RRI saat ini Pak sedang membahas terkait persiapan PENAS di tanggal 20 hingga 25 Juni nanti Pak. Nah, untuk Pak Abdul sendiri Pak, bagaimana persiapan dari petani Pohuwato yang turut serta ikut di PENAS ini Pak?
3: Ya, alhamdulillah untuk saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada penyelenggaraan PENAS karena saya juga masuk dalam peserta utama yang akan melakukan dialog dengan Mentan maupun Bapak Presiden.
1: Ya, kalau Pak Abdul sendiri itu bergerak di pertanian mana Pak?
3: Saya bergerak di pertanian sawah selaku ketua GP3A yang ada di Kecamatan Duhiada.
1: Ya Pak, mungkin untuk pemberangkatannya ke lokasi PENAS sendiri sudah ditentukan dari panitia Pak? Pak Abdul.
3: Untuk pemberangkatannya insya Allah besok setelah ba'da sholat Jumat.
1: Ya Pak, sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi para petani, khususnya petani Pohuwato saat ini Pak, dalam menghadapi PENAS tahun ini, bagaimana Pak Abdul?
3: Ya, untuk kendala, khususnya untuk kendala kami selaku petani yang ada di Kabupaten Pohuwato, yang tentunya akan kami sampaikan dalam PENAS nanti, yakni tentang permasalahan sawah-sawah yang ada di Kecamatan Bihada dan Buntulia, itu kurang lebih 1.662 hektar yang selama ini ada yang sudah tidak 3 tahun yang sudah tidak dikelola lagi, ada yang sudah 2 tahun, ada yang 1 tahun. Nah, sekarang ini para petani sudah kehilangan pekerjaan. Ini diakibatkan oleh sedimentasi yang sudah tidak mampu lagi diterima atau tidak mampu lagi untuk pengairan sawah, karena airnya terus yang diakibatkan tambang-tambang yang ada di Pohuwato. Yang anehnya lagi, ini menjadi keluhan bagi kami, itu perusahaan yang masuk di daerah kami, itu aliran sungai yang ada di atas, itu mereka sudah timbun dan mereka sudah buatkan jalan. Nah, ini merupakan satu keluhan kami. Seperti itu.
1: Iya, baik. Baik, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan dari live comment YouTube RRI Gorontalo. Ini pertanyaan dari Andi. Di nelayan juga banyak tantangan mereka hadapi, pemenuhan BBM, wilayah tangkapan, dan fluktuasi harga. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Masran ya. Mungkin ada satu gelar teknologi di PENAS tahun ini untuk nelayan juga terkait tantangan-tantangan yang mereka hadapi di lapangan, Pak Masran.
2: Ya, baik, terima kasih. Luar biasa atensi dan agresivitas daripada para petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo ya. Jadi kita semua sangat bersyukur, termasuk apa yang diharapkan oleh Pak Bulmanam di Pohuwato. Ini memang harapan kita semua. Jadi iya, pemerintah dalam hal ini hadir, negara hadir dalam masyarakat untuk memberikan wadah, memberikan tempat, memberikan event untuk masyarakat kita, khususnya masyarakat petani dan nelayan. Dan ini insya Allah Pak Abdul bisa akan Bapak sampaikan pada saat acara temu-temu itu. Jadi Pak Abdul akan bertemu, akan ada kegiatan, rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan di PENAS nanti secara bergulir, secara teragenda nanti. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para petani dan nelayan ini akan tersampaikan secara langsung, termasuk intervensi sarana atau alsintan yang harus kita terima. Sehingga kesempatan ini Pak Abdul untuk bisa gerakan semua petani kita, bahwa semua kendala yang kita hadapi termasuk hal-hal dampak yang ditimbulkan daripada kegiatan aktivitas yang lain, ini bisa dipertanyakan, bisa dikonsultasikan, dan insya Allah ilmu ini akan bisa Bapak tularkan kepada masyarakat petani yang lainnya. Hal lainnya terkait dengan pertanyaan daripada masyarakat lain, mungkin ini sebenarnya kegiatan ini akan menjadi peluang kita untuk bisa melaksanakan, bisa merasakan sendiri Pak. Nanti di gelar teknologi itu Pak Dol akan ada semua teknologi terbaru terkait dengan pertanian, termasuk varietas bibit-bibit, dan itu ditanam Pak dalam bentuk tanaman, dan Bapak bisa lihat sendiri dan Bapak bisa bertanya. Jadi ini kesempatan, silakan dipertanyakan pada saat kegiatan acara-acara itu. Bapak memiliki kesempatan untuk bertanya, kemudian mengajak lebih banyak lagi petani untuk bisa melihat itu, baik yang sudah terdaftar maupun tidak terdaftar. Artinya, Bapak yang terdaftar selaku peserta utama, yang memiliki kesempatan itu, karena memang benar, sesuai mekanisme itu, Pak Abdul didaftar ya, di SK oleh Pak Bupati. Jadi ada daftar peserta utama, kemudian menjadi peserta yang bisa hadir pada saat pembukaan maupun pada acara. Namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat petani yang lain bisa datang untuk bisa melihat, karena di situ akan ada pameran, kemudian ada lahan yang diperuntukkan untuk gelar teknologi. Jadi semua alat-alat alsintan pertanian itu akan didisplay di sana. Baik untuk pertanian, untuk nelayan, maupun untuk peternakan dan perkebunan. Jadi semua akan bisa kita lihat dan bisa kita tanyakan melalui petugas-petugas yang ada di lokasi tersebut. Hal lain berdasarkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan, Pak Abdul, mungkin bisa ada solusi yang bisa kita cari di sana. Dan nanti akan ada solusi yang akan bisa kita peroleh dengan mengikuti acara-acara yang sudah disiapkan oleh panitia melalui seksi acara. Mungkin itu, Pak, itu. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa saya sebagai koordinator bidang sekretariat sebenarnya ada seksi-seksi yang khusus secara spesifik, detail, seksi acara dan seterusnya. Jadi namun secara umum saya akan bantu memberikan jawaban semampu saya untuk kepada masyarakat atau pemirsa yang mendengarkan RRI di Provinsi Gorontalo.
1: Ya. Baik, baik Pak. Mas Ran, ini ada juga pertanyaan dari Uci. Dari Ibu Uci, kapan Pak Wapres datang ke Gorontalo dan hari apa dan jam berapa acara pembukaannya? Kami petani dari Tulangehula, apakah boleh datang atau hanya undangan saja? Nah, ini juga bersambungan dengan pertanyaan saya, karena terkait registrasi itu apakah masyarakat yang datang di situ itu masyarakat petani dan nelayan yang bisa datang di acara Penas Tani dan Nelayan tahun ini itu apakah yang sudah di SK-kan oleh pemerintah kabupaten atau masyarakat luas bisa datang? Karena melihat Pak, dengan kabarnya datangnya Wapres maupun presiden yang datang di Penas tahun ini itu masyarakat ingin bertemu langsung dengan orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Indonesia, Pak. Mungkin bisa dijawab dari Pak Masran terkait registrasi itu, Pak.
2: Baik. Baik, terima kasih. Jadi memang masyarakat seluruh di Provinsi Gorontalo yang saya hormati, karena memang kegiatan ini adalah kegiatan pekan nasional. Jadi selama sepekan akan ada rangkaian acara. Namun dari sisi itu ada acara seremoni, acara pembukaan maupun acara puncak atau acara penutupan. Dalam prosesi acara ini, karena keterbatasan tempat, maka kebijakan daripada panitia itu akan mengalokasikan porsi untuk peserta yang akan hadir pada saat pembukaan dan hadir pada saat penutupan. Namun, pada sesi setelah pembukaan, tidak menutup kemungkinan seluruh masyarakat yang bisa mengakses tempat terutama gelar teknologi yang mungkin itu dalam bentuk kawasan yang kurang lebih ada 7 hektar kalau tidak salah. Itu masyarakat bukan hanya para peserta itu, namun masyarakat umum yang ada di wilayah mana saja yang bisa meng...
1: Pak Masran, suaranya terputus di studio, Pak. Pak Masran, halo Pak.
2: Tanaman yang hidup, bentuk tanaman yang diperuntukkan untuk jadi ditanam, menghidup, bukan dalam bentuk contoh saya tidak, tapi dia benar-benar hidup dan begitulah nanti kalau diintervensi dengan teknologi yang digelar pada saat penas itu. Jadi masyarakat peserta diperuntukkan untuk kegiatan yang sudah diatur oleh panitia. Jadi ada kegiatan acara pembukaan, kemudian acara temu-temu yang istilahnya itu temu profesi, temu petani, temu utama, temu madya dan seterusnya, itu akan ada rangkaian acara. Namun masyarakat yang di luar daripada itu diperbolehkan untuk bisa datang dan melihat langsung kegiatan yang ada di lokasi pelaksanaan itu. Karena perlu saya sampaikan kepada masyarakat seluruh masyarakat di Gorontalo bahwa kegiatan PENAS ini bukan hanya terfokus di GOR saja. Namun ada beberapa gedung atau bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan acara-acara secara teratur, secara terjadwal gitu. Jadi misalnya gelar temu profesi di gedung apa, misalnya temu nelayan di gedung mana, itu sudah diatur berdasarkan mekanisme dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi masyarakat bisa mengakses dan di sana. Di Gor Dapiton itu akan ada tempat sekretariatan, ada kemudian ada juga media center. Nanti di situ ada media center Bapak Ibu masyarakat semua bisa bertanya-tanya terkait dengan informasi. Dan di situ akan dikumpul semua para wartawan, semua media, berpusat akan ada di media center. Kemudian ada di tempat lain di seperti di gedung Aula UG, Universitas Gorontalo, mungkin ada kegiatan lagi di acara di gedung di kantor Diput, di kantor Patsamnya, dan lain-lain. Jadi masyarakat diperbolehkan untuk bisa melihat langsung kegiatan PENAS. Karena itu panjang selama satu minggu ya, pekan ya. Nasional. Jadi masyarakat bisa menonton hari pertama, melihat hari kedua, dan seterusnya. Namun dengan catatan perlu kami ingatkan bahwa karena di display adalah tanaman yang hidup, dimohon dengan sangat untuk tetap menjaga aset-aset yang sudah ditanam tersebut, termasuk barang-barang yang di display di sana, untuk tetap kita bisa memanfaatkan, bisa lihat dengan sepanjang pelaksanaan PENAS di Gorontalo ini. Mungkin demikian, Pak, ya.
1: Ya, Pak. Terkait media center tadi yang dikatakan Pak Masran, itu telah disiapkan dengan fasilitas internet berkecepatan tinggi. Kami dapat informasi terkait hal itu, dan layanan apa saja yang tersedia di tempat di media center tersebut bagi para insan pers ini, Pak Masran?
2: Jadi, saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan, dengan panitia, karena kebetulan di bawah koordinasi saya ada bidang publikasi, seksi publikasi ya. Jadi melalui Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo menata sebaik mungkin, senyaman mungkin salah satu gedung yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Gedungnya bertepatan di depan BPBD, kantor BPBD. Dia menghadap ke lapangan, ke koran untuk olahraga. Jadi gedung itu di samping pintu keluar atau di depan kantor BPBD. Di situ sudah dimanfaatkan seluruhnya oleh teman-teman bagi insan pers dan wartawan untuk melakukan kegiatan interaksi, kegiatan menulis hasil jurnalis dan seterusnya. Dan di situ ada beberapa angle atau beberapa tempat, spot-spot untuk bisa dilaksanakan podcast, untuk bisa konferensi pers. Kemudian ada alat komputer dan meja untuk bisa bekerja, teman-teman. Saya melihat langsung tempat itu dan sudah disiapkan bagi teman-teman yang tidak memiliki, tidak membawa tablet atau laptop, bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan di media center tersebut.
1: Ya, baik. Ya. Pak, kita ke Pak Manan dulu. Pak Abdul Manan ini petani dari Pohuwa. Atau mungkin ketika Pak Manan ini bertemu dengan petani-petani yang dari luar daerah yang akan berkumpul di PENAS Tani dan Nelayan nanti, ya, dari Pak Manan sendiri apa yang ingin dibawa dan ingin ditanyakan ke petani-petani yang dari luar daerah itu, Pak Manan? Pak, mungkin bisa diaktifkan mic-nya, Pak. Masih... Ya, mungkin. Masih mati mic-nya, Pak. Masih mati, Pak. Mungkin bisa diaktifkan lagi mikrofonnya. Oke. Silakan Pak Manan.
3: Ya. Ya, untuk kami yang tentunya itu mungkin suatu ajang silaturahmi kami sesama petani. Namun kami yang dari Pohuwato ingin juga menambah ilmu tentang masalah teknologi-teknologi yang ada di dari luar daerah nanti, dan khususnya yang ada di PENAS nanti. Namun kami yang dari Pohuwato, kami ini mohon kami itu difasilitasi dengan baik, karena kami, Pak, petani yang di Pohuwato ini sudah kehilangan pekerjaan itu sekitar hampir 3.000 petani. Kami sudah tidak berproduksi lagi, harga sudah tinggi, harga jual seluruh sembako yang ada di Pohuwato ini sudah naik. Kami petani tidak punya lapangan pekerjaan. Nah, kedatangan kami di sana kami hanya untuk mencari solusi. Bagaimana kira-kira pemerintah menyikapi nasib kami selaku petani yang ada di Pohuwato bisa bersaing dengan petani-petani yang dari luar daerah untuk mendukung program Bapak Presiden, yakni masalah ketahanan pangan. Nah, sekarang program Bapak Presiden itu kami hanya mendengarkan saja, kami tidak bisa untuk menikmati. Untuk masalah Al-Sintan mungkin di Pohuwato ini sudah cukup. Namun kami untuk mengolah sawah itu tidak bisa lagi. bahkan sudah ada yang sudah sebagian sudah beralih fungsi, dan sawah sudah ada yang sudah hutan-hutan sudah seperti itu karena sudah 3 tahun tidak digarap lagi. Nah untuk ini kami insya Allah dengan adanya PENAS ini pemerintah bisa memperhatikan kami, dan ilmu yang kami dapat di PENAS nanti kami bisa terapkan di saat kami akan mengolah sawah lagi. Terima kasih ya. Hanya seperti itu.
1: Baik, mungkin itu masukan dari Pak Manan selaku petani Pohuwato untuk ke panitia penyelenggara PKN Nasional Tani dan Nelayan di tahun ini. Pak Masran, mungkin dari masukan tadi, harapan tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Manan, bisa disampaikan mungkin closing statement-nya untuk petani dan nelayan, pekan petani dan nelayan tahun ini di Gorontalo, Pak. Pak Masran, silakan closing statement-nya. Kita juga sudah berada di penghujung waktu, Pak.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Abdul Manan. Nanti ini kesempatan besar, Pak. Bapak-bapak, mungkin para petani yang ada di Pohuwato nanti. Karena nanti pada acara pembukaan itu akan ada temu bicara dengan Menteri Pertanian, para menteri yang terkait dengan kegiatan PENAS. Jadi ini kesempatan, mudah-mudahan Bapak tidak lupa pada saat ada acara pertemuan atau dialog, Bapak sampaikan, termasuk kegiatan-kegiatan secara parsial yang akan Bapak ikuti nanti. Jadi sampaikan harapan-harapan ini, karena setahu saya, seingat saya bahwa di Pohuwato itu ada program pembukaan sawah baru. Ini menjadi penting untuk menjawab semua apa yang menjadi keluhan daripada Pak Manan ini. Hal lain lagi yang perlu kami sampaikan bahwa saya mengajak seluruh masyarakat petani maupun nelayan yang ada di Provinsi Gorontalo untuk memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Karena memang banyak daerah yang memperebutkan kegiatan ini dilaksanakan di daerahnya. Sehingga alhamdulillah saat ini Provinsi Gorontalo diberikan kepercayaan untuk melaksanakan PENAS ke-17 ini untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat Gorontalo. Namun perlu diingat bahwa, bayangkan orang 8.000 masyarakat petani maupun nelayan yang ada di seluruh Indonesia datang ke Gorontalo. Apalagi kita orang Gorontalo sendiri. Jadi harapan saya bahwa manfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin, Pak Abdul Manan dan teman-teman semua para masyarakat petani dan nelayan yang ada di Provinsi Gorontalo, silakan manfaatkan kesempatan kegiatan PENAS ini selama sepekan kegiatan ini untuk kemaslahatan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo terutama. Karena memang Bapak akan bersosialisasi, akan berkolaborasi dengan para petani lain yang ada di provinsi lain dengan berbagai macam karakter, berbagai macam cara dan pola-pola yang mereka lakukan dengan sesuai dengan daerahnya sendiri, sehingga Bapak bisa berinteraksi, bisa bertanya dan bisa berdiskusi. Dan paling penting adalah Bapak memanfaatkan semua acara yang akan Bapak ikuti karena Bapak sudah terdaftar sebagai peserta utama. Yang seingat saya bahwa peserta utama itu dia akan mengikuti berbagai macam acara temu-temu yang dilaksanakan oleh KTNA yang ada di PENAS nanti. Sehingga kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat, khususnya para petani, nelayan, masyarakat yang pekebun, masyarakat yang beternak, dan seterusnya. Itu akan ada semua fasilitas yang ada di sana. Dan silakan dimanfaatkan, namun tetap perlu saya ingatkan bahwa kegiatan itu adalah aset kita. Lahan itu kurang lebih ada 7 hektar menjadi aset kita yang kita jaga bersama-sama. Kita cukup melihat, kemudian kita bertanya, kemudian kita mempraktekkan, kemudian mudah-mudahan ini akan menjadi peluang untuk menambah ilmu, kemudian menambah peralatan, menambah pengalaman, dan seterusnya. Dan pada akhirnya masyarakat di Provinsi Gorontalo akan lebih sejahtera dan lebih mandiri. Ini harapan kita semua bahwa kegiatan ini bukan sekedar kegiatan seremoni, namun benar-benar selama sepekan ini masyarakat petani, masyarakat nelayan akan disajikan dengan berbagai macam fasilitas yang ada di pertanian di Indonesia, termasuk peralatan-peralatan yang terbaru. Sehingga modifikasi, kolaborasi, kemudian termasuk implementasi daripada pelaksanaan PENAS ini akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat petani itu sendiri. Kalau Bapak, Pak Abdul Manan misalnya akan mengikuti kegiatan ini dengan baik, insya Allah Bapak pulang ke Pohuwato bisa mempraktekkan itu dengan teman-teman petani lainnya. Dan paling penting adalah Bapak bisa mendapatkan solusi yang terbaik dengan persoalan yang Bapak hadapi saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, PENAS di Gorontalo, PENAS yang ke-17, petani dan nelayan di Provinsi Gorontalo akan sukses dan lancar. Dan kami dari panitia mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, terutama masyarakat yang menjadi tempat hunian daripada peserta, untuk bisa saling menjaga silaturahim yang baik, dan mudah-mudahan akan terjadi hubungan sosial yang baik dengan masyarakat dari daerah lain, dan mudah-mudahan menjadi bagian daripada acara-acara yang akan kita lakukan, termasuk transfer ilmu yang akan diperoleh di kegiatan PENAS nanti.
1: Baik,
2: mungkin
1: baik,
2: demikian,
1: baik.
2: Pak.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Masran dan Pak Abdul Manan yang telah bergabung bersama kita di Gorontalo pagi ini. Kita semua berharap bahwa pelaksanaan PENAS di tahun ini bisa terselenggara dengan sukses, ya, dengan persiapan yang sudah mencapai 95%. Baik, saya Deslan Samamut mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dimanapun Anda berada. Dan senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda di Halo RRI edisi Kamis 18 Juni 2026.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan tentunya masih bersama saya Bakri Putabuga dalam Halo RRI di siang ini pendengar. Seperti kita ketahui bersama, biasanya Halo RRI hadir secara rutin setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Namun karena pada hari Rabu kemarin siaran Halo RRI belum dapat terlaksana akibat adanya siaran langsung rangkaian Piala Dunia 2026, maka pada pagi hari ini menjelang siang, pada Kamis 18 Juni 2026, Halo RRI hadir sebagai pengganti siaran yang tertunda, begitu ya. Kami juga tetap berkomitmen memberikan ruang bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, saran maupun informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan juga kepentingan masyarakat luas. Jadi Halo RRI, suara Anda akan kami tampung dan kami juga teruskan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan perhatian juga evaluasi serta tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Untuk Anda pendengar, apabila Anda memiliki keluhan, aspirasi, kritik yang membangun ataupun informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, silakan bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 082196648664.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sembari menantikan Anda yang tentu ingin bergabung bersama kami di Halo RRI Pendengar, kami juga sudah siapkan satu informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan tersebut peringat dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengatakan Open House Sekolah Rakyat ini menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Dan program tersebut ini juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Yang pasti pendengar, menurutnya Open House Sekolah Rakyat ini digelar setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama hampir 11 bulan terakhir, di mana memang hasil pemantauan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa baik dari sisi akademik maupun karakter. Dan pendengar, dirinya juga bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi sejumlah sekolah rakyat di berbagai daerah. Dari hasil kunjungan tersebut, siswa dinilai menunjukkan peningkatan kemampuan di bidang sains, bahasa, sosial, olahraga, dan juga seni. Baik, pendengar, selain prestasi akademik, perubahan juga terlihat pada kondisi fisik dan juga mental para siswa. Mereka dinilai lebih sehat, disiplin, percaya diri, dan juga memiliki optimisme terhadap masa depan. Tentunya, Kemensos juga memperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa selama masa liburan sekolah, di mana mayoritas orang tua menyampaikan rasa syukur karena anak-anak mereka tuh menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik ya. Dan banyak siswa pendengar yang ternyata kini lebih rajin beribadah dan juga aktif membantu orang tua di rumah, di mana perubahan tersebut ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan karakter dalam program sekolah rakyat. Sebagai informasi juga, pemerintah menargetkan lebih dari 32.000 siswa mengikuti sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026-2027. Hingga awal Juni 2026, jumlah calon siswa yang telah terjaring bahkan mencapai lebih dari 42.000 anak. Dan yang pasti peringat, pemerintah juga tengah menyiapkan puluhan sekolah rakyat permanen yang akan beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang, dan fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah ya. Jadi melalui kegiatan Open House, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat secara langsung proses pembelajaran dan juga pembinaan di sekolah rakyat, dan program ini juga diharapkan memperkuat partisipasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan juga pengentasan kemiskinan. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin membaca atau mengakses kembali informasi tersebut, Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami juga ingatkan untuk Anda pagi menjelang siang ini, kami juga kembali membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan, kebersihan lingkungan, pelayanan pemerintah, maupun persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Kami, Halo RRI, juga akan berharap tercipta komunikasi yang baik antara masyarakat dan juga para pemangku kepentingan demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik ya. Silakan pendengar, jika Anda memiliki keluhan, aspirasi, kritik yang membangun, ataupun informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, silakan Anda boleh sampaikan, silakan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami 0821 9664 8664.

Baik pendengar, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung, satu informasi juga yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami bahwa kontingen Pekan Nasional PENAS ke-17 asal Provinsi Sumatera Selatan mulai berdatangan di Gorontalo ya. Dan kedatangan rombongan peserta disambut oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada Selasa kemarin. Di mana Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, ini juga sempat mengungkapkan hingga saat ini tercatat sebanyak 178 peserta dari Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti kegiatan PENAS ke-17 di Gorontalo. Yang pasti pendengar, rombongan pertama tiba menggunakan maskapai Batik Air sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, di mana para delegasi tersebut selanjutnya ditempatkan di hotel dan homestay yang telah disiapkan panitia di kota Gorontalo. Sementara itu juga Fatni Palilati juga menjelaskan seluruh kontingen Sumatera Selatan ini dijadwalkan tiba secara bertahap mulai 16 hingga 23 Juni 2026. Dan kedatangan mereka akan menggunakan sejumlah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Batik Air, dan juga Lion Air. Pendengar, guna mengantisipasi kebutuhan akomodasi peserta, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan juga sejumlah lokasi pemondokan tambahan, termasuk rumah-rumah warga di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto. Dan peringkat yang pasti pejabat fungsional bidang Dukcapil Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Fatni Palilati juga mengatakan pemondokan di rumah warga tersebut ini telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, sementara Dinsos Dukcapil bertindak sebagai penanggung jawab teknis. Revlin Buata juga mengajak masyarakat Gorontalo khususnya warga Kelurahan Kayu Merah untuk ikut menyukseskan pelaksanaan PENAS ke-17 dengan menjaga keramahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu di berbagai daerah. Baik pendengar, nanti informasi tersebut Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id. Menit ke-16 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami juga masih terus menantikan Anda bergabung melalui interaktif, layanan interaktif kami. Jika Anda memiliki keluhan, aspirasi, kritik yang membangun atau informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, sekali lagi Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif kami di 08219648664, atau Anda juga boleh bergabung melalui media sosial. Sekarang kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo. Untuk itu pendengar, kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhan ya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya?
0: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda masih mendengarkan Halo RRI.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Gorontalo di Halo RRI pendengar, menit ke-23 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, ada beberapa aduan juga di minggu kemarin yang tentunya belum sempat terjawab, salah satunya keluhan dari Pak Taufik. Tapi ini juga kami akan mencoba dari rekan-rekan tim Halo RRI juga berusaha untuk menghubungi pihak terkait gitu ya. Dan apa yang Bapak sampaikan tentu ini menjadi informasi yang penting bagi masyarakat juga, khususnya para pengguna jalan yang setiap hari melintasi kawasan tersebut. Dan kami juga memahami bahwa penerapan jalur satu arah, terlebih jika dipengaruhi oleh aktivitas kendaraan kontainer dan juga kepadatan lalu lintas, ini dapat menimbulkan juga berbagai pertanyaan maupun dampak bagi masyarakat ya. Terkait dari pertanyaan dari Pak Taufik dan kepeduliannya terhadap kondisi lalu lintas di jalan Hos Cokro Aminoto ya. Namun demikian, untuk memastikan informasi yang akurat dan juga tidak menimbulkan kesalahpahaman, kami dari tim Halo RRI juga akan terus terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, baik instansi perhubungan maupun pihak yang berwenang dalam pengaturan lalu lintas di wilayah tersebut ya. Dan mudah-mudahan ini kebijakan yang diterapkan memiliki tujuan untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan juga keselamatan pengguna jalan. Tentu kita semua juga berharap setiap kebijakan lalu lintas yang diambil telah melalui kajian dan juga pertimbangan yang matang demi kepentingan masyarakat.

masyarakat luas ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Taufik yang minggu kemarin sempat mengadukan informasi tersebut, di mana aspirasi ini juga akan kami teruskan kepada pihak terkait, dan insya Allah apabila telah diperoleh penjelasan resmi, kami konfirmasi tersebut akan kami sampaikan kembali pada siaran Halo RRI berikutnya. Dan untuk hari ini juga kami akan coba menghubungi ya. Baik, dan kemudian juga aduan selanjutnya yang masih kami terus konfirmasi lagi dari Bapak Nurban, ini tentang jembatan di Bongo 1 belum selesai, masyarakat juga gunakan jembatan darurat begitu ya. Sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Nurban yang telah menyampaikan informasi dan juga perhatiannya terkait kondisi pembangunan jembatan di Bongo 1 yang hingga saat ini juga katanya belum selesai, hingga masyarakat masih menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas sehari-hari. Tentunya apa yang disampaikan Bapak menjadi perhatian kita bersama, karena memang infrastruktur jembatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, akses pendidikan maupun pelayanan lainnya. Karena itu masyarakat juga tentu berharap proses pembangunan dapat segera diselesaikan agar akses transportasi menjadi lebih aman dan juga nyaman ya. Sementara itu kami juga menghimbau kepada masyarakat yang masih menggunakan jembatan darurat agar tetap berhati-hati dan mengutamakan juga keselamatan saat melintas, terutama ketika cuaca kurang bersahabat atau terjadi peningkatan debit air ya. Terkait perkembangan dan juga kendala yang menyebabkan pembangunan jembatan tersebut ya belum rampung, kami juga dari tim Halo RRI akan berupaya melakukan konfirmasi kepada instansi terkait guna memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat, dan mudah-mudahan proses penyelesaian pembangunan dapat berjalan lancar dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah Bongo 1 dan sekitarnya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Nurban atas informasinya. Aspirasi ini juga akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang, dan insya Allah hasil konfirmasi maupun perkembangan terbaru akan kami sampaikan kembali pada siaran Halo RRI berikutnya. Untuk Anda juga pendengar yang saat ini masih terus mendengarkan kami di Halo RRI, apabila Anda memiliki keluhan, aspirasi, kritik yang membangun ataupun informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, silakan Anda bergabung bersama kami di 08219664864, atau Anda juga boleh memberikan komentar Anda di media sosial kami, Facebook. Sekarang kita juga sedang live. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang sibuk di media sosial, mungkin boleh sempatkan waktu untuk berkunjung di media sosial kami, Facebook RRI Gorontalo, untuk memberikan keluhan ya atau kritikan yang bersifat membangun, karena kami juga akan membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda pendengar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan, kebersihan lingkungan, pelayanan pemerintah maupun persoalan sosial kemasyarakatan lainnya ya. Silakan 08219664864 di menit ke-28 dari pukul 10 untuk menemani aktivitas Anda. Peringat, kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Pendengar, tentunya masih bersama saya Bakri Putabuga, dan untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo, tentunya di Halo RRI pendengar, apabila Anda memiliki keluhan, aspirasi, kritik yang membangun ataupun informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, silakan bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 08219664864 ya. Atau Anda juga boleh berkomentar melalui Facebook, sekarang kita juga sedang live. Sekali lagi pendengar, apabila Anda memiliki keluhan, aspirasi, kritik yang membangun atau informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, silakan Anda boleh adukan ya. Aduan Anda boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di 08219664864. Yang pasti apapun itu pendengar, jangan ragu untuk menghubungi kami, karena setiap suara yang Anda sampaikan sangat berarti bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah kita ya. Baik, sekali lagi kami ingatkan pendengar, untuk Anda kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda semua pendengar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik yang berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, kebersihan lingkungan, pelayanan pemerintah maupun persoalan sosial kemasyarakatan lainnya ya. Silakan, kami berharap tercipta komunikasi yang baik antara masyarakat dan juga para pemangku kepentingan demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik pendengar ya. Sambil menunggu sambungan telepon dari Anda juga pendengar, terlebih dahulu kami menghadirkan beberapa rangkaian informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa indeks harga saham gabungan diperkirakan stagnan pada perdagangan Kamis 18 Juni 2026, dan sehari sebelumnya IHSG ini turun 0,55% ke level 6,220 pada penutupan sesi perdagangan. Jadi pelemahan IHSG tersebut ini disertai aliran keluar modal asing dengan jual bersih senilai 328 miliar. Dan IHSG diperkirakan bergerak pada rentang 6.130 sampai 6.200 untuk level support, sedangkan level resistensi ini juga diproyeksikan bergerak pada rentang 6.250 sampai dengan 6.276.

Baik, kita ke informasi lain pendengar, masih dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Di mana memang penurunan tersebut pendengar ini dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya peningkatan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Kebijakan tersebut ingin memberikan manfaat langsung bagi ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia dan banyak diantaranya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Upaya peringar menekan biaya haji tetap dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah, dan pemerintah dan juga DPR juga berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan juga peningkatan layanan. Selain soal biaya, Tim UAS Haji DPR juga melaporkan berbagai hasil pengawasan pelaksanaan haji 2026 kepada Presiden, dan salah satunya ini terkait mekanisme keberangkatan jemaah yang dinilai semakin baik. Di mana pendengar, sistem keimigrasian yang diterapkan saat ini juga mampu memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan jemaah, dan sistem tersebut juga membantu mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural atau ilegal. Jadi peringat Timnas Haji DPR ini berharap berbagai perbaikan yang telah dilakukan juga dapat terus dipertahankan pada penyelenggaraan haji berikutnya, termasuk upaya menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Dan perhatian Presiden Prabowo juga terhadap penyelenggaraan haji ini menjadi faktor penting dalam mendorong berbagai perbaikan layanan, di mana DPR juga berkomitmen terus mengawal kebijakan haji agar semakin berpihak pada jemaah Indonesia.

Silakan pendengar 0821-9664-8664. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di menit ke-42 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Iya. 0821-9664-8664. Pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif. Untuk Anda yang memiliki aduan, keluhan, aspirasi, kritik yang membangun tentunya, ataupun informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, silakan bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664. Kita akan jeda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sekarang di penghujung waktu, menit ke-52 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Halo RRI kita tuntaskan sampai di sini dulu, tapi sebelumnya terima kasih untuk Anda semua yang sudah stay tune di Pro 1 Pendengar. Dan jangan lewatkan, setelah ini pada pukul 11 akan ada beberapa informasi juga yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo yang nanti akan kami update bersama Hasdin Daniel pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1, dan hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan persembahan Moksami. Kami hadirkan beberapa informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun dalo. Betia polima bantabantalo habali lo hulun dalo habali uhibalia. Netolipun do botia tehas din Daniel Watia ta mo potunggulolo iya. Mudlawa mengotato to umai moporo dawo ekonomi tolipu UMKM ma to paduli lo pamalenda kabupaten Nuhulon Dalo pamalenda ma lo mandu mopula pitu goroba ode UMKM uma motu ude wolo sarati iti bupati kabupaten Nuhulon Dalo Sopian Puhi lo otanggulai bila mantu alia beti ngopohia umai mopolai a usaha wau olo paduli lo pamalenta to umopolai a limbunga lo kuliner alihu delo bila hela gaga wau to aturu poile lio u pilo mantu alia mai beti dahala to piohio odito olo u tubuolo opio hula tolamitio alihu modata tamanga motali goroba u pilo mantu lio beti pohutu lio tolo lenggota lenggota oluolio mopula olomo wau lenggota uma otolu lio tolo pula totolu totau no beti upo mantulio ode UMKM wolomo pula wolomo lo goroba pohilelio ulo laita mopona o lo usaha
1: wanu mopohuna louto di petandu mo otap puto
2: jika menggunakan otak belum tentu mendapatkan penyelesaian
1: dabo wanu mopohuna lo akali motuduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Oduolo ito nonggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulon dalo. Tiwakili li wali kota Indra Gobel. Mohenga odeta mo aami layati kota lo hulon dalo. Umai mo dahaberesi wau mo podu otali bunga. To umo poujudu kota usehati wang nyamani. Limbunga beti de dilabo mai tanggung ilo pamalenda. Labo ma tanggung ilo tamo aami. To umo pomahula lo puputo musi to tambati lio. Dilabo lo to nulalo mao upo mahula lalo puputo. Tidiopo to tambati utang gula lio ruang terbuka hijau mialo RTH. Umo tolo beres beti musi ma popo watak dela to batanga. Hama lo mai to hungo lo ungala to sikola wau to hungo la iati. Pohile lio odela iati lo kota mai mohu ila program lo pamalenda. To umo tolo beres lo limbunga. Wau utie musikala jala helumo. Mongilangi mopohuna tasi palasik alihu dila malohi hundua te toteya.
3: Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'a, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Olu olo ito nonggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulon dalon. Ta ilo panyakit TBC mato paduli lo pamalenda bone bolango. ma tililahe pa lokokolio o uma pilopo walilio. Uma hipomalakisawa te toteia. Kalaja uhe popona olio boti, uma hipomalakisawa utanggulalio screening. Uma kalakalaja olopus kesmas wau tenaga kesehatan. Iwasor lo TB malaria to dinas kesehatan Bone Bolango Elizabeth Nangoi lo otanggulai. Palakisa utanggulalio screening boti, musi panapona ola ito. Alihu motoduo tatonu tama ilo panyaki TBC. Tula de uoluo to dinas kesehatan Bone Bolango de bomalihu tama ilo TBC to tahun boti. Tole anggota lo provinsi ito Bone Bolango tama mudata ta ilo panyaki TBC.
4: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
5: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
4: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
5: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
4: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
5: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Oduolo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Ungala tama ilo stanting, to desa haya-haya ilandala lo Limboto Barat, ma bilantua lio lo pamalenda kabupaten lo hulondalo maluo, wau upopo amaluo. Alihu, ungala alo tama ilo stanting beti, ma otila pulo, wau ma mopotamelo u ogiji o demongwala o. To umai mopo hinggade o wolu lo stanting. Iti Bupati Kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi, o dito ila patalo hudu u pilo mandulio ju lo otanggulai. Ta ilo stanting to Kabupaten Lohulondalo donggo modata. Sambe ma uitolo pamalenda ma po upo uda ato umai mo pohinggade stanting boti. Potala wolo uma pilo mandulio mai boti mai popohunalio otutu. Iti Bupati Sopian Puhi melo malenda ode OPD u mamudupita mongohi pahamu potunu wa potuhata alihu stanting buti delo oh hingga dio.
6: Lumanu lomo panggola.
7: Bo'o delo hemolilide batang obongo umalem bahu.
6: Seperti menggolek batang kelapa yang sudah tumbang, artinya pekerjaan yang mudah.
0: Odu olo itu nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu maha bali pulitio. Kapala lo BMKG to hulondalo Andri Wijaya bidang lo otanggulai. Pohilelio ode olanto mo aami u lo laita isi-isiali. Wau dilamo palongo to u hitua-tua ua. Tidiopo lipunto boti u ngopee-ngopee odunggalo musibah. Boli ngopee-ngopee odunggalo liluhu wau tsunami. Liluhu wau tsunami boti dila otak-atawa mao o wolu-wolio. Tingga polo tumo-tumodu wau tumah-tumahu alomai. Ma uitolo uti beti musi heluma lo tamu aami. To u mopopele hio wanu bolo odunggalo musibah. BPBD Provinsi wau Kabupaten Kota, Tontala, Polisi, Basarnas, wau Media, ungai mengohi pahamu, potunu wau potuhata odela iati, wanu bolo odunga lo musibah. Imoli ilo tanggula liamai kapala lo BMKG Andri Wijaya bidang eleponu donggo enggade te upango BMKG tatapu hipongohia pahamu ode laiyati.
1: To dunia umoban dahai bolo talalambang.
8: Di dunia yang terang jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal dahai bolo lapal.
8: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
8: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Mohon bela awal mengota tau, tanubo o odimola uma pilo pesan bio melamia tiato yang abutia insya Allah poli de mududunga ya to hiang ape enda mai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 hingga saat ini pendengar. Waktu menunjukkan pukul 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda tetap susun karena masih ada beberapa persembahan lagu-lagu terbaik dan juga beberapa informasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang, selamat beraktivitas, dan tahukah Anda pendengar bahwa kelompok masyarakat pemuda kreatif perbatasan Kelurahan Pauwo dan Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango ini mematangkan pelaksanaan Sumarak Apangi ke-9 sebagai rangkaian peringatan Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah yang akan digelar Rabu 24 Juni 2026 datang. Kegiatan yang telah menjadi tradisi tahunan masyarakat perbatasan Pauwo dan Tumbihe itu mengusung tema semangat Asyura, tradisi Apangi, sinergi ukhuwah dalam keberagaman masyarakat. Tahun ini peringatan perayaan dipusatkan di halaman rumah Zafar Tomelo, Kelurahan Tumbihe, mulai pukul 19.30 menit. Dan persiapan pelaksanaan terus dimatangkan oleh panitia dan juga pengurus kompak Perpat menyusul tingginya antusiasme masyarakat yang setiap tahun ini menjadikan Sumarak Apangi sebagai ajang silaturahmi dan juga syiar keagamaan. Ketua Umum Kompak Perpat Kabila, Suleman Adadau ini menegaskan bahwa kegiatan tersebut ini memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar tradisi tahunan atau pembagian kue Apangi. Dan menurutnya pendengar, keberlangsungan tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan juga toleransi ini masih terjaga kuat di tengah masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman. Pada pelaksanaan tahun ini juga kaum perempuan dan juga generasi muda mendapat peran lebih besar dalam menggerakkan seluruh rangkaian kegiatan dan bidang penggerak pemberdayaan komunitas perempuan atau P2KP. Juga Kompak Perpat dipercaya menjadi motor utama penyelenggaraan acara. Nanti mendengar informasi tersebut, Anda bisa akses kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Baik muslimin dan muslimah, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Pada pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah, dan nanti juga akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Kami sampaikan dan ingatkan kembali pendengar bahwa kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 52 menit.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Kiranya Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi saat tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Topin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Widya kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico, Guillermo Ochoa, juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan

0: mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa dan atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, pelatihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Pendengar, semoga tetap lancar dan penuh semangat meskipun cuaca di luar terasa cukup terik ya. Matahari siang hari ini seakan sedang menunjukkan kekuatannya. Udara terasa panas, jalanan berkilau, terkena sinar matahari, dan sebagian dari kita juga mungkin mulai merasakan gerah setelah beraktivitas sejak pagi ya. Nah, di tengah cuaca seperti ini, jangan sampai kita lupa memperhatikan kebutuhan tubuh. Siang hari adalah waktu yang penting untuk mengisi kembali energi agar aktivitas hingga sore nanti tetap berjalan optimal. Nah, di Maxi, makan siang bersama teman sejati, kita akan berbagi informasi ringan seputar menu makan siang sehat dan kebiasaan sederhana yang tentu bisa membuat tubuh tetap bugar di tengah cuaca panas ya. Tentunya pendengar, menu makan siang yang sehat tidak harus mahal. Yang penting adalah kandungan gizinya seimbang, misalnya nasi secukupnya, ikan atau ayam sebagai sumber protein, ditambah sayuran hijau dan juga buah segar sebagai pelengkap ya. Jadi protein membantu memperbaiki dan juga membangun jaringan tubuh, sementara sayuran memberikan serat yang membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik, dan jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Yang pasti siang yang panas seringkali membuat kita juga tergoda memilih minuman manis dingin dalam jumlah banyak. Ya, sesekali boleh aja pendengar, tetapi tetap utamakan air putih sebagai pilihan utama untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh ya. Baik, menit ke-33 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, di Maxi bersama saya Bakri Putabuka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Maxi, makan siang bersama teman sejati pendengar. Dan ini kalau ngomongin soal cuaca, ketika cuaca panas, sedang panas dan gerah, ya tentu tubuh juga membutuhkan makanan yang tidak terlalu berat ya, namun tetap juga mampu memberikan energi yang cukup. Jadi beberapa pilihan menu yang cocok untuk makan siang antara lain ikan bakar, sayur bening, tumis kangkung, capcay, atau sup sayuran yang kaya nutrisi. Selain mudah dicerna, menu seperti ini juga membantu tubuh tetap terasa ringan saat kembali beraktivitas. Nah, buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, dan pepaya ternyata juga sangat baik dikonsumsi setelah makan siang. Karena kandungan vitamin dan juga mineralnya ini membantu menjaga kebugaran tubuh. Dan perlu diingat juga pendengar, makan siang berlebihan dapat menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan juga. Karena itu, cobalah mengatur porsi makan secukupnya. Ya, prinsipnya adalah kenyang yang nyaman, bukan kenyang yang membuat tubuh terasa berat gitu ya. Selain makanan, kondisi lingkungan saat makan juga berpengaruh. Jadi kalau kemungkinan, kalau memungkinkan pilih tempat yang teduh dan nyaman agar tubuh dapat beristirahat sejenak dari paparan panas matahari. Jadi cuaca boleh panas pendengar, tetapi produktivitas harus tetap terjaga dengan pola makan yang tepat.

Peringat persatu dimanapun Anda berada, masih bersama Bakri Putapuga untuk Anda di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Jadi setelah makan siang peringat, jangan lupa banyak konsumsi air putih ya. Karena banyak orang langsung kembali bekerja tanpa memberi kesempatan tubuh untuk beristirahat, padahal istirahat singkat setelah makan siang juga memiliki manfaat yang cukup besar. Istirahat siang selama 15 hingga 30 menit ternyata dapat membantu mengurangi rasa lelah, meningkatkan konsentrasi, dan membuat pikiran kembali segar. Jadi tidak harus tidur nyenyak ya, cukup duduk santai, merenggangkan otot atau memejamkan mata sejenak di tempat yang nyaman. Karena bagi pekerja kantoran maupun pelajar, waktu istirahat siang juga bisa dimanfaatkan untuk berjalan santai beberapa menit. Aktivitas ringan ini juga ternyata membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi ketegangan akibat terlalu lama duduk ya. Jangan lupa juga untuk mengurangi penggunaan gawai selama waktu istirahat. Jadi beri kesempatan mata dan pikiran untuk benar-benar beristirahat dari berbagai informasi yang terus mengalir sepanjang hari. Karena dengan pola makan yang baik dan waktu istirahat yang cukup, tubuh juga akan lebih siap menghadapi aktivitas hingga sore nanti, pendengar ya. Baik, tidak terasa pendengar sudah di penghujung waktu kebersamaan di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Dan untuk Anda pendengar, siang hari yang panas dan gerah memang sering membuat tubuh lebih cepat lelah ya. Namun dengan memilih makanan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, konsumsi buah segar, serta meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak, kita juga dapat menjaga kondisi tubuh tetap prima. Jadi jadikan waktu makan siang bukan sekedar mengisi perut, tetapi juga momentum untuk mengisi kembali energi dan semangat agar aktivitas sepanjang hari tetap berjalan dengan baik ya. Baik, semoga siang Anda menyenangkan. Makanan yang disantap hari ini membawa manfaat bagi kesehatan dan semangat tetap terjaga hingga waktu pulang nanti, pendengar ya. Saya Bakri Putapuga sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lupa stay tune terus Pro 1 di 101,8 MHz. Setelah ini pada pukul 13 atau di jam 1 siang nanti akan ada Hulun Dalolipu bersama Hasdin Daniel yang nanti insya Allah akan menemani aktivitas Anda pendengar hingga nanti pada pukul 14 yang nanti akan dilanjutkan dengan kru Pro 1 lainnya pendengar untuk update informasi yang terangkum dalam warta siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengarkan kami di Pro 1.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ido boli donggolo dudung gaya tohianga betia patuti ito mopotalu lo dewa waw sukuru ode olio eya ta muli momota melama hetutu tio eya ta kawasato umamila lamah luku salawati wassalamu babotalu ontomao ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal pertama oh ode ongongala alio mongo sahabat lio wolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio duando tima-tima manga sare atilio mongo la mongo dato syukuru u ido donggolo oto dua umur usukuru hiang donggolo oto dua. Insyaallah itu amiati ada boy sehat ya ikuatia hi orijiki atau dulu hebotia tunggu lo mula akhirnya wau utipi aminia aminia robbal alamin mengudla mengudato alhamdulillah bolong hui botia penas jo potala uti dongkoto aita lo taunu bohu hijriah. Yo, tahun bau hijriah dali itu mamo hijrah ode umopio ode umopio yang namanya hijrah tiali kan de umopio yo molola uhileleta yo berpisah meninggalkan kalau boleh diartikan begitu ya potu dia meolawan wati atilal nah itu orang hijrah karena butia ma peralatan modern, teknologi modern dan lain-lain sebagainya, iutiju butia u, i petala buti hijrah mondo u umulolo umulotia nongko tradisional jo, yo ma ode nasional bahkan internasional, tidak gampang jo. Ya, dah uti bertijo. Bila maluat ya di situ ada mama dia terjebak ini videotron. Ya, nah ini yang mengendalikan uti bertijo anu bapak ibu. Jo, tama hiatu tumulawa. Maksud saya jo antululio muali. Mesti mengoditi, tapi mengoditi tak opahamu. Ya bau poli mongo di ti bau pahamu lo Korea Korea Korea atau Korea atau boleh ya pahamu lo untuk Korea boleh di bau Korea Allah ya Allah maaf Allah Allah tiju nah itu ma kita orang mau hijrah ya ke teknologi modern mengudlah mengudato teknologi pertanian itu lo umotolo deheto umotolo hala nah itu beto bila mabuti masina walau asintan alat mesin mesin pertanian oh mate itu tea ma bilan dua mei di kementerian pertanian itu botia karena wolo piloman dua lihat berarti karena mau patata oleh menteri itu dia olohe jo nah itu oloh yo butuh hiyo kan lanting yo pelangi yo engkau berlaku kata itu dan untuk sementara jo di topo jo nah itu oloh yo butuh hiyo lanting yo pelangi yo butuh peralatan yang canggih tapi ada yang tanya sama saya adalah itu berarti terjadi pengangguran utiku nih kalau sudah dengan peralatan-peralatan modern itu memang kalau kita pikir sesaat maka akan terjadi juga pengangguran karena makalah kala jalo masina to beli direktur loma oh anu ila loma sapi ju ya wopato limolo panggalo to ungo pantango masa dia kan bo pantang ali loma sina peenda. Nah itu apalagi yang mah lebih modern dari itu kan itu apalagi mah mau make boti ai mau make boti ai walau utompo-tompo tadi
Ambo mangke utung potong-potong tawe tijo na. Enjo, nah itu beda. Masuk pamudian wali mah terjadi pengangguran. Memang anu pikirannya mulai itu mendata juta dia mah yo kalaja. Nambo, nambo generasi lo lo mangotani tidak lo luo. Hiambola jauh hambela yo hiambolali bukan hambela yo hiambola juwala o wala o petani dia mohuto tiu wala iyo umali petani sudahlah uti pok pulitaro toli papa umu itu hulatao hi opo sikola itu bolo wala o tau ya wan wala guru tiu pahilali umali guru wala o pegawai tiu pahilali wala umali pegawai itu betul hiambola hali wala petani sudahlah uti pok pulitaro toli papa uti umu itu hulatao opo sikola iyo. Itu kan. Nah, terjadi ulo generasi berikutnya. Yang bola wala patan dijauhi dia. Ni apalagi yang bola de bolo. Nah, itu jo. Bolo maafkan bali, bolo maafuli. Jo, itu. Bolo maafuli cuma ngotot-ngotot lah. Nah, itu jo. I bolo lombo. Jo. Mahu olio botia kana mabuh. Bila emak persiapan baik tuju, ya sudah dikatakan 100% lah. Tatan tulian 100% cuma masampurna 98 lah. Bukan amali oleh 99.9. Ya, ini baik tu amali oleh. Nah itu matilah hebat baik tu uma. Mato sadia botimao mai lele duga mai beto. Boti rombongan boti. Nonton ala tia boito to postingan di Papa Ilyas Katili itu Kalimantan Timur. Umale duga mai di po nonton ala tia ue beto anu untuk ton mai beto. Umai lele duga mai boti ju. Na uti boti. Uman tutulando, ma mololimo wolohilau molingo, ma ito mo aami mololimo wolohilau sanangi. Indo beto, musim tutulando, lali to beto jo, beto ma, wito beto ma, sampai beto peralatan, ma modern beto, ma pakiale masina wolo, na ito, bolo maafkan, bolo maafuli, jo, na ito beto, nali utiti musi ohu ilando. Ya, enggak di loma molangkula odukungianto. Enggak di loma ampa prali di matangkula mai wid. Ali hujama turun temurun molangkula wid. Ohu ilando mo aami. Odukungianto mo aami. Itu bahasa Masati ya. I di duma apmakea wid. Ali hu ilo dia lumodu. Dia lumodu ojo. Na musi ohu ilando dia odukungiando jo ndo beto engka dilo mamo pohuna beto odukungia beto musi ohu ilando mo amiti alihu jo nona olo lo penas puti monona olo umoto yunuto wau amani na ido beto na alhamdulillah jo BMKG puti ya mohu ila penas puti jo. Karena itu pemberitahuan lo cuaca, jo cuaca itu ada videotron, ya itu videotron lo pemerintah kabupaten, videotron to tambah ti lo penas itu waktu bandara uti-uti untuk kota Allah ma'alti, jo itu i mengohmei poota. Poota to timi idu belahu, poota to ungo di minggu, poota to ungo hula. Bido poota lo cuaca bido jo, jo. Matono butik lo masemi enti de walo, umai dulu tio. Siapa dulu nama tadi itu di Facebook, jo. Kalau maaf kalau ti, nah itu.
Udamo walo walo BMKG mau tobi bilahi Mongolia, tobi bilahi Mongolia tanggal 20 sampai 25 beti cerah berawan. Kira-kira udah masa hati-hati. Jo, elok masa hati-hati beti timalah cerah berawan. Nambo di pemali pengakuan dia sabuk botia.

tuli walau hulun talo lo walau bahasa Indonesia lo patuli atau orang topoli patuli ya no way do jama pakusai jo ya jama pakusai wanu tingkah sapi sapi jama pololo he umo umo umo bihut tahu itu jo indo way do karena ini bahasa ada bahasa serapan pak indo bahasa serapan yang diserap dari bahasa Indonesia bahkan diserap dari bahasa Arab pun ada. Pertama Pak Kusanto lolo hundo indo imedo wolo fulon dalolio itu kata serapan itu Pak untuk itu indo serapan Arab pun butima ahad ahadi jo indo itu ilum butelio vokal vokal huruf vokal terakhir ahadi, emberi, waluk putih dan lain-lain sebagainya memang sudah ada di tata bahasa itu. Ilu pembaca latihan di paragoge popi poli melangkula uti poli paragoge poli japololom bulia poli betul kata lanjut itu dia bos sapi juga jamak polo heu mau ngetahun kok itu walau hulun talo roda roda ya itu bahasa serapan. Banyak bahasa serapan di kita. Ya, itu. Ada bahasa serapan yang diselipi, diakhiri dengan huruf vokal. Dan ada yang tidak diakhiri dengan huruf vokal. Seperti emberi. Diakhiri dengan vokal, vokal itu. Tapi ada yang serapan tidak diakhiri apa-apa. Panggung. Walau ulang tahun panggung, di panggung. Ya, walau maaf, lanjut. Panglima, assalamualaikum, Mbak Kiki. Tidak ada Mbak Kiki di sini. Allah, Mbak Kiki antum almarhum. Ya, yang di sini Mbak Kuni, gitu loh. Ya, itu. Oh, ma, pilo datang tu, itu ulang tahun sapi lah. Pak, ma, mau ngutalung kongunto jo. Ya, itu. Lain bawa mau ngentalu ngunto. Jama pusingnya itu bahasa serapan. Ya, jama pusingnya jo bahasa serapan. Bahkan orang ini madelo bahasa serapan. Bahasa serapan bahasa Belanda. Andele di Indonesia andil. Kan orang tu kan andili. Itu kan serapan itu. Jo, jangan pusing ya jo. Jo, dong kalau lupa sama itu main, walau belum terlalu sapi lo ulu uto. Yo, kesekian puluh ribu orang itu. Jo, macam lo puluh api ngalor tahun rumah tiap bisa lama tiap tiju. Makanya tam Hindu di dua tamnya. Jo, ya walau maaf walau. Mawaroti HK28. Kasih kata-kata untuk penas tahun ini bakuni. Allah hiyo butuh hiyo lanting hiyo pelang hiyo. Titik. Enyo. Nah itu baiknya. Siapa ini? Panglima 26. Bakuni jo. Jo. Tau-tau lo kasih lo penas pak. Tuli mutu pak parun. Jo jo. Nggak baiknya. Yang punya nama Miming. Salam monto palele buol pakuni. Hama dari palele pak. Yo, ya. Salam kenal buai. Siapa lagi? Wah, assalamualaikum Jojo. Watie dari Palembang. Pak Yami. Oh di Palembang ente. Jo, di Palembang. Palembang. Jojojai, bolo dua lapor nata, ya. Betulnya memang yang menjibu orang dia ada komunitas kopsiari, komunitas pemerhati siaran RRI, ya. Indo per tiga bulan kegiatannya ke panti asuhan, kegiatannya ke sunatan masal, unti kegiatannya ke masjid. Kegiatannya dia lubuti umumnya nyawa dia lubuti umdalengo. Jo, anda tinggal hilang mau dituang aju, itu. Jo, mau buka rekening akhirat. Boleh mak boleh. Lanjut, Irfan Dunge, Pak Kuni, omol lu pembukaan lo penas tanggal 20
Jo, sampai tanggal 20, Jo. Yuk kita ramaikan, yuk. Jo. Ma walau ti Pak Isman Raub ma di pulau data leyin tu berarti jama pusingnya itu juga kata lo sati. Jo jama pusing. Lo lo hulun tal, lo hulun tal, lo dah, lo hulun tal lo sab, sati. Jo. Lo hulun tal lo panggung, panggung. Ini sarapan semua ini Pak. Indo beido. Kalau sarapan dari mana do? Magate umai. Itu kan? Tinggal lo basa hulun talo gate. Dia lo, lo basa lo muladu ti. Sarapan dari Indonesia. Itu dianggap orang bahwa itu bahasa Gorontalo. Nde mulai lo mota. Orang menganggap bahwa itu bahasa Gorontalo. Padahal dia kan. Ini sarapan-sarapan ini, Pak. Bolo maaf, bolo. Lanjut. Suterlin Bakari. Assalamualaikum, Pak Kuni. Salam dari Sangihe. Sangihe. Aduh. Sampai ini, Suterlin Bakari. Ini, wawu atau ungke? Oyo, ku ungke. Jo. Atau wawu, Kang? Jo. Bolo maaf, bolo. Siapa lagi ini Abdul Latif. Salam kenal Pakistan. Abdul Latif Ibrahim. Ya, kenal balik. Ya, dari Pakistan. Ya, terima kasih. Lanjut. Salam dari IKN. Oh, Pak Hamid Khan. Jo. Windy, assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Pak Guyaman. Oh, Paguyaman sebelah mana abah? Injo, lanjut, itu, yang punya nama cha? Oh ini dang, tubak kuni, yo no, so ini dong, masa olo, injo, maolo di, MN beli, maolo itu baca olo itu apa salam buat macinina, Jo. Maolo tu Suterlin Bakari. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni dari Sangihe. Siapa lagi? HK28 kasihkan. Oh sudah. Jo. Wilda Putri Salih. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Baik. Jo. Salam ini dari Abdul Latif Ibrahim. Solo Lojabari Pakuni. Oh, jo. Ma wolo wido Pak Isman Raub. Hello lo hulatiat ya. Maksud? Jo. Molo he sapi. Jo jam tapunta jo. Memang. Hulo hulon dalo sapi dia jam tapunta. Hulon dalo sapi dia bawa sapi. Jo. Hulon dalo roda dia bawa roda. Jo. Haka. Ya sudah. Wala uti lanjut. Jo. Ma wala uti Eza. Assalamualaikum Pak Kuni. Wala beto buat tulah toblongo. Totolu kepemimpinan. Jo. Jo. Itu baik. Totolu kepemimpinan. Jo lanjut. Windy, saya mendengar di radio dan menonton lagi di live. Di live ini Pak Kun, wih, kan main double ya. Oh, suara di radio, gambar di. Oh, begitu. Digunakan semua. Ya, bolo ting. Lanjut. Allah, suka lupa abah, sukanya sekali. Tak dua putri berarti kalau Hindu mai kalau Indonesia lo sapi lo ulu uto, saya cuma tanya lo ulu uto itu sapi dalam keadaan apa? Itu Indonesia, itu depe Gorontalo, itu depe Indonesia itu sapi lo ulu uto itu sapi dalam keadaan apa dia? Itulah Indonesianya. Jo, ini dua putri ini sudah sekian puluh ribu yang bertanya kamari ini. Jo, berarti sapi lo ulu uto. Jangan pusing ya itu. Bekeng-bekeng botak ini Pak. Atau tulumah itu kan bekeng botak. Jo. Om. Walau ti Bang Rons. Walau ti Babu. Maksud? Jo.
Lanjut, Om Hero. Opa kuni malu dehu didi to kasubi li kahero. Masuburu gaga pakuni kasubi. Polean omul wa mungkato. Mungkata kasubi. Melamian opa omul mai. Si Bogor lah. Ita kan? Omul mai. Bogor. Kasubi Bogor. Sehingga orang tu hulang tak. Dada tolong produksi lo kasubi omul mai pa. Itu kan polo-polo itu roda orang kubu pertama watu-watu-watio Bogor pandilah si Bogor polo-polo itu roda itu kan dan atau produksi nah ini dan itu coba orang kreasikan kasubi untuk di pertama man pohutuolo tapi ada pameran di Penas ini pangan lokal semua terbuat dari kasubi dari atetelat dari apa segala macam nah ini yang harus kita pelajari jo itu begitu daripada mulai buti bahan-bahan pangan buti malbo apalagi malbo botula adi buti barangi kasihan jo jo Om Hero po datang tetap di kasubi aku jo lanjut ayen sela. Oh, gitu ya. Salam dari Bululi Pakuni. Oh, Jo. Waalaikumsalam. Dari Bululi. Ya, yang punya nama R. Pinaka. Assalamualaikum Pakuni. Waalaikumsalam. Papa Oksel. Lanjut ya, Papa Oksel. Walau bahasa lo lungkap bongo Pakuni. Pada umumnya orang menyebut batok. Ya, itu. Kalau di KBBI, Satem. Itu begitu. Itu orang pertama itu mewah muta. Orang pertama itu mewah palemba. Orang pertama itu mewah polipoti timbulungo. Ya, dan ada begitu. Begitu kan nunggak bongo. Pada umumnya orang menyebut ju. Walau. Begitu. Batok kelapa. Tapi di KBBI. Po era lemah itu sate. Po umputi lemah lo em. Ya. Indah baik dah boleh main polo. Itu di KBBI, kamus besar bahasa Indonesia. Itu masuk KBBI jo. Silakan buka di Google. Silakan. Pak Ibu di mana itu KBBI betul pak? Jo. Lanjut. Siapa lagi? Uti. Yang Eza, walau begitu buat, oh sudah jauh, ya, so gagal poli menara kuni, jo, maka kau dungkal lo tamu tiju, jo, hantu laut, pemuah hitang kulati se, walau lah berapa kun, nah, jo, pio jo, jo, Wan. Macam 88 RRI mendapat siaran Piala Dunia. Ya. Ya itu begitu. Tidak ada siaran begitu. Anu hatinya dungu-dungu radio. Yo. Kalau mau lihat langsung di televisi. Makan hati, bangka dada. Apalagi ayam sendiri yang bermain. Baru di pemain talabat tendang. Baru tidak masuk. Atau belum ada bangka dada. Wala hati mau ini tangan dia. Puluh dulu ya wala hati ini. Itu kalau punya ayam itu kalau dengar di radio tidak aman-aman dan hanya mengundang imajinasi Anda berpikir apa ol atau lo mak apa toto lo mak jangan beku itu pikiran pak itu makanya nanti om pok datang mendengar radio supaya daya pikir saya itu bergerak itu jangan kasih beku mau darah tinggi pak jo lanjut Jaeno, salam dari Sidoarjo Pakuni, Sidoarjo Gorontalo atau Sidoarjo sana, Jo. Lanjut, Windy, salam dari Paguyaman Pakuni, Paguyaman Lautonu naku, Jo, Jo. Ningnur, assalamualaikum Pakuni, kirim salam saja Pati Basi Onal, Pati Basi Onal, terima salam. Yo, peu hela leo polo pe di mali kopi. Oh, bolo maafu. Yo, bolo maafu. Engkau tilan betul bodi atal total dal ngoh. Saya ke anu dulu pak. Ini nggak tipu. Yo. Ke Facebook.
Yuyun Moilo Lako. Assalamualaikum Pak Kuni Joe. Waalaikumsalam. Pak Kuni buai woluo umeli induolo. Bo sampe sikisa lo sikisa lio uhemololohu lo bahasa lo kulondalo Pak Kuni ei. No no ma di lo patululah dia pintu-pintu naku ei. No no yo apa saja bubuh tak kopi pun no oh awal ma boleh lanjut yang punya nama Jasman Kasim. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Hadir lo waloti hemo nonton oli kuni to pro satu hulun tali pujo bolo duola po odata. Lanjut lagi bari pantosau. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sibuk lo penas ente baru muncul. No no mas sibuk lo penas naku lanjut Pak Muhammad Mat Pak Muhammad Gobel Bimbing Abdullah. Pak Kuni, saya jadi lancar bahasa Gorontalo karena tipe Kuni show. Itu kan bahasa Gorontalo ti. Oh, tipe Ahmad Gobel uti. Dek elang ni Pak Ahmad uti atau tu ode tu raspede. Enggak, tapi masa dia cuma tenteng atau oto. Orang tiap Pak Ahmad tu bungkut tu ada tu sepeda. Ajo, karena lo PKL meja di Pak Ahmad putih, jo. Iya ya, begitu. Tak tutup ada tu sepeda kan waktu itu siaran saat ke 24 jam tu. Lanjut. Pak Kadir Usman Jo. Assalamualaikum Pak Kuni. Banjir Pak Kuni sudah di atas buku-buku di dalam rumah. Tel Titi. Jo. Inten uti Jo. Ima berarti piloto ada pol di tomora. Uti uti Jo mesti hati-hati. Kasihan ma di atas rumah di hati dia rumah pertubuhan dia hati Jo. Anu bololo ati tihe de bolo we itu ati de bo ati de de pita makan ati jo malu tubuh jo wahuhuhu lo di tolong dibantu yang kena banjir we itu ati ati jo jo anu ilan wa buti banjir itu don we karena donggo bukan haji pilo satya lingole satya balanga pak jo lanjut Pak Saiful Isak. Jo, assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam, Jo. Pak Saiful, Jo. Bagaimana kabar? Salam sayang selalu. Lanjut. Timati Pak Saiful, apa? Ti Pak Monas, Pak Yamin Jibu. Napa dia? Ada bau ni, Jo. Pak Yamin Jibu timati Kalimantan Tio. Pontianak, matun masih yang baik tak? Jo, malam ini ada. Lanjut. Bye, Yuyun Mailo Lagor. Sudah ya? Jo, walau mampu walau. Ya. Ada Yuyun Mailo. Ada di mana ini? Di Deme. Di Dionumo. Ya. Surama itu Dionumo. Jo, walau mampu walau. Ya. Kan ada teman saya di sana, Ibu Ira Mailo. Jo, ada apa dengar ini? Kita tahu ya? Jo. Yo, lanjut. Pita Agus. Assalamualaikum Pak Kuni. Lihat selengkapnya. Apa dia pembaca itu? Debo ohilawa buti memperdalam bahasa lo fulontalo paku. Bahasa kilio tinene wali bapu mai. Wano ma pohindua lo. Malo nahu tu. Mama tombol lo tau keke ingo muali mo baaja. Jo. Alfatia untuk nenek dan tiba abu Jo. Memang ini mengerti yang muda itu tidak malah mau pulih. Jo. Tidak malah mau pulih itu mengerti yang muda. Mengerti yang muda itu dulu karena hidupnya. Hidup dengan kekerasan dan ketegasan. Sehingga Jo anu. Pintar mau pulih itu umih mulu. Jo itu. Karena hidup di ketegasan dan kekerasan. Dengan zaman ini itu kan. Zaman ini luar lantai pak. Ya itu betul. Jo.
Indo, memang di itu. Watia Allah baik itu. Dia boleh tilu menayu bapu melanglang buana. Itu di itu malah dia mai buat dia dari bapu buat dia. Dia boleh maha lo pukul ribut supaya jamu pula tiba aku pehindua lo. Mamu hamalulu tao. Itu tanpa tumbuh-tumbuh akang pomama itu poli maksud. Yo, baru semua tumbuh ini pomama li bapu. Nah, itu langsung baru poli ah. Di samping batumbu batanya itu. Jawabannya kagak. Itu, bo langsung datang ke sana unte wale bolo hindu. Aduh tuh wah, saya orang dapat rasa kamar ul bapu nak kau ul nenek, anda bawa talang itu dah anti ngoli yo, wow tedu oli yo, lanjut, bang bantasau, kali alo tadi banjir kuni, jenjek kali, ente polis sama pancing poli ente se. Yang tu bapa pancing mah dia 42 boleh mancing saya. Jo kali alu ini malah hulut polisi tadi. Jo mau mai mata limu tu maka limau tu. Jo lanjut. Yang punya nama onal. Assalamualaikum Pak Kuni tima itu tak engon tiba itu Pak Kuni. Tending Nur, dia suruh istirahat ente, dia suruh minum kesana dulu kopi, yo. Kalau tetap mengantuk, baru itu kopi siram kesana di mata. Mai tuan Tending Nur, pot datang aku pilih Pak Onan ini ant, bau tuan tengok poling kau tio anting, yo. Alihu mopio istirahat liyo, kau tiem pemuti malah kopi ngomong poling kau anting, baik tu hati ant, yo. Enanjo, Rusli Pautina, Jo, odo malay amin ya rabbal alamin. Ente polis bantai ente bawa pancing pat sabu ente minta tak kamar sana. Wah, nah, nunggal lompulan lonto he. Asik, bawa internasi boleh itu bawa internasi, bukan marah. Nanti dia mau ingat Jo, bawa internasi betul nanti. Jo, internasi lo mau ngapangkola auto tu dia bawa kalangan dia mai. Jo, itu baik tu. Jo, betul poli ibu Ning Nur nanti opo datang lah kau pilih Pak Onal betul. Lanjut, Munten bin Daud, Pak Kuni itu, artinya paman keberapa? Ya, ini yang sudah itu. Pak Kuni itu papa yang kekuning-kuningan, alias sawo matang, tapi kenyataannya beda kan? Itu. Dan itulah tetap peradaban Gorontalo. Ya. Orang menganggap bahwa itu pelecehan. Otak-otak matamu itu matang kelihatan di bakuni itu kan. Sudah kesekian kalinya saya menjelaskan ini. Ini baik-baik. Otak-otak matamu itu matang kelihatan di bakuni. Pelecehan uti. Dilaju. Ada bu uti. Anda buli atau utono. Dia uti bu pulau hati ya. Tibu pulau hati ya. Itu buat ya. Kopi pastenya sama saya. Kopi paste pak, namanya kopi paste kan, itu betul. Sehingga tangkuli bubuk betul dilekatkan juga ke saya, dilekatkan ke saya. Bok dia letak tangkut tumu-tumu leti bubuk. Napa dia pe orang? Itu dia peradaban uti ye. Ya menghargai nenek moyang pak. Ya demikian hanya ya itu. Tapi itu Pak Kuni, Pak Ade, Pak Tinggi, Pak Haya, dan lain-lain sebagainya, itu penghargaan. Panggilan penghargaan. Kata sandang itu ya, itu penghargaan. Karena woloju, kokodoo, tilangkula leo tikape, paulota molo iya, oleh tak kokodoo, tilangkula tikape, omoluati humayao. Itu kan. Tapi sebenarnya ini beradaban, Pak. Tuduh tio kokodo, dong ke iloh ya mailo, ya tio batang kokodo, sungguh lo juhi laraga lo tikape. Itu. Tunggu lo woyo, dia mudah untuk tilanggu lo. Itu begitu. Kalau maafkan poli dan batin. Jo. Itu. Demikian pol.
Yo, mandi ada tak komentar. Siapa ini ada TMD? Walau uti, salam dari Desa Kemiri. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Risman. Assalamualaikum Pak Kuni, IKN hadir. Jo, walau uti. Sudah, siapa lagi? Walau uti. Suterlin Bakari. Wow, oh wow, kutik kang. Oh iya dang wow. Nanti pasir-pasir ku ke Gorontalo wau. Nanti bu yang semua mau jemput no. Asik pakai bu lagi. Asik. sama Susterlin. Bu dulu masih mencil-mencil itu di Sangihe itu. Ya, si mencil-mencil. Ya. Di Sangihe. Ya, di Sangihe. Padahal tak asli oleh. Wau Suterlin, bu dulu kalau masih mencidi-mencidi wajingan enjoy. Ini anak-anak sekarang masih mencidi-mencidi setahu menangan-menangan. Kalau menyala kemarin siapa yang menanggung menjawab? Tentu merumai kan? Asik. Madel tak asli orang eh. Enjoy. Injo, lanjut. Misna yang punya nama Misna Suna. Alhamdulillah saya sudah pelihara muka lipakuni. Soalnya saya penasaran sekali. Oh iya, ini boleh. Baku harga tu orang tidak baku tahu Iyo, soalnya baku jauh. Maulah ti Pak Sarton Sari. Assalamualaikum Pak Kuni. Mas sampai hulu liyo. Nungguan awak wahu mataluhu. Yo, mahu tiba Wahab, so batu hijau, patu dulu tima atau lamia tahu, bungyongyo tak tahu, bungyongyo tu jo, yo, uti tieli, yo, Mom Isna Adriani, Pakuni Hulondalo, yo, tidak orang bule, yo, Ejo. Eja, Pak Kuni, kan masa lalu motor belum ada. Kenapa sekarang motor sudah memiliki bahasa Gorontalo? Motor, yaitu motor. Ya, diserap. Itu kan diserap. Kan dalam enti emberi. Kan saya bilang tadi emberi yang diakhiri dengan huruf vokal. Indo, suku kebanyakan itu dalam masuk tata bahasa itu masuk dalam paragoge. Japopololom bulia polibeto. Iya, itu emberi, ember lali emberi. Itu buti motor lali motor. Tapi ada yang tidak diakhiri dengan vokal seperti panggung. Dialu panggung ipa dialu, tetap panggung. Itu serapan, Pak. Serapan. Ya, itu. Di polo motor dan rumah sate apa di motor. Nah itu diserap juga. Kan mempunyai serapan, kata serapan. Nah, boleh makan lahir dan batin, boleh maaf pulih. Ya, siapa? Ini Ilyas. Ya, halo Pak Kuni dari Ulo Buah. Jo. Kalau aduk olah apa, data juga Ulo Buah. Wow, wah mandi dua papa calo aja mau ami betia juga lo masuk main, yo. Lo betia, walau mulai lo untuk pul tai ayam, dong ke pusingi lo itu, apa lo ke pusingi lo itu, walau ti, lanjut oh ya. Ma waloti Pak Alingguyu. Halo Pak Kuni di daat topatali lomolohu. Enti. Jojo. Oh ya. Tapi itu moloh pilih tak lo di daan aku. Jo. Pak Ahmad Saleh. Salam kenal dari Pati Mami Juni Pak Kuni. Jo kenal balik kau Mami Juni kau. Jo. Oh ya ini yang punya nama Titin Kasim. Ih sebab akad kemari Pak. Pakai jempol itu bukan jempol itu bukan bakat itu begitu abah jo jo belum abah
Ngawaloti. Assalamualaikum bahasa Gorontalo. Terima kasih. Odu Allah. Terima kasih banyak. Odu Allah po odata. Jo, abul maabu. Pak Tommy, salam dari Bulango Ulu mengilo. Jo, Mama Alifa, salam. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pak Kuni, to Bilwango mau patu dadulahu. Pak Ahmad Saleh, ya. Bilwango itu kan nama kayu kan itu? Jo. Lanjut, Agia. Halo Pak Kuni, salam dari Putri Suleman di Tabongo belakang. Oh, jo. Salam balik buat kau, Rail Noe. Halo Pak Kuni, salam dari Tomilito. Dapat ingat ini tidur di Tomilito, Pak. Tuli tanggu. Siapa dulu ini? Baru sudah jadi ayah anda. Jo. Bama itu juga aku untuk bertiang. Ma waloti. Waloti. Lanjut. Bermain dulu buat dia waktu tu belum pergi dalam apa. Entah mengotak mengotak tu juga belum pergi dalam apa mengotak dalam mula. Entah mengotak mengotak tu tanpa bubuh lihat mata dunia tu tu yang apa tin salah dan mengatakan yang apa entah itu dua waktu tu umi memutu maka kutulok me mau bubuh entah boleh topat yang itu.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Persiapan teman-teman sudah sangat baik, kemudian juga semua pertamu atau peserta yang sudah datang mendapatkan pelayanan screening.
2: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada kegiatan Festival Dionumo nanti ada rencana masih dalam bentuk rintisan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo.

0: Kita awali dengan informasi pertama, selamat siang pendengar. Bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar Bayangkari di Desa Tambo'o, Kecamatan Tilongkabila, menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, lansia, dan balita.
1: Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, lansia, dan balita menjadi fokus utama dalam kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang digelar Bayangkari di Desa Tambo'o, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkari ke-74 dan Hari Bayangkara ke-80 tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango karena dinilai mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk Polri dan Bayangkari. Kegiatan ini disambut antusias warga yang memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka.
2: Dan itu sebab kebutuhan. Saya menyampaikan terima kasih yang terima kasih kepada Ibu Kapolres, kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bekerjasama. Dan pemerintah daerah yang diwakili oleh Jakarta dan yang Polres. Bahwa hal-hal terjadi untuk menciptakan stabilitas dan dalam rangka juga untuk mencegah perakan, maka terlibatkan semua unsur yang ada di dalam masyarakat menjadi hal yang sempurna.
1: Menurutnya, kegiatan pelaksanaan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus memperkuat upaya pencegahan berbagai masalah kesehatan. Ismet Mile menilai, pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita memiliki peran penting dalam mendukung program penurunan stunting serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di Bone Bolango. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo bersama tenaga kesehatan siap memberikan layanan maksimal kepada peserta dan tamu Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
3: Layanan kesehatan menjadi salah satu aspek yang dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah bersama panitia dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo. Kesiapan layanan kesehatan sangat krusial untuk memastikan seluruh peserta, tamu undangan maupun panitia dalam kondisi sehat menjelang dan selama kegiatan berlangsung. Layanan ini juga disiapkan agar penanganan medis terhadap kondisi darurat maupun gangguan kesehatan lainnya dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang Esotolua usai memimpin apel kesiapsiagaan tim kesehatan PENAS KTNA 2026 di halaman kantor Public Safety Center PSC 119 Kabupaten Gorontalo kemarin mengatakan, pelayanan kesehatan kepada peserta telah dimulai sejak beberapa hari terakhir. Ia memastikan seluruh tenaga medis yang diturunkan selalu siap memberikan pelayanan sampai berakhirnya PENAS KTNA dan seluruh peserta kembali ke daerah masing-masing.
4: Persiapan teman-teman sudah sangat baik. Demikian juga semua petamu atau peserta yang sudah datang mendapatkan pelayanan screening dan sejauh ini belum ada keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan. Ini akan berlangsung terus sampai dengan hari pelaksanaan. Demikian juga pulangnya, mungkin nanti akan ada tamu-tamu yang terlambat pulang karena fasilitas penerbangan ataupun lewat darat ataupun laut yang terbatas, maka pelayanan akan dilaksanakan sampai dengan seluruh peserta kembali ke tempat masing-masing. Siapkan rumah sakit rujukan, alhamdulillah ada 7 rumah sakit yang sudah disiapkan dan pada beberapa kali rapat, alhamdulillah mereka sudah siap termasuk untuk layanan apabila ada kedatangan wakil presiden atau presiden sudah disiapkan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.
3: Dengan persiapan yang sudah dilakukan, Linkes P2KB Provinsi Gorontalo optimis pelayanan kesehatan selama kegiatan dapat berjalan secara optimal. Dengan begitu, seluruh rangkaian kegiatan nasional tersebut diharapkan bisa berlangsung aman, lancar, dan sukses.
0: Pendengar, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang berpusat di Gorontalo. Berikut laporan Desrian Samahmud.
5: Kepolisian daerah Polda Gorontalo menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni mendatang. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo mengatakan sebanyak 786 personil sementara telah disiapkan untuk mendukung pengamanan kegiatan nasional tersebut. Jumlah personil masih berpotensi bertambah menyesuaikan perkembangan agenda dan kehadiran tamu penting.
6: Pengamanan kami sudah siapkan 786, sementara yang ada masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk gabungan pengamanannya. Ring 1, 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Pemondokan kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres.
5: Selain lokasi utama kegiatan, pengamanan juga akan dilakukan di hotel, penginapan, dan titik akomodasi peserta. Sementara untuk peserta yang menginap di rumah warga atau homestay, pengawasan akan diperkuat melalui patroli rutin dari jajaran kepolisian. Ia menegaskan kepolisian tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun mengimbau agar pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya agenda nasional tersebut.
0: Pendengar, berbagai infrastruktur dan sarana-prasarana pendukung pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan di Provinsi Gorontalo telah mencapai progres 95%. Penyelesaian tahap akhir ini dikebut menjelang sterilisasi lokasi sebelum kegiatan nasional tersebut digelar, di mana hasil pemantauan DPRD Provinsi Gorontalo menunjukkan sebagian besar pekerjaan fisik telah rampung, termasuk fasilitas utama yang akan digunakan untuk mendukung aktivitas peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah daerah bersama pihak terkait saat ini memfokuskan pekerjaan pada tahap finishing guna memastikan seluruh fasilitas berada dalam kondisi optimal saat pelaksanaan PENAS berlangsung. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syafruddin Banu, mengatakan progres pembangunan dan penataan lokasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
7: Jadi hasil pantauan kita yang diawali dengan rapat dengan satker terkait sebelumnya, setelah kita lihat memang persiapan ini sudah 95%, sudah oke untuk persiapan PENAS tersebut, termasuk WC portable untuk VIP itu sudah ada. Yang patut kita syukuri bahwa tanggung jawab ini dari 5 badan wilayah-wilayah di sektor Kementerian PU, itu Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kendari, Gorontalo, bahkan ada dari Sulawesi Selatan turut serta membackup pelaksanaan PENAS ini. Ini patut kita syukuri secara bersama-sama. Kemudian kita ke lokasi David Tony, di mana ada lokasi Sarasehan nanti dengan seluruh peserta PENAS, dengan kementerian terkait. Juga alhamdulillah sudah ada dari Kementerian PU, Kasubdit, hadir bersama, menyaksikan dan melihat secara langsung kesiapan di sana. Kita lihat juga tinggal tahap finishing untuk Gor David Tony, karena di situ ada sekitar 2.000-an peserta yang akan melakukan kegiatan Sarasehan pertanian di area tersebut. Maka itu juga yang kita lihat.
0: Ia menjelaskan pekerjaan yang tersisa umumnya berupa penyempurnaan fasilitas, penataan kawasan, serta sejumlah detail teknis yang harus dituntaskan sebelum lokasi digunakan. Ia menambahkan seluruh pihak yang terlibat terus bekerja maksimal agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Destinasi wisata Dionumo Gorontalo Utara akan dijadikan sebagai destinasi wisata ramah muslim. Konsep wisata ramah muslim bukan hanya menghadirkan keindahan destinasi, tetapi juga memastikan kenyamanan wisatawan melalui penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam.
9: Destinasi wisata Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara bersiap menjadi ikon wisata ramah muslim yang memadukan keindahan alam pesisir, nilai religius, serta kearifan budaya lokal. Pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Gorontalo sebagai salah satu daerah tujuan wisata ramah muslim di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara Robin Daud mengatakan konsep wisata ramah muslim yang dikembangkan bukan hanya menghadirkan keindahan destinasi, tetapi juga memastikan kenyamanan wisatawan melalui penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, khususnya umat Islam. Menurutnya, pengembangan Dionumo sangat sesuai dengan karakter budaya masyarakat Gorontalo yang menjunjung filsafat adat bersendikan Sara, Sara bersendikan Kitabullah. Konsep tersebut menjadi nilai tambah dalam memperkenalkan identitas daerah melalui sektor pariwisata.
10: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada kegiatan festival Dionumo nanti ada rencana masih dalam bentuk rintisan, di sana sudah terbangun sebuah musala. Nanti itu akan diresmikan menjadi Masjid At-Tariq. Itu menjadi salah satu ikon dan fasilitas utama menunjang layanan objek wisata ramah muslim atau objek wisata islami. Nah, dengan demikian maka kita berharap khususnya Pulau Dionumo ke depan ini menjadi benar-benar sebuah ikon baru yang akan membawa kondisi masyarakat berubah jadi kondisi yang tidak aktif menjadi kondisi yang produktif. Dan ini kita berharap pula bisa bertumbuh secara bersamaan antara pihak swasta, penyedia, kemudian masyarakat yang terlibat langsung di dalam pelaku-pelaku UMKM, kuliner, layanan transportasi darat, kemudian air bersih, penginapan, homestay. Ini akan tumbuh secara bersamaan.
9: Dionumo dinilai memiliki daya tarik yang kuat karena menyuguhkan panorama laut, pantai, dan suasana pulau yang masih alami. Melalui festival Dionumo 2026, kawasan ini juga akan dicanangkan sebagai destinasi wisata religi dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya, seni olahraga pantai, serta pemberdayaan pelaku UMKM masyarakat setempat. Pemerintah daerah optimis dengan penataan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, Dionumo mampu menjadi salah satu ikon wisata unggulan Gorontalo Utara, serta memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang memiliki daya saing dalam pengembangan wisata ramah muslim. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pendengar, kenaikan harga obat dinilai dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, di mana Akademisi Kesehatan Masyarakat UNG, Lia Amalia, menyebut perubahan harga obat berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat dalam mencari pengobatan. Kondisi ini dapat mendorong sebagian warga menunda pemeriksaan atau pengobatan yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat juga berisiko mengurangi penggunaan obat yang diresepkan. Dampak tersebut dinilai lebih berat dirasakan kelompok rentan dan penderita penyakit kronis.
11: Kalau kita lihat dari naiknya harga obat, tentu saja akan berpengaruh terhadap akses layanan kesehatan. Kenapa? Karena ketika terjadi kenaikan, itu akan sedikit banyaknya merubah perilaku masyarakat ketika dia ingin mencari pengobatan. Nah, ketika harga obat naik, sebagian orang memilih akan mungkin menunda untuk berobat. Sebagian yang mungkin akan mengurangi dosis. Sebagian mungkin hanya menebus sebagian dari resep atau bahkan memilih obat tanpa berkonsultasi dengan nakes. Nah, tentu saja ini akan menjadi berbahaya apalagi kalau ditimpa pada masyarakat-masyarakat yang rentan dengan naiknya harga obat ini. Apalagi juga untuk masyarakat yang memiliki penyakit kronis. Kenaikan harga obat itu paling terasa memang pada obat yang non-BPJS atau mungkin yang disebut dengan obat komersial. Apalagi kalau dibeli langsung di apotik ataupun di rumah sakit.
0: Lia Amalia juga menambahkan kenaikan harga obat paling terasa pada obat-obatan non-BPJS atau obat komersial yang dibeli secara mandiri. Kondisi tersebut dapat membuat sebagian masyarakat hanya menebus sebagian resep atau memilih pengobatan tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Menurutnya, situasi ini perlu menjadi perhatian karena berisiko memengaruhi keberhasilan pengobatan dan kondisi kesehatan masyarakat. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat sebagai langkah meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan tenaga pendamping profesional atau TPP Kabupaten Bone Bolango. Keterlibatan pemerintah desa dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat upaya eliminasi TBC di tingkat masyarakat. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bone Bolango Ahmad Nanang Kadir mengatakan pihaknya terus mendukung program kesehatan pemerintah daerah melalui kegiatan edukasi dan penyebarluasan informasi terkait bahaya serta pencegahan TBC. Yang menjelaskan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai gejala dan cara penularan TBC, tetapi juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila mengalami tanda-tanda yang mengarah pada penyakit tersebut.
12: Untuk penanggulangan atau pencegahan penyakit TBC ini di Bone Bolango khususnya, kami senantiasa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan khususnya yang menangani penyakit TB ini. Tapi di sisi lain kami juga kerjasama dengan Adinkes dalam hal yang namanya menanggulangi ATM, AIDS, Tuberculosis, dan Malaria. Nah, khusus untuk TB sendiri, kita masuknya dari segi sosialisasi ke masyarakat itu melalui kerjasama dengan pemerintah desa. Dalam hal ini kita mendayagunakan sumber dana desa. Ini sesuai dengan Permendes nomor 16 tahun 2025. Kita peruntukkan bisa dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk yang namanya kegiatan lainnya. Nah, di sosialisasi inilah kita sampaikan ke pemerintah desa maupun kader maupun perwakilan masyarakat untuk bagaimana penyakit TB ini dapat kita selesaikan bersama.
0: Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan program eliminasi TBC, sehingga itu pendengar pemerintah, desa, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat terus dilibatkan agar informasi pencegahan dapat menjangkau seluruh lapisan warga. Pemantauan dana desa juga menjadi salah satu dukungan dalam pelaksanaan kegiatan edukasi kesehatan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang memungkinkan desa mengambil peran lebih besar dalam upaya pencegahan penyakit menular. Nanang berharap sinergi antara pemerintah, desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar target eliminasi TBC dapat tercapai dan angka penularan penyakit di Kabupaten Bone Bolango dapat ditekan. Kita ke informasi terakhir, pendengar, pasca di launching dan diperkenalkan kepada masyarakat, Perumda Tirta Limutu segera mempercepat pengurusan berbagai dokumen perizinan produksi air minum dalam kemasan atau AMDK. Sejumlah dokumen yang menjadi fokus yakni izin edar dari BPOM, sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI, sertifikasi halal, serta berbagai dokumen perizinan pendukung lainnya. Seluruh perizinan tersebut menjadi syarat penting sebelum produk dipasarkan secara luas kepada masyarakat. Direktur Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said, mengatakan legalitas yang lengkap akan menjadi jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan kualitas yang ditetapkan pemerintah. Setelah seluruh proses perizinan selesai, Perumda Tirta Limutu akan memulai produksi komersial dengan target awal sedikitnya 5.000 karton setiap bulan.
13: Tahapan berikutnya kami akan mulai mengurus perizinan, yaitu izin edar dari Balai POM, kemudian izin dari Standar Nasional Indonesia, dan terus sertifikasi halal dan perizinan-perizinan lainnya. Setelah semua itu keluar izinnya, maka kami akan memulai produksi komersil. Kami akan mencetak silernya, kami akan mencetak kardusnya, dan target kami, kita akan memproduksi minimal 5.000 karton per bulan.
0: Produksi air minum dalam kemasan ini menjadi salah satu langkah Perumda Tirta Limutu dalam memperluas lini usahanya, sehingga tidak hanya berfokus pada pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat, melalui pengembangan unit usaha baru tersebut, Perumda berharap dapat meningkatkan kinerja perusahaan daerah, memperkuat sumber pendapatan, sekaligus menciptakan nilai tambah dari potensi sumber daya air yang dimiliki daerah. Usaha ini, peringar, juga diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo di masa mendatang. Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI.

Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: kamu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak sehingga jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: apa namanya, langsung masuk. Langsung masuk ke line telepon 0821-9664-8664. Rekosan lagunya udah disiapin. Ini ada lagunya, ya sebentar, sebentar. Saya harus mencatatkan dulu ya. Ya, pendengar, ini lagunya untuk Anda. Lagu yang pernah hits, ada yang dari Kahitna, 1000 bulan 1000 malam, Ari Pradina, Di Sudut Jendela, dan Noah, Kau Udara Bagiku. Silakan, silakan bergabung ke line telepon 0821-9664-8664. LDR, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Wati di Bulaku.
0: Baik, Mbak Wati, silakan.
1: Lagunya Noah.
0: Noah.
1: Iya. Makasih. Assalamualaikum, Kak Inta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wati di Buladu, rekosannya lagunya Noah, Kau Udara Bagiku.

0: menambah satu lagu lagi, masih terbuka untuk Anda, silakan.
1: LDR 100% Indonesia. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Indonesia.
1: Baik, dari
2: Lilian di Putangan.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya Kahitna.
1: Kahitna. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Ya, itu tadi ada dua lagu yang sudah di request, Noah sama Kahitna. Mau ikutan ngevote, silakan. Halo.
3: Atas konten Indonesia, Assalamualaikum Kahitna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Lagunya Kahitna.
1: Baik.
3: Oke, makasih. Salam cepat sembuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Ini kebanyakan begadang nih nonton bola kayaknya. Udah duduk nonton bola, tidur. LDR 100% Indonesia. Halo.
4: 100% Indonesia.
0: Baik. Halo, dengan siapa?
4: Ibu Ratnanaki di Silamu Tabu Alemu.
0: Ratnanaki.
4: Iya. Lagunya Noah.
0: Boleh.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi ya yang mau gabung, silakan.
1: 100% Indonesia.
5: Halo. LDR 100% Indonesia.
1: Iya.
5: Dengan Ibu Tuti.
1: Baik.
5: Lagunya Noah.
1: Sama ya.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya siapa nih? Noah sama Kahitna. Oke, udah 5 penelpon. Kalau gitu kita mainin aja lagunya yang di request Noah. Ini dia, berjudul mana ya? Iya, Noah, berjudul Kau Udara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih di LDR 100% Indonesia. Menunggu Anda di sini yang mau bergabung ada lagunya Pana Asmara. Oh ya, yeah. Betaria Sonata dalam Kerinduan, Judika yang terakhir di hatinya. Kemudian ada Damon Koswoyo, Pana Asmara. Ya. Yeah. Ini Damon udah ya, lupa saya. Ya, jadi Betaria Sonata dalam Kerinduan, kemudian ada Judika yang terakhir di hatinya. Saya buka lagi untuk Damon Kusoyo, Pana Asmara. LDR 100% Indonesia, halo.
1: 100% Indonesia, halo.
0: Ya, dari siapa di mana?
1: Dari Mursid di Kamalate.
0: Baik, Mursid. Silakan pilih lagunya yang mana?
1: Lagu Judika itu ya. Pana Asmara.
0: Pana Asmara Damon Koswoyo.
1: Oh, yang apa ada yang tadi?
0: Judika yang terakhir di hatinya.
1: Oh, yang terakhir di hatinya, sorry.
0: Ya, pilihnya Judika ya.

0: lanjut, saya buka lagi kembali ke lain telepon. Halo.
1: Ya, LDR, halo. 100% Indonesia, halo.
0: Terima kasih. Saya ke penelpon berikutnya, halo.
2: 100% Indonesia, halo Kak Ayu.
0: Halo juga Ibu
2: Rostin di Sidomulyo.
0: Rostin, baik.
2: Ikutan boleh?
0: Lagunya masih ada satu.
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, baik.
2: Oke, makasih Kak Ayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: dan Judika. Dua lagu ini yang bisa Anda request. Halo.
1: Halo 100% Indonesia dari Bandung, Tano. Oh, ini Kerinduan.
2: Betaria Sonata.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Sambung lagi ya. Setelah ada dua lagu sudah di request Betaria Sonata dan Judika, kita ke penelpon lagi. LDR 100% Indonesia, halo.
3: LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Dari Ibu Ia Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo, baik.
3: Mau offer lagunya Betaria Sonata.
0: Baik.
3: Oke,
0: saya berkata
3: cinta Kak, amin, makasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi untuk Anda yang mau gabung, silakan.
4: Halo. LDR 100% Indonesia.
0: Iya, Ibu Lis.
4: Iya, Ibu Lis. Lagunya Judika.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung dengarkan lagunya Judika. Ini dia, yang terakhir di hatinya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu lagunya belum?
1: Belum.
0: Iya, lagunya Setia Band Gremis Mengundang, ada Anggun Kembalilah Kasih dan Tulus Cahaya.
1: Oke, Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang. Oke.
1: Terima kasih Mbak Andi, selalu semoga kita sembuh bentuknya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu juga
1: ini kakak ini.
0: Iya, halo.
1: Halo, maaf nih.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh maaf nih tadi dari Bulado ya. Kita mau pergi di mana lagi nih? Habis, oh maaf nih. Yang mana yang mau ikutan? Belum ya, belum ikutan. Masih pilih dulu. LDR 100% Indonesia.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Band
1: dari Ibu-ibu di Bilangan.
0: Dari siapa?
1: Ibu-ibu di Bilangan.
0: Ibu Ridu
1: di Bilangan. Ada
0: baik.
1: Berapa di situ, Kak?
0: Sudah dipilih, ada Setia Band Gerimis Mengundang. Masih yang belum dipilih, Anggun Cipta Sasmi Kembalilah Kasih atau Tulus Cahaya.
1: Tulus Cahaya. Makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulus lagunya. Ibu Ridho. Lanjut lagi siapa nih? 08219664864 LDR. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Perkenalkan Indonesia.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Bang Putra ini dulu, Palopo.
0: Bang Putra, oke, Bang Putra Palopo.
2: Iya.
0: Pilih lagunya yang mana?
2: Lagu apa ini?
0: Sudah ada dua, Setia Band Gerimis Mengundang dan Tulus Cahaya.
2: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang, oke.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palopo sudah kita tadi ya. Pendengar, saat ini DPR sudah menyetujui adanya naturalisasi Mitchell Becker dan Luke Fickrey untuk timnas Indonesia, ya kan? Jadi nanti mereka akan bergabung dengan timnas, bisa meramaikan para naturalisasi yang ada di pemain-pemain kita. 100% Indonesia, halo.
3: 100% Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iin yang punya pohon setengah.
0: Wih, mantap, woi. Orang paling kaya di Pohuwato ini.
3: Ay, paling kaya loh.
0: So setengah Pohuwato.
3: Setengah Pohuwato. Insya Allah nanti bertemu lagi ya, kain.
0: Oke,
3: mungkin minggu ini mau datang lagi.
0: Oh iya, iya, iya. Apa namanya, mau pilih lagu mana ini?
3: Itu Gerimis Mengundang
0: Setia Band.
3: Iya, oke, semoga kain secep lekas semua ya, dan selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Setelah Setia Band ada Tulus, ya Tulus. Itu dua lagu yang bakal Anda pilih. Saya tunggu lagi di sini, line telepon 08219664864. Kami ingatkan Anda kaum muslimin dan muslimah, hari ini azan asar nanti kami kumandangkan pada jam 15.17 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, 100% Indonesia. So masuk, halo. Halo. Sudah masuk. Oke. Halo, sudah masuk ya.
1: Halo, ada Sampai Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Niko di Garut Pondang.
0: Niko, oke.
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa Uno
1: ya? Ya.
0: Lagu apa ya? Tadi tidak pada dengar, so main bat telepon.
1: Lagunya.
0: Ya, lagunya Setia Band, Gerimis Mengundang atau Cahaya.
1: Yang pertama itu ya.
0: Yang pertama, cerita apa yang pertama ini? Lagu yang mana Setia Band, Gerimis Mengundang ya?
1: Itu yang pertama itu.
0: Tidak ada yang pertama Pak, judul lagunya yang pertama tidak ada, Gerimis Mengundang atau Cahaya.
1: Cahaya.
0: Pilih yang Gerimis Mengundang atau yang Cahaya.
1: Cahaya.
0: Tadi, oke, Cahaya.
1: Cahaya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, nantinya kita akan menjeda Anda di beberapa waktu ke depan. Setelah itu kita akan kumandangkan azan asar. Tetap di kanal informasi dan inspirasi.

keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

lagunya Tulus berjudul Cahaya. Anda boleh bergabung kembali kalau yang telepon 082196648664. Lagu yang di request ada Aku Tak Biasa, Republic Band, Hidup Segan Mati Pun Tak Mau, dan ada lagunya Rosa, Kecewa. Ya, dipilih lagunya ya. Sekarang ini boleh bergabung. Ada Aku Tak Biasa, Republic Band, Hidup Segan Mati Pun Tak Mau, atau Rosa, Kecewa.

0: Dari siapa?
1: Panik Body Selasa Biru.
0: Oke.
1: Republik. Atau
0: Republik Band, hidup segan ya. Mati pun tak mau.
1: Iya, masih mau mati. Makasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: menambah satu lagu lagi, Alda atau Rosa, silakan. Karena sudah ada Republik, tinggal nanti sebentar kita di vote lagi yang mau ikutan. 082196648664. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Loli di Solo.
0: Ibu Loli.
1: Alda.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Loli pilihnya Alda. Jadi yang mau ikutan silakan Republik atau Alda. LDR. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: LDR 100% Indonesia.
0: Baik, dengan siapa?
2: Dari Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz.
2: Mau ikutan itu?
0: Iya.
2: Iya. Lagu apa-apa? Ada di sini.
0: Republik atau Alda?
2: Pertama itu
0: Republik atau Alda?
2: Alda ya.
0: Alda ya.
2: Ada di sini.
0: Ainsa.
2: Ya. Selalu ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Alda. Kadenis terus. Bukan Mama Alda, Mama Hafiz. Pilihnya lagu Alda. So salah. Iya, tadi di mana ya, di Puncak. Kalau nggak salah ya, ini dari Kecamatan Tibawa. Lanjut lagi, masih ada penelpon berikutnya, baru dua yang masuk, Paniko, tiga, Paniko, Ibu Loli, Mama Hafiz, Republik Alda. Pilih lagi nih, mau masuk lagi ke 082259968324, boleh. Iya, 5996-8324 atau di 0821-9664-8664.

bergabung ya, karena kita mau di akhir waktu. Penelpon ini nantinya menjadi lagu-lagu yang bakal kami hadirkan jadi lagu terakhir. Jadi Anda silakan yang mau gabung ikutan di lagu terakhir Alda atau Republik. Hidup segan mati pun tak mau.

yang akan dibuka nanti pendengar, tentu teknologi pertanian ini terus dimatangkan. Karena para petani ini memang harus mengupgrade diri ya, yang namanya petani ada banyak kecanggihan teknologi yang bisa digunakan untuk mempermudah mereka mengelola lahan pertanian mereka. Pemanfaatan teknologi pertanian di kalangan petani jagung yang ada di Provinsi Gorontalo sebenarnya ini belum optimal. Ternyata ini keterbatasan jumlah alat, juga mesin pertanian, dan kemampuan sumber daya manusia. Ini jadi faktor yang mempengaruhi penerapan teknologi di lapangan. Jadinya mereka yang ada di wilayah-wilayah pertanian yang ada di Kabupaten Gorontalo ini terus mengupgrade diri bagaimana penggunaan teknologi oleh petani jagung yang masih tergolong minim. Dan seperti yang dikatakan Pak Irfan Matalauni, beliau mengatakan bahwa meskipun beberapa teknologi pertanian yang sudah diterapkan, keberadaannya memang belum mampu memenuhi kebutuhan para petani secara menyeluruh. Misalnya ada Brigade Asintan yang ada, tapi ternyata ini masih minim juga. Belum memadai, belum bisa menjawab kebutuhan yang ada. Jadi kondisi ini sebenarnya membuat pemanfaatan teknologi belum dapat dilakukan secara maksimal demi mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selain keterbatasan alat, pentingnya perawatan terhadap sarana dan prasarana pertanian juga harus ada. Hanya saja para petani ini harus ada kesadaran dalam menjaga dan merawat alat pertanian. Dan ini harus terus ditingkatkan agar umur pakai alat lebih panjang. Manfaatnya juga dapat dirasakan secara berkelanjutan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagunya bakal kami hadirkan untuk Anda. Lagu yang sudah di request ada Republik dan Alda. Kita awali dari Alda, Risma, Aku Tak Biasa.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami sebelum kita akhiri dengan satu persembahan lagu. Kami mohonkan perhatiannya untuk Anda yang sering badannya pegal-pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas. Kini saatnya bisa kembali ke alami, yaitu bersama Vito Herbal. Vito Herbal Bidara by Tulus, yaitu minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Jadi cukup dioles, kalau dibalurkan juga pada bagian terasa pegal tidak nyaman, ini bisa praktis dibawa kemana-mana, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya bisa makin mudah. Kunjungi website di tulusherbal.com atau hubungi nomor 085289711177 atau Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami akan bersama menyajikan program Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta. Sore ini kami akan merelay siaran berjaringan Beranda Asta Cita, dan ini nantinya akan dipersembahkan oleh RRI Ambon dengan judul Manfaat Pembangunan Bendungan untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Provinsi Maluku. Kemudian ada RRI Fakfak menanti tunasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. Lalu ada RRI Cirebon, yaitu merajut asa di aliran irigasi Cikesik, dan persembahan RRI Banten, yaitu peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, yang nantinya akan bersama Binda dan Dede Firdaus. Untuk itu tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Jakarta, kanal informasi inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Halo pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Talk dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petani hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen, tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu cuma satu Pak, seandainya satu hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat, tapi kalau ada irigasi bisa 4-5 ton per hektar, itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok, iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan ke dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu dan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang ada ya.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
2: Iya, salah satu bantuannya, Mbak, melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada sumber airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
2: Ini saat ini, mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada tawahin, ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di BSA itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saya itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Yeah. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu, kira-kira.
1: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami dari Ambon. Semoga usaha Bapak, perenan Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat pijak, saya Dea Safsafubun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fafak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberi merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bumrai Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bumrai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bumrai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bumrai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bumrai, kami khususnya masyarakat Bumrai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bumrai, ada saluran irigasi sehingga ke depannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bumrai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumrai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bumrai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bumrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bumrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumrai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bumbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumbrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrai maupun luar Bumbrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Bumbrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mesejahterakan masyarakat

0: sehingga bendungan di Ibu Merai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Merai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani, persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Oninsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya mengena, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan air mata menjadi mata air kehidupan.

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini.

0: ya Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikes ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak nementu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
0: Baik, makasih Pak Didis.
2: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung. Pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: Lalu bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang Pak.
2: Selamat siang Pak Sana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih Pak tingkat kehilangan air yang terjadi di sana Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara Pak? Ini ya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah dari rencana yang tanah, rencana los tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok petani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area air Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah tetap menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 260 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah situ di Gresik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi, kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Beranda Asita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Asita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten
1: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita bersama saya Lela Rahman, pendengar. Untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air di daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya. Gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air, gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan, gitu kan, yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan kesannya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang mengeluarkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga akan didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BDWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, kita kan di situ. Di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembesaran skala. Nah rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Sungai Ciliman juga daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Belanda Sacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Herman ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Berada Sacita Produksi LPPR Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Astacita Nasional hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kali hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujan reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat. Sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga jadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asah terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan beralih mendengarkan informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna dari Pro 1, ya, dari Pro 1 Manado. Untuk itu tetaplah di kanan informasi dan inspirasi.

0: Gorontalo Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. Maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat sinergi antar instansi.
1: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Satgas Pasti Sulawesi Utara dan Gorontalo yang digelar di Hotel Four Points Manado pada Kamis pagi. Dari hasil identifikasi, ditemukan 36 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin. 5 diantaranya telah menyatakan komitmen mengurus perizinan, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, mengatakan, selain penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, Satgas Pasti kini juga diperkuat untuk menangani praktik judi online.
2: Ada beberapa yang kami sampaikan tadi, antara lain yang pertama, mengupdate tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK, walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal.
1: Aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Pasti juga mulai melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah usaha gadai ilegal yang ditemukan melalui patroli siber. Kasubdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Kompol Edi Kusniadi, mengatakan pihaknya masih mendalami sejumlah aktivitas gadai ilegal yang diduga menawarkan pinjaman dengan proses mudah namun tanpa izin resmi.
3: Yang salah satunya adalah yang marak di Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah gadai ilegal. Nah, ini ada berapa tadi? 36. 5 di antara sudah mengajukan izin dan sudah proses. Selebihnya ada 2 yang menutup. Kemudian yang lain belum memberikan klarifikasi apakah mereka akan menutup atau masih melaksanakan kegiatan gadai ilegal.
1: Di tengah semakin berkembangnya modus kejahatan keuangan berbasis digital, Satgas Pasti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo, pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap gelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda.
5: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17.
6: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS ke-17. Ada 2 yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi, dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa PENAS 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
5: Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan PENAS akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
6: Baik, pengamanan kami sudah siapkan 386, sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk apa gabung pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Kemudian sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel, penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa, kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan saya himbau, kalau saya demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul. Karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang pengunjuk rasa itu hak semua warga negara. Tapi tolong dilihat kapan momennya tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga, mengamankan, agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Bahwa tadi, bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua, misalnya NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa-unjuk rasa, memang tentunya akan mengganggu.
5: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
7: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Bang Benung, KTNA, Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa, bayangkan kalau kita ngantri ratusan kabupaten kota, mungkin 100 tahun lebih. Nah ini kita manfaatkan, pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terlihat di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan prasarana kegiatan ini sudah dibenahi oleh pemerintah atau pemerintah provinsi dan seluruh ya, ini merupakan hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita sama-sama berkunjung ke sini, sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan, dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak. Untuk homestay, kami diperjakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limpoto, setelah itu bergeser ke Limpoto Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
5: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limpoto, Kabupaten Gorontalo. Selain ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasiransa Mahmud, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Tau.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
8: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru.
9: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi dari sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
8: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ke informasi lainnya dari RRI Talaut. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat Talaut dengan harga barang mulai mahal.
10: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Wili Tita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
11: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18 lagi. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi, saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam merica minyak goreng sama beras. Ya, dari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Benarkan kita ini tinggal minta bantuan dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di Talaut. Harganya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsense juga saya kira.
10: Ia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di laut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
4: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Gorontalo. Eh,
1: tapi bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Ebekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Taramati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Kecamatan Hulon Talangi, Kota Gorontalo. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan yang pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Isi radiogram, agar termohon dapat menghadap ke muka sidang pengadilan agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Sumantri bin Soekarna sebagai pemohon. Demikian jurusita Roni Bakari.

0: tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
1: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
0: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Pasti bakal meriah sekali nih.
0: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, Penas juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asa terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
1: Menarik nih.
0: Yoi, apalagi tahun ini Penas mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Yuk, kita sukseskan bersama.
0: Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo. Tepatnya

memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

kemuliaan satu orang manusia itu ada di dalam ketakwaan. Satu orang yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia.

7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Anda dapat mencocokkan waktu di saat ini 45 menit dari jam 17. Bagi yang ada di Suwawa, Kabila, Tapelimboto, Batu Daa, dan Atinggola bisa menyesuaikan dengan jadwal di Kota Gorontalo. Bone Pantai Suwawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibau ditambah 1 menit, Anggrek Puliuta dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Baguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan 7 menit untuk wilayah Molosipa. Pendengar, kita nantinya akan dengarkan pengajian Al-Quran.

pengajian Al-Quran bersama Indra Kori, Indra Zakaria. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 dan seterusnya.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan Talib Mania Esos IMH dalam Risalah Maghrib yang berjudul Merawat Kebebasan Beragama yang Diridhoi Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. والصلاة والسلام على عبده محمد رسول وبعد. Pendengar RRI yang kami muliakan, sambil menanti azan maghrib dikumandangkan, sejenak kita menyimak risalah dengan judul Merawat Kebebasan Beragama yang Diridhai Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah. Salawat salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat bagi semesta alam. Pendengar RRI yang kami muliakan, kebebasan beragama bukan kebebasan tanpa aturan, tapi kebebasan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak ridha kalau kita memaksa orang lain beriman. Namun Allah juga tidak ridha kalau ada di antara kita yang menzalimi orang lain yang berbeda akidah. Prinsip la ikraha fid din. Tidak boleh ada unsur paksaan dalam beragamanya seseorang. Allah yang punya langit dan bumi, tapi menegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. La ikraha fid din. Ketabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Maka otoritas hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah. Tugas manusia sekedar menyampaikan dan bukan memaksakan. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 82, Allah menegaskan hal itu. Tugasmu hanya menyampaikan. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Iman tanpa ikhlas, hasilnya nol. Kalau dipaksa, lisan bilang iman, tapi hati akan tetap kufur. Dan itu tentu munafik. Allah tidak mau iman yang pura-pura saja. Manusia dengan akal yang dimiliki, mestinya punya pilihan. Allah sudah tunjukkan ini hak dan ini batil. Setelah itu manusia memilih. Itu namanya ikhtiar. Tanpa pilihan tidak ada pahala ataupun siksa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang kafir masuk Islam karena hujjah, bukan karena pedang. Pedang cuma buat jaga, bukan buat memaksa syahadat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditunjukkan cara merawat kebebasan berkeyakinan dengan tidak pernah pakar kuil, tidak pernah paksa Yahudi Madinah masuk Islam, malah bikin piagam Madinah. Pasal satunya, bagi Yahudi agamanya, bagi Muslim agamanya. Waktu Fathu Makkah, beliau sampaikan kepada kaum Quraisy yang pernah 20 tahun mengganggu beliau, idhabu fa'antum tulaqa, pergilah. Kalian bebas. Itu dakwah paling hebat. Akhirnya mereka masuk Islam karena akhlak dan bukan karena pedang dan perang. Pendengar RRI yang kami muliakan, prinsip lakum dinukum waliyadin dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini bukan relativisme. Ini batas adab. Kita tegas soal akidah, tapi santun soal muamalah. Kebebasan beragama itu amanah. Kalau tidak dirawat, jadi penyakit radikal memaksa orang lain atau penyakit liberal semua agama sama. Keduanya tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rawatlah kebebasan beragama yang diridhai Allah dengan menjaga diri dan keluarga. Dakwah ke anak istri kencangkan. Solat berjamaah, ngaji bareng, rumah yang kuat adalah benteng umat. Lanjut, sampaikan dengan hikmah, tidak boleh caci maki, tegakkan keadilan, tolak kezaliman, bergaul dengan keramahan dan akhlak karimah kepada semua orang tanpa mengorek keyakinan dan agamanya apa. Sebab itu hak asas yang tidak boleh diintervensi oleh orang lain. Sekian, semoga manfaat untuk kita semua dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dunia serta kelak di akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Santa, lo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asa terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Itu dia tadi pendengar, kita baru saja mendengarkan Payung Teduh lewat lagunya Akad. Dan bagaimana dengan suasana hati Anda? Bruri Marantika Dewiyo sudah kami hadirkan untuk Anda, Harisma Cinta. Yang pasti hari ini dengan banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penyambutan tamu-tamu sudah mulai berdatangan juga, berada di Kota Gorontalo ya. Pemerintah dan pihak-pihak terkait tentu saat ini tengah memperkuat apa yang sudah menjadi tujuan besok-besok ini ya. Jadi gelaran yang namanya PENAS, Pekan Tani dan Nelayan Nasional, yang diselenggarakan di Gorontalo, semoga ini akan berhasil, sukses. Dan adanya PENAS ini, semoga pemanfaatan teknologi dapat lebih optimal dan dapat mendukung sekaligus untuk meningkatkan produksi tanaman padi atau tanaman jagung atau bahkan tanaman-tanaman lain yang dilakukan di Gorontalo, dan sekaligus juga meningkatkan daya tangkap oleh para nelayan yang ada di laut Indonesia, laut Gorontalo khususnya. Bagaimana pemanfaatan teknologi yang ada di laut dan bagi para nelayan juga bisa meningkatkan hasil tangkapannya. Kita bersama Destiny's Child, Brown Eyes.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar 55 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah, saya Aisyah harus tuntaskan program hari ini di Gorontalo sore ini. Terima kasih atas atensinya. Yustri Punono akan bersama Anda selepas ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50.000 penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita jumpa untuk laran Gorontalo malam ini di si Kamis 18 Juni 2026. Anda bersama saya Yusri.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

peringat kita update informasi dari portal berita online kami RRI.co.id. Kabar gempa di Parigi Mutong mencatat sebanyak 53 unit rumah yang dilaporkan oleh BPBD mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Data ini masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung. Kecamatan Torue menjadi wilayah yang mengalami dampak paling parah akibat gempa ini. Meski demikian, titik gempa diketahui berada cukup jauh dari kawasan permukiman warga. Pemerintah bersama tim gabungan telah melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk pemasangan terpal utamanya pada bagian rumah yang rusak serta penyaluran bantuan berupa sembako dan selimut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengusulkan penambahan anggaran 2027 mencapai 1,9 triliun untuk mendukung program kerja. Nilai itu meningkat dibanding usulan sebelumnya sebesar 970 miliar, di mana penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan program pembangunan transmigrasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pool 1 RRI Gorontalo.
2: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bersama dalam mimbar agama Islam akan disampaikan oleh Wawan Palawa SHI dalam judul Ketika Hati Tidak Lagi Tersentuh Nasihat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan mimbar Islam dengan judul Ketika Hati Tidak Lagi Tersentuh Nasihat. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab umur kita terus berkurang, sedangkan dosa belum tentu berkurang. Rambut mulai memutih, tetapi hati belum tentu menjadi lebih bersih. Tubuh semakin lemah, namun seringkali maksiat masih kita pelihara. Kita hidup di zaman ketika manusia takut kehilangan harta, tetapi tidak takut kehilangan iman. Takut kehilangan jabatan, tetapi tidak takut kehilangan keberkahan. Takut dijauhi manusia, tetapi tidak takut jika Allah murka kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup ini hanya sebentar, saudaraku. Dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Kita semua sedang berjalan menuju liang kubur yang sempit dan sunyi. Cepat atau lambat, kaki ini akan berhenti melangkah, lisan ini akan berhenti berbicara, dan nama kita hanya tinggal kenangan. Maka sebelum datang hari ketika penyesalan tidak lagi berguna, marilah kita kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk, mata yang menangis, dan jiwa yang penuh taubat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di zaman yang aneh. Nasihat semakin banyak terdengar, tetapi hati semakin sedikit yang tersentuh. Ayat-ayat Allah dibacakan, namun banyak manusia tetap tenggelam dalam maksiat. Azan berkumandang 5 kali sehari, tetapi sebagian hati tetap tidak tergerak menuju masjid. Ada manusia yang menangis ketika mendengar lagu, tetapi tidak meneteskan air mata ketika mendengar Al-Quran. Ada yang begitu takut kehilangan dunia, tetapi tidak takut kehilangan akhirat. Inilah salah satu musibah terbesar dalam kehidupan. Ketika hati tidak lagi tersentuh oleh nasihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun. Al-Hadid ayat 16. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan turun untuk orang kafir. Ayat ini turun untuk orang-orang beriman. Seakan Allah sedang menegur lembut. Wahai hambaku, sampai kapan hatimu tetap keras? Sampai kapan nasihat tidak lagi membuatmu menangis? Hati yang keras tidak terjadi dalam satu malam. Ia mengeras sedikit demi sedikit. Dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, dan lalai demi lalai. Awalnya, hati terasa gelisah ketika berbuat dosa. Lama-lama dosa menjadi biasa. Awalnya malu meninggalkan sholat. Lama-lama merasa ringan meninggalkannya.
awalnya takut membuka aurat dan maksiat, lama-lama bangga memamerkannya. Itulah tanda hati mulai mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat dosa, maka muncul satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, maka bersih kembali hatinya. Namun, jika dosa itu terus dilakukan, maka titik hitam itu semakin banyak hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu Rasulullah membaca firman Allah yang artinya, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang jauh dari Allah akan kehilangan cahaya. Ia tidak lagi mampu membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Yang haram dianggap biasa, yang halal dianggap kuno, nasihat dianggap hinaan, dan ulama dianggap penghalang kebebasan. Bahkan lebih menyedihkan lagi, saudaraku, ada hati yang begitu keras hingga tidak lagi takut kepada kematian. Padahal setiap hari kita melihat kematian. Tetangga meninggal, saudara meninggal, dan teman sebaya meninggal. Namun hati kita masih berkata, aku masih lama. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dunia hari ini membuat manusia sibuk dengan layar, tetapi jauh dari sajadah. Sibuk mempercantik wajah, tetapi lupa membersihkan hati. Sibuk mencari pengakuan manusia, tetapi lupa mencari ridha Allah. Hati yang jauh dari Al-Quran akan mudah gelisah. Hati yang jauh dari zikir akan mudah kosong. Dan hati yang dipenuhi cinta dunia akan sulit menerima nasihat. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan kematian, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini hati kita masih bisa tersentuh ketika mendengar ayat Allah, bersyukurlah. Kalau mata kita masih bisa menangis karena takut kepadanya, bersyukurlah, karena itu tanda hati masih hidup. Tetapi jika nasihat tidak lagi menggugah jiwa, jika dosa tidak lagi membuat gelisah, maka takutlah, jangan-jangan hati kita sedang sakit. Maka sebelum terlambat, kembalilah kepada Allah. Dekatkanlah dengan Al-Quran, perbanyak istighfar, hidupkan malam dengan doa, dan basahi lisan kita dengan zikir. Jangan tunggu hati benar-benar mati, sebab hati yang mati sulit menerima hidayah. Sedangkan kubur tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melembutkan hati kita, menjaga hati kita dari maksiat, dan menjaga kita dari fitnah akhir zaman. Demikian mimbar Islam. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jor Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
3: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
3: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaidi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
5: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
3: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
7: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
6: Ada 8.000 mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
7: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
8: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
7: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mempro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
9: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
10: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.

0: juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
1: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
0: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
1: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pegrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
5: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
6: Jadi dapat jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
5: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanan lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
6: Gua Hira ya pengalaman pertama
4: dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, jarak tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai, mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusna. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
8: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
9: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
8: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
10: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
8: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
11: Guided by our chairship theme,
8: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pasidai RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Let us choose well. Thank you.
2: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
12: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobat dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung.

0: Diri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Transmedia untuk Indonesia.

Demikianlah warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi tertual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo. Tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga jadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asa terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
0: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Menteri Sosial Saiful Yusuf menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat. Ini disebut sebagai target memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Mensos sendiri menilai keberadaan gedung permanen sangat penting untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Kementerian Perhubungan memperoleh persetujuan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun, di mana anggaran ini disiapkan untuk mendukung program keselamatan, konektivitas, dan juga pelayanan transportasi nasional. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio malam hari ini, judulnya Kita Nggak Sendirian, produksi RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: jujur aja, kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: sakit. Biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan. SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura nggak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa nggak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri nggak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita akan ajak Anda bersama dalam Tadarus Al-Quran malam hari ini yang akan dipandu oleh Fani bersama dengan Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu Kecamatan Pulubala.
3: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo. Tadarus Al-Quran di RRI.

0: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Dan malam ini kita akan langsung sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo.
3: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'an ya
2: halal. Tadarus Al-Qur'an di RRI.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dan juga pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita kembali lagi di majelis yang mulia di mana kita malam hari ini sama-sama dengan perbaikan bacaan Al-Qur'an. Dan juga terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang malam hari ini lagi bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Qur'an. Dan malam ini di studio sudah hadir dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Mau dengar dulu suara ini dari ibu-ibu dari Uswatun Hasanah Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, suaranya segar semua ya. Dan juga di Ustadz juga sudah siap nantinya untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran kita malam hari ini. Yang di rumah juga ya, selamat malam. Dan silakan bisa membuka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 206 ya. Kita akan mulai dari ayat 206, Surah Al-Baqarah ayat 206. Oke, sudah siap semuanya. Sebelum kita dengan pembaca pertama malam hari ini, ada Ibu Asrin R. Joli ya. Ini kita akan nantinya dengan pembaca pertama, tapi sebelumnya seperti biasa ya, silakan Ustadz, mungkin ada sedikit yang akan disampaikan malam hari ini untuk kita semuanya agar kita makin hari makin ingin membaca Al-Quran. Kedua loh Ustadz.
5: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang dicurahkan kepada kita pada malam hari ini dalam tadarus, kegiatan tadarus Al-Quran. Dan alhamdulillah upaya kita membaca Al-Quran selalu kita upayakan bisa terbaca dengan baik. Ya, Al-Quran bisa terbaca dengan baik, lalu sesuai dengan hukum-hukum bacaan yang ada. Ini dari segi membaca. Lalu berikutnya dari segi memaknai, memahami Al-Quran, maka kita harus paham apa yang sedang kita baca. Karena kemungkinan ketika kita tidak memahami apa yang kita baca, akan lebih banyak amal-amal yang dapat kita amalkan namun terlewatkan begitu saja. Seperti pada malam hari ini insya Allah kita akan mulai pada makro Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. Kalau kita melihat ayat 206 itu dan kemudian dilanjutkan pada ayat yang 207, maka itu bersebelahan antara dua sifat yang sangat berbeda, yaitu sifat orang munafik dan sifat orang mukmin yang ikhlas. Di antara sifat orang munafik itu, kalau diingatkan kepadanya bertakwalah kepada Allah, justru dia tidak menerimanya. Dia justru berbalik marah ya, berbalik marah. Wa minan nasi mayyashri wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-izzah bil ithmi fahasbuhu jahannam. Jadi ketika diingatkan bertakwalah kepada Allah, hati-hati jangan apa melakukan kezaliman dan lain sebagainya, lalu dia berbalik marah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, cukuplah baginya jahannam wala bi'sal mihad. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat dia kembali. Lalu pada ayat yang ke-207, nah ini sifat orang yang beriman, yang mukmin yang ikhlas. Wa minan nas, di antara manusia itu, mayyashri nafsahu butigha'a mardhatillah. Ada yang bahkan mengorbankan dirinya Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ikhlas mengorbankan dirinya, berjuang, bekerja keras atau apa saja yang dapat dia kerahkan untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia lakukan. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala maha menyantun, maha penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi kehidupan orang yang mukmin, kehidupan orang mukmin itu selalu mengikhlaskan setiap apa yang telah dia lakukan, telah dia kerjakan, telah dia korbankan, telah dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, selalu dia ikhlaskan. Maka ini pun berlaku buat kita ya, yang datang dari tempat yang jauh-jauh ya, Masya Allah, dengan pengorbanan yang luar biasa, baru mau berjalan kemari di kendaraan, ya tentu kita tahu bagaimana perjalanan itu ya, baku-baku sempit lah, atau ada hal-hal yang yang kita alami di dalam perjalanan, dan itu bagian daripada pengorbanan yang kemudian kalau kita sabar, lalu kemudian kita ikhlas, maka ini insya Allah menjadi bagian dari apa yang kita perjuangkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, dan insya Allah kita lanjutkan dengan ta'alim tahsinul qiraatul Quran, pembelajaran untuk perbaikan bacaan Al-Quran. Ini pun bagian daripada pengorbanan kita ya, jadi bagian daripada pengorbanan dan menjadi bagian dari amal yang insya Allah kita bisa harapkan berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita lakukan itu semua dengan tulus dan ikhlas karena Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
0: Baik, sahabat budaya dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja malam hari ini di Tadarus Al-Quran RR Gorontalo dengan pembaca pertama bersama Ibu Asrin R. Joli ya. Pembaca pertama malam hari ini dengan Surah Al-Baqarah ayat 206 sampai dengan 207. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, tadi Ustadz sudah dengan bacaan Ibu Asrin R. Joli ya. Ini ada 17 pembaca ya Ustadz malam hari ini. 18 ya. Iya, 17. 17 pembaca. Baik, Ustadz mungkin langsung mau dikoreksi atau tambah satu lagi?
1: Boleh tambah
0: satu. Tambah satu ya. Oke, kita main dua ya. 1-2. Oke. Lanjut lagi untuk surah berikutnya. Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 dibacakan oleh Ibu Herlin Supu. Kedua lo Ibu Herlin Supu, Masya Allah. Lengkap personil ya malam hari ini, Masya Allah, sehat. Mami Mini duduknya sebelah mana ya? Ada ya Mami Mini? Ada ya? Oh ini sebelah, Masya Allah. So tidak kantar rasanya tambah cantik. Baik, sahabat budaya dan juga pendengar, kita lanjut lagi untuk bacaan surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 dibacakan oleh Ibu Herlin Supu. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz, silakan bacaan dari Ibu Asrin sama Ibu Herlin.
1: Baik, alhamdulillah dari kedua pembaca, masya Allah.
0: Iya.
1: Ada, kalau toh ada yang keliru, kelirunya itu di bidang fasohah, ya. Bidang fasohah itu bukan lagi berbicara tentang makharijul hurufnya, bukan, tapi ketepatan di dalam bunyi, ya, bunyi yang tebal, kurang tebal, ya, yang tipis jadi tebal, ya, seperti itu. Ya, semacam Ibu Asrin tadi saat baca wallahu, ya, wallahu agak kedengaran, agak dapat tebal sedikit di huruf waw, ya. Waw, ah, itu kesalahan pun tidak disengaja. Kenapa? Karena saat sementara membaca huruf waw itu tidak terbuka, tidak terbuka maksimal bibir saat menyebut huruf wa. Wa, wa, wa, beda, ya, beda sekali, apa, jelas sekali perbedaan antara yang tipis dan yang tebal. Lalu begitu juga masuk pada huruf ra, ya, masuk pada huruf ra pada bacaan-bacaan terakhir kalau tidak salah, raufun, ya, itu sedikit taringan membaca ra-nya, tapi masih tetap tebal, ya, masih tetap tebal tapi agak ringan, ya, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Ibu Herlin, ya,
0: iya,
1: nah, kalau untuk Ibu huruf apa, hilang sifat huruf shin pertama pada syaitan, ya, pada ta'awud. Tapi ketika Ibu membaca di bacaan yang Ibu ada baca pada ayat yang ke 208, pada 208 itu kan ada khutwatis syaitan. Nah, itu terbaca dengan bagus, tak pulang kabar orang dapat sifat tafasyi itu. Ya. Lalu berikutnya pada huruf dzal. Tapi saya tidak yakin kalau Ibu tidak tahu bersebut huruf dzal. Coba Ibu sebutkan dulu huruf dzal.
0: Nah,
1: itu. Ya, tadi pada bacaan apa itu yang ada huruf dzal, ya, ada ta, itu sedikit, ya, tasofir sedikit sifat apa, sifat hurufnya. Begitu juga dengan huruf sod. Coba tadi Ibu bilang so.
0: Sod.
1: So.
0: Sod.
1: Ah, coba naikkan pangkal lidah. So.
0: So.
1: So. Nah, so. Sodako, sodako. Nah, jadi kalau tanya pangkal lidah, biar ringan orang menyebutnya, tetap kedengaran dia tebal. Jadi itu saja, masya Allah, luar biasa.
0: Iya, masya Allah. Setiap perbaikan makin hari makin baik, ya, Ustadz, ya, masya Allah.
1: Ya, betul.
0: Oke, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Tadualah Ibu Halimah Abdullah. Ibu Halimah Abdullah, tadualah. Ini akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 210 sampai 211, ya. Ibu Halimah bacanya Surah Al-Baqarah ayat 210 sampai 211. Sudah siap, Ibu? Tafadoli. Oke, okay, kita menunggu saya siapan. Oke, okay, langsung. Baik, sudah. Tafadoli Iqra'i. Ya, silakan, Ibu.

Iya, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Silakan Ibu Nur Hayati Huladu ya. Iya, silakan Ibu Nur Hayati Huladu. Oke. Kita gantian lagi ya dengan pembaca berikutnya. Ibu Nur Hayati Huladu. Ibu Nur Hayati Huladu akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 212. Ya, ayat 212. Oke, silakan bisa membuka bacaan surah Al-Baqarah ayat 212. Oke, sudah. Ibu duduk aja dulu. Silakan. Oke. Malam ini ada Ma Uyan, terus juga ada Ibu

0: belum maaf bu kalau tidak dibaca karena memang belum bisa. Oke, udah siap Ibu? Oke, kita lanjut lagi. Surah Al-Baqarah ayat 212 dibacakan oleh Ibu Nur Hayati Huladu. Tafadoli ikro'i.
1: Eh, oh,

0: Oke, Ustaz, silakan. Mungkin ibu ini masih tetap di tempat ya?
1: Iya, betul.
0: Silakan, Ustaz.
1: Ibu cuma bilang so.
2: So.
1: So. Macam berbilang sin, sa. Sa.
2: Sa.
1: Ah, tapi dia naikkan pangkal pangkal lidahnya. So.
2: So.
1: So.
2: So.
1: Jangan jangan roba dek TV dia. Jangan, kan sa, sa. Sa. Kenapa bilang sa? Sin. Cuma bilang sin.
2: Sin.
1: Sin.
2: Sin.
1: So.
2: So.
1: Ah, itu dia. So.
2: So.
1: So dako.
2: So dako.
1: Baik, coba tiba bilang zai, zai, zai.
2: Zai.
1: Zuyina.
2: Zuyina.
1: Ah, itu bagus. Zuyina, ya. Zuyina lilladina kafarun hay. Berarti ibu poli ada batang balam lam poli ya, tidak ada lam itu terakhir itu. Bigoiri? Gairi?
2: Hisab.
1: Biril walau uti. Bigoiri hisab. Okay. Mawol, mawol. Mawol. Mawol itu. Dan walau ohe. Baik.
0: Ibu Halima.
1: Lalu berikutnya ti Ibu Halima punya. Mana ti Ibu Halima tadi? Iya. Ibu Halima coba bilang begini ibu. Loh. Loh. Allah. Ni apolia. Ah. Allah. Ah. Bukan mulutnya ah. Allah. Bukan. Jangan mulai dari o. Tinggal lo.
0: Coba kutukar Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Magugo.
1: Ya, tiada poli alasan motako. Mendudu ulang situ. Allah. Kenapa ada banyak kalimat itu, lafdul jalala itu banyak nanti kita baca. Kalau kita tidak biasakan menyebut Allah, Allah,

0: Allah. Artinya mana yang kita tipiskan, mana yang kita tebalkan, kalau kita tidak begitu jelas buat kita, maka kita akan kelabakan saat membaca apa, membaca kata itu di beberapa, banyak sekali kata Allah itu, banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an. Jadi kita tidak bisa melewatkan itu. Karena tidak bisa dilewatkan, maka mau tidak mau harus diperbaiki bacaannya. Jadi bukan Allah, bukan, tapi Allah ya. Allah. Ya, jadi sebut ringan huruf A, lalu lamnya ditebalkan dengan cara menaikkan pangkal lidah. Sehingga saat baca sodakallah, ya, sudah langsung tebal. Berikut juga dengan ada bacaan syaitan, ya, syaitan. Itu dapat baca syayu. Ya. Supaya dia tidak sengaja keliru seperti itu, maka untuk menyebut huruf to itu tidak perlu kasih bulat, kasih bamanyun bibir. To, tidak perlu kasih bulat bibir. Tapi naikkan pangkal lidah. To. Syaito, ya. Lalu berikutnya, minal ghamam. Ya. Bukan gamam poli ya, tapi ghoin baru ma itu tipis, jangan ngomom. Ghoman. Begitu Allah sudah baca minopoli itu mino. Israel, so tidak dapat kasih panjang kasih mat tobi dp il ya, Bani Israel ya, gitu. Lalu berikut ada Allah ada nikmah. Nikmata itu karena ada di depannya Allah. Isu dapat baca nikmatullah. Ya, bedakan antara huruf ta dengan huruf to. Tinggal to, tinggal ta, ita. Kemudian itu baca kasarnya tipis. Baik, itu saja dulu insyaallah.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada, malam ini Ustadz kita akan break sejenak dulu ya. Nanti itu kita lanjut lagi. Tadi sudah ada 4 pembaca yang sudah bersama kita malam hari ini, dan kita akan break sejenak, dan setelah itu kita akan balik lagi, masih tetap bersama dengan Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo.
2: Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: RRI Gorontalo. Rombak suara budaya Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, malam ini kita bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo, dan malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulbala, Kabupaten Gorontalo, dan juga masih ada Ustadz Talib Manhia bersama kita malam hari ini di setiap bacaan Al-Quran dan untuk perbaikan. Kita lanjut lagi dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 213 dibacakan oleh Ibu Mastin Ersumah. Sudah siap? Tafadoli Iqra'.

0: Iya. Ini memang kalau orang yang lagi dengar, pas ada yang salah Ustadz ya, kerasa kerusi di sebelah, udah tahu ini ada salah. Tapi itulah kebersamaan saat kita belajar sama-sama. Serunya di situ ya, saling mengingatkan ketika salah dan ternyata ada yang sebagian sudah mulai paham ya.
1: Iya betul.
0: Iya, kalau begitu kita lanjut lagi ke Ibu Yuni Kasim. Silakan Ibu Yuni Kasim akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 214 sampai dengan 215. Silakan Ibu Yuni. Iya, sudah pembaca kedua untuk berikutnya. Sudah siap Ibu? Oke. Headphone-nya dipakai. Biar kedengaran. Baru mulai pendengaran itu Ustaz Sumba kritik poli yang mana yang tak salah. Tapi yang itu DP enak, mau ketika salah langsung diperbaiki, kita jadi tahu mana yang salah di saat kita baca, sehingga kita untuk memperbaiki bacaan kita langsung di tempat ya, kita akan ingat bahwa ini yang salah waktu kita baca. Oke, sudah siap Ibu Yuni? Tafadoli Iqra'i. Ya, Kak Aus.

يسألونك ماذا

0: Iya, baik, Masya Allah. Untuk pembaca yang pertama tadi ya, Masya Allah, di ayat 113 ya, ayat 113 ada bacaan yang ada hukum mad tamqin ya, mad tamqin pada bacaan nabiyina ya, pada bacaan nabiyina itu pada huruf ya itu di samping dia dipanjangkan, panjangkan dua harokat, juga ditekan ya, dutongomola nabiyina, nabiyina. Dan setiap huruf yang bertasydid itu mestinya dinabroh ya, mestinya dinabroh kecuali mim dan nun, maka dia digunnahkan dulu, dengungkan ya, dengungkan saja ya. Untuk selain itu maka dia dinabroh, ditekan ya. Lalu berikutnya semacam ada pada kalimat fahadallah ya, ini juga perlu disesuaikan, jangan baca fahado tapi fahada ya, fahadallah. Berikut ada pada kata minal haqqi, karena ada qaf di situ mungkin sudah mau siap menyebut huruf qaf, sehingga dapat baca minal haq minal haqqi ya. Kalau mau berhenti kan pasti kolokolanya pasti tebal, haqqa kan gitu, tapi hanya jangan sampai terbaca tafkhim, jangan ditafkhim, tetap dia ditarkik. Begitu juga dengan mustaqim. Nah, persoalannya bukan di sudah apa baca tolong mak musta ya, musta. Nah itu untuk sebenarnya kekeliruan ini kadang kita tidak menyadarinya, dan kadang karena otak kita sudah mengabaikan apa yang kita baca. Lalu untuk Ibu Yuni Kasim ya, Ibu Yuni, dalam bacaan min qabli likum ya, jadi kolkola itu bukan, tidak semua harus dipantulkan o ya, yang dipantulkan bunyi tafkhim itu hanya huruf to dan kof, to dan kof itu pantulannya yang o, malko ya gitu. Selain itu dal, jim dan huruf ya, dal, jim, huruf ba ya, ba, dal dan jim, ini kolkolanya bukan o, bukan juga e, tapi antara keduanya ya, jadi e, ibe, be, bukan ibo ya, tapi be, ibe, qobe ya, qobe. Tapi mungkin ibu dapat baca qobo itu karena huruf qof duluan toh, damailo huruf qaf majadi qabl qab, jadi fasah ini ya. Baik, lalu berikutnya pada kata wazul zilu ya, jadi ibu kasih anu kesan itu zai itu zu zi ya, zul zilu, zulzilu ya, huruf zai. Dan banyak ti ibu punya bacaan ya, ti ibu Yuni punya bacaan, banyak yang hilang sifat huruf saat sukun, utamanya di huruf sin. Huruf sin itu mah duduh hesolita lo ti ibu punya ya, pada saat dia sukun misalnya pada kata yas, yas alunaka yas. Nah itu yang tidak dapat dengar gitu. Wal mas ya, huruf-huruf sin itu jangan hilang, dia punya sifat sofirnya ya. Jadi kalau nanti itu dibiasakan lagi kasih bunyi kamari DP itu solita bro itu, karena itu sifat huruf. Ya, itu saja.
1: Iya. Jadi malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih terus bersama di Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo. Kita ke Ibu Rasuna Bahtiar. Ya, Ibu Rasuna, silakan Ibu Rasuna. Setelah Ibu Rasuna, siap-siap di Ibu Hadijah Bahtiar ya. Bahtiar bersaudara itu. Oh iya, kakak adik ya. Oke. Okay. Silakan Ibu Rasuna. Sudah siap? Oke, okay. Headphone-nya dipakai. Sehat selalu semuanya dan juga tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Siap, kita kembali dengan bacaan kita yang salah. Insya Allah malam hari ini akan selalu kita perbaiki. Oke, okay. Tafaduli Ikro'i. Oke, okay, taus.

Kita lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, masih dengan Tadarus Al-Quran. Kita ke Ibu Khadijah Bahtiar. Silakan Ibu Khadijah Bahtiar, lanjut ke surah Al-Baqarah ayat 217 ya. Oke, silakan Ibu lanjut lagi baca di surah Al-Baqarah ayat 217. Oke, udah siap? Oke, kita menunggu. Ya, kita masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam ini kembali kita akan dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 217 dibacakan oleh Ibu Khadijah Bahtiar. Kedua lo Ibu, udah siap? Oke, ini ada asisten di sini, ada mami ini. Oke, sudah siap? Oke, kacamata, bye-bye, musuh tak lapas. Mata lapas lama buat di kacamata. Ada Ustadz sebelah lagi. Mata tambah tegang. Masya Allah. Oke, tafadoli ikro'i.

Baik Ustaz, dua pembaca pasti ada yang akan dikoreksi. Tapi sebelumnya kita dengan yang satu ini dulu ya. Kita akan beri sejenak dan setelah itu kita akan balik bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatuh salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: Baik Ustadz, kita malam hari ini dan juga pendengar serta sahabat budaya masih dengan Majelis Taklim Uswatun Hasanah malam hari ini dari Desa Mula Mahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dan kali ini Ustadz, tadi dua pembaca sudah ya, Ibu Rasuna sama Ibu Hadijah. Ini kayaknya bersaudara, Batiar bersaudara. Oke. Silakan Ustadz dengan bacaannya.
1: Baik, jadi bacaan dari kedua beliau-beliau ini Masya Allah, kecualinya ada pada sifat huruf ya, pada sifat huruf. Jadi kalau kita sudah bicara sifat huruf berarti ketepatan di dalam membaca atau mewujudkan sifat huruf itu ya. Macam pada kalimat pada kalimat Allah ya, pada kata Allah itu kadang kita tidak sempat menebalkan huruf lamnya ya, sehingga terdengar tipis seperti kita membaca bismillah ya. Padahal kalau lafdul jalalah itu diawali oleh huruf harakah fathah atau dhamma, maka otomatis dia ditebalkan, dan cara menebalkannya bukan dengan membulatkan bibir melainkan menaikkan pangkal lidah. Allah, begitu juga dengan huruf shin pada kata syaitan ya, syaitan. Saat kita tidak membuka mulut untuk huruf sya, maka yang terjadi adalah sho. A'udzu billahi minasy syai, jadi syai ya, syai ya, mestinya dia dibuka mulutnya sya. Lalu berikut khairul lakum, tidak salah makhrajul huruf ketika baca kha kha, tapi kalau terbaca seperti begitu kha, itu berarti bacaan kita masih istifal ya, bukan isti'ala. Isti'ala itu berarti menaikkan pangkal lidahnya. Dengan dinaikkan pangkal lidah, huruf kha yang kita baca itu dia akan menjadi kho ya, kho. Dan tidak harus ada getaran gitu, tidak harus ya. Tapi kalau kita terbiasa dengan membaca kho ada getaran begitu, itu juga tidak sepenuhnya salah ya. Ada juga yang membaca seperti itu modelnya gitu. Jadi kho ya, kho, naikkan pangkal lidahnya agar tidak hanya sekedar ha gitu. Lalu berikutnya, pembaca yang berikutnya ada dalam kalimat al-haram, haram ya. Kita hati-hati karena ada ro di depan yang kita sudah biasakan tebalkan dengan menaikkan pangkal lidah sehingga jadi ro ya. Huruf h-nya jangan dinaikkan ya, jadi h-nya dibuka mulutnya, ha ya, al-haram gitu. Nah, lalu berikutnya istata'u ya, istata'u ya. Selanjutnya tinggal pada huruf-huruf yang mestinya dibaca mursal, dilewati dengan cara melewati satu harokah. Itu jangan sampai tertahan ya, tertahan. Andelo orang tua kita bilang he dede atau me dede o begitu, dede de o. Gitu. Semacam kita memulai bacaan tako tak ta, itu dede de o ya. Takom takom ban, nah, gitu. Jadi jangan sampai begitu. Mungkin itu saja.
0: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi, kita ke pembaca berikutnya. Ada Ibu Aisyah Tuna ya. Silakan Ibu Aisyah Tuna akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 218 sampai dengan 219 ya Ustaz ya. Oke, silakan Ibu Aisyah Tuna. Sudah siap Ibu? Tafadoli, ikro'i.

Iya, Ustaz, ternyata malam ini seru ya. Di sebelah kiri dan kanan. Sabar, ntar aku ganti koreksi. Baik, kita lanjut ke Ibu Sarmin Masi. Silakan Ibu Sarmin Masi melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 210 sampai dengan 200. Iya. 210 sampai 221 ya. Iya. Iya, 210, 211. Iya, 220. Aduh, matilah labuti. 220 ya, Ibu. 220 sampai dengan 221. Oke, sudah siap? Ayat 220 sampai dengan 219. 220, 221. Tafadoli ikro'i.

0: Baik sahabat budaya, Mungota Tomurla dan juga pendengar Pro 1 RR Gorontalo. Kita sudah sama-sama tadi dengan bacaan dari Ibu Hadijah, Ibu Aisyah Tuna dan juga Ibu Sarmin Masih ya. Sekarang Ustadz silakan.
1: Baik, untuk Ibu Aisyah Tuna ya, Masya Allah, untuk Ibu Aisyah Tuna masalahnya ada pada mad ya, ada pada mad. Kenapa jadi masalah mad itu? Karena mad tobi'i jaga talebe-lebe. Jadi kalau mad tobi'i itu dua harokat saja, jangan lama-lama di situ ya, dua harokat saja. Kecuali kalau mad lazim ya, mad wajib muntasil, mad jais mufasil, nah itu boleh boleh 4 atau 5 jaisnya. Kalau lazim ya sampai 6 musyba gitu. Jadi ada beberapa apa dulu, beberapa kalimat, beberapa kata yang ada mad tabii, tak lama-lama tibu di situ, tak lama-lama sampai nafas itu tak hilang lomao di situ. Lalu berikutnya kata mada, ada sota lewat itu dia itu nih lolipat taloma apa. Lalu ada lagi satu huruf yang ada talewat ya. Kalau ada talewat-lewat begitu berarti pandangan kita melewati itu ya. Artinya tidak terlihat dengan bagus, tidak nampak ya dalam bacaan kita. Jadi kalau tadi ada yang tak tambah-tambah ya, sekarang talewat-lewat. Lalu berikutnya ya, untuk ibu berikutnya ya.
0: Iya, Ustadz sedikit menyampaikan nih Ustadz, ini ada ternyata yang lagi di Arab Saudi, ini ya? Lagi nonton ya, Ustadz Luki Husin ya, ini lagi monitor dari pelataran Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi. Alhamdulillah katanya seluruh jamaah haji Provinsi Gorontalo kloter 28 UPG dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah akan tiba di Gorontalo di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 1 dini hari. Ini informasi buat kita semuanya.
1: Lancar insyaallah perjalanannya, dimudahkan.
0: Amin. Terima kasih Ustadz Luki. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, kita lanjutkan ya Ibu Sarmin ya. Ibu Sarmin Masih. Ya?
0: Iya.
1: Ah, berikutnya pada iya, itu yang sempat sampaikan tadi untuk pada huruf apa awal-awal. Kadang kita tidak menyadari kalau terbaca seperti apa itu huruf-huruf pertama itu ya. Tangkobala, kadang tak tahan, kadang bo ikhtilas, bo cepat-cepat membaca. Nah, jadi itu setiap huruf yang kita baca dengan berharokah, usahakan temponya sama. Tempo lo satu harokah itu usahakan sama. Jangan kadang lain kali cepat, lain kali lambat gitu. Jadi temponya kasih sama. Cepat dan lambatnya tempo yang kita pakai itu akan mempengaruhi bacaan kita ya, mempengaruhi bacaan kita ketika ada huruf-huruf yang apa yang mestinya dibaca dengan mursal, macam terbaca dengan mad ya, gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu berikutnya, hati-hati dengan huruf yang berdekatan dengan huruf yang tebal. Huruf tipis berdekatan dengan huruf yang tebal. Takobala bisa menjadi tokob. Nah, gitu. Begitu juga dengan anil yatama. Untuk huruf ain dan huruf ha, huruf ain dan huruf ha kan makhrajul hurufnya di tengah tenggorokan. Maka membacanya kasih sempit ke sana sedikit itu tenggorokan. Nah, dengan ha ya, ha a. Itu kalau disempitkan begitu nampak sekali ya, jelas sekali bacaannya, itu huruf ain, itu huruf ha ya. Kita nampak sekali, dengar. Lalu berikutnya kata muslih. Mus walaupun dia huruf sod tapi dia tetap punya sifat sofir. Debo solita lo ya, muslih gitu. Lalu berikutnya ada kata musyrikah. Ya, musyrikah. Magfirah. Ya. Bukan magfirah. Roh, ya. Atau yang berikutnya biizni, bukan biizni, ya. Biizni huruf zal, ya. Jadi kalau ada ta, kalau yang seperti itu ta apa dulu, ta seberang di huruf yang lain, bukan lagi huruf zal yang dia baca, justru dia baca huruf zai. Kenapa? Karena huruf zalnya ikut sifat huruf zai, yaitu sifat sofir. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena kadang huruf itu tertukar karena sifat hurufnya yang kita tidak tepat menempatkan sifat huruf, ya, tidak sempat menempatkan pada huruf yang sebenarnya gitu. Jadi huruf zai sudah dapat baca za, dapat huruf za dapat baca zai. Ini kalau dalam penilaian maka ini jali, ya, karena makhrajul huruf ya berpindah dan sangat jelas kesalahannya. Gini itu.
0: Baik, Ustadz, malam hari ini ada yang lagi nonton ya dengan kita, ada siapa nih, Ibu Ewin Hamdata ya, katanya bisa nonton langsung. Berarti Ustadz sekalian mau ngasah huruf-huruf
1: Al-Quran.
0: Terus dari Pohuwato ada Ibu Wirna Pakaya dengan doa semoga tadarus Al-Quran malam ini terlaksana dengan baik dan selalu berkah. Amin. Oke, untuk yang penasaran juga, yang katanya pengen nonton, silakan di Facebook Perempat ya. Kita lanjut lagi Ustadz ya, tadi sudah lagi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, silakan kita lanjut ke Ibu Asni Padudu. Silakan Ibu Asni Padudu. Sudah siap? Oh iya ya. Ibu Asni Padudu melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 222 sampai dengan 224. Tafadoli Iqra'i. Iya, terdua lah Ibu.

0: Masya Allah, jadi 3 ayat ya tadi ya.
1: Betul.
0: Tak terus ini. Jadi dari ayat tadi 222 sampai 225 ya. Yes, tak terus. Oke, baik. Ya, kita break sejenak ya sebelum setelah ini siap-siap Ibu Fatma Nursia. Iya, Ibu Fatma Nursia silakan siap-siap. Nantinya akan baca dari ayat 225 sampai dengan 228 ya. Baik, silakan Ibu Nursia dan kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala untuk yang menyantuni kaum duafa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat.

0: diibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad.
1: Baik sahabat budaya, muat atau mudla'ah dan juga pendengar Pro 1 RR di Gorontalo, kita masih lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Kita ke Ibu Fatma Nursia. Silakan Ibu Fatma Nursia melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 225 sampai dengan 225 ya sampai dengan 226. Ya Ustaz ya. 226 sampai 227. Tadi sampai 225. Tafadoli Iqra'i.

Ya, kita lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 228. Silakan Ibu Hasni Ismail. Silakan Ibu Hasni Ismail, gantian lagi ya. Malam hari ini masih ada 4 lagi Ustadz yang akan membaca. Sekarang waktu sudah jam 22:37 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Ibu Hasni Ismail. Sudah siap Ibu Hasni? Oke, silakan. Ya, sudah siap. Tafadoli ikra'i.

0: Ya, Ustadz, kita tambah satu lagi.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Sakina Kuengo. Oke, okay, silakan Ibu Sakina Kuengo. Oh, Kuengo ya. Oke. Okay. Ya, silakan Ibu Sakina melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 229. Oke, okay, silakan, udah siap?
2: Sudah tuh, Bu.
0: Oke. Okay. Tafadoli ikra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustaz, masih ada tiga pembaca, Ustaz. Bagaimana kita masih tiga ya. Atau kita komen dulu yang ini ya.
2: Iya,
1: setelah
2: betul.
1: Itu nanti kita terakhir ya.
2: Betul.
1: Oke, silakan.
2: Baik, jadi untuk pembaca pertama Ibu Fatma Nursia ya, Masya Allah. Nanti untuk apa? Untuk huruf H pada kata Allah itu kesenampak itu ya huruf H, bukan huruf H mahmu tulu apol ya, maksud mbak kutukar. Begitu juga dengan ashhur ya, jadi huruf sya tafasinya itu kesenampak. Lalu berikutnya al-ba'ah ya. Al-ba'ah at-talaqa ya, qaf qalqala. Kemudian untuk ghafur bukan ghafur ya. Lalu berikutnya Ibu Hasni ya, Ibu Hasni. Perhatikan untuk huruf tha ya, salasa. Jangan berdesis salasa ya, salasa. Lalu berikutnya ada tabrenti di yaktumna. Lalu berikutnya kholako, ya. Bedakan tipis tebalnya kholako, kholako. Begitu juga dengan kata Allah, ya Allah, itu selalu ditebalkan kalau dia diawali oleh harokah fathah dan dhamma. Dan ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu gunnah ya, gunnah dan ikhfa ini kurang terterap dengan baik ya. Madelo botaririkia ada babaca gunnah, ada gunnahnya tapi tidak sampai pada standar minimal gunnah ya. Tidak sampai pada standar minimal. Bodelo bota bisa-bisa lah anna ya. Mestinya dia dua harokat anna atau lebih ya, dua harokat atau lebih. Begitu juga dengan ikhfa ya, dua ikhfa itu dua harokat atau lebih. Berikut Ibu Sakina ya, Ibu Sakina. Ada tabirenti di hunna ya, hunna, maka dia ditahan dua harokat hun. Cuma mungkin saya menduga itu suhabis nafas ya, hunna ya, sehingga sudah tidak bisa diterapkan dengan bagus. Begitu juga fala junaha ya, fala junaha. Kemudian wallahu ya, ini kita hati-hati betul untuk huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf yang tebal, yang tipis berdekatan dengan yang tebal atau yang tebal berdekatan dengan yang tipis, kadang tertukar-tukar juga di situ. Mungkin itu saja.
1: Iya. Baik Ustaz, kita lanjut lagi ya dengan pembaca berikutnya, masih dengan surah Al-Baqarah. Kali ini melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 230 ya. Ibu Mukmin Yusuf Tafaduli Iqra'i.

0: Kita lanjut ke ayat 231 surah Al-Baqarah, dibacakan oleh Ibu Misna Lahati. Silakan Ibu Misna Lahati. Ada yang sebatuk-batuk ini. Sedingin. Oke, silakan Ibu Misna Lahati. Oke, kita masih sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo malam hari ini bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, yang sudah siap-siap lagi perjalanan yang jauh. Insya Allah akan selalu menjadi berkah ya. Kita kesini sama-sama baca Al-Quran. Yang lagi ikutan di rumah juga selamat malam. Tapi sayang sekali, kasihan ya, yang sobat WA mungkin pasti ingat. Belum apa, HP hilang, tidak dikembalikan. Bagaimana itu Ustaz ya?
1: Semoga hanya belum akan iya, dikembalikan.
0: Insya Allah, mudah-mudahan hatinya bisa mengembalikan ya. Kita doakan hatinya lurus ya. Soalnya di situ ada data-data kita juga yang lagi baca Al-Quran ya. Insya Allah yang mendapatkan hatinya terbuka, tergugah untuk mengembalikan ya. Kita doakan. Oke, tafadoli, udah siap? Tafadoli, ikro'i.

0: Iya, lanjut lagi Ibu Marleni Momo, silakan. Oke, langsung Ustadz masih satu ya.
1: Betul, betul.
0: Nanti dikoreksi sekalian. Oke, terima kasih yang ada di pelataran Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi ya. Lagi monitor terus Haji Luki Husin ya. Insya Allah berkah pulang sampai di tanah air sehat walafiat bersama rombongan ya. Okay. Masya Allah. Semoga kita menyusul ya.
1: Amin.
0: Doakan kami. Oke, okay, sudah siap Ibu Ibu Marleni Momo. Ayat 232 ya, surah Al-Baqarah. Tafadoli ikro'i.

0: Silakan Ustaz, baik. Tiga pembaca terakhir ya.
1: Baik.
0: Kita masih tambah berapa menit sedikit ya.
1: Insya Allah. Ibu Marleni, ada mengaji, ada huruf-huruf jangan dilepas. Wa antum ta'alam, jangan lepas-lepas hurufnya. Jadi wa antum ta'alam azwa azwa, jangan lepas begitu ya. Lalu berikutnya itu huruf H, kenapa masih belum dapat-dapat juga? Bismillahirrahmanirrahim. Ain, ha, hai, ha. Kenapa belum dapat? Padahal ibu punya ain, boleh tuh? Ain? Ain. Nah, mestinya bacanya seperti itu, ya. Lalu berikutnya. Ibu Misna Lahati, Masya Allah, bagus ya. Nafsi. Nafsah, nafsah. Ada... Kalau ada kelirunya sedikit-sedikit, cuma ada apa? Cuma tidak menyempurnakan apa? Menyempurnakan membuka mulut, itu biasa menjadikan bacaan kita jadi tebal gitu. Lalu berikutnya ada ti ibu mukmin. Ya. Tolaqo, huruf qaf, qalqala, ya. Huruf qalqala, hudud, ya, ada yang wudu tidak sempat dipanjangkan ya. Yubayyinuha itu bukan ditahan, bukan dede olo di situ, bukan, tapi ditekan ya, ada tasydid, tekan saja, bukan jangan ya, dia cuma ditekan saja, dinabrah. Saya kira mungkin cuma itu ya, insyaallah.
0: Iya, alhamdulillah. Ustaz juga jangan lupa kita doakan ya, teman-teman yang lagi pada sakit.
1: Betul
0: ya.
1: Betul, masyaallah.
0: Insyaallah cepat sembuh yang amin. di Arab Saudi juga, semoga tiba dengan selamat.
1: Iya, iya, ya, betul ya. Betul, masyaallah.
0: Iya, silakan Ustaz, mungkin bisa didoakan sebelum kita akan tutup ya.
1: Baik. Harapan kita dari fadilah majelis, ya. Fadilah majelis itu besar sekali, ya. Yeah. Sehingga dari fadilah majelis ini kita berharap bahwa kita yang ada di tempat ini, di ruang studio, juga yang ada sementara, ada asaha, ya. Sementara pengasahawa dari rumah masing-masing, baik itu yang kami kenal ataupun yang tidak, ya, Masya Allah. Baik itu yang dari majelis taklim yang sudah sempat atau yang belum, ya.
0: Iya.
1: Yang Masya Allah, alhamdulillah, banyak ternyata yang mengikuti kegiatan ini, dan tidak sedikit mereka apa mengambil manfaat dari apa yang mereka tidak tahu kemudian setelah mereka tahu, Masya Allah. Dan iya, mereka juga senang sebagaimana kita di dalam ini senang. Mereka juga bergembira, mereka juga ada yang tertawa-tertawa sebagaimana kita tertawa-tertawa di ruangan ini. Sehingga untuk fadilah daripada majelis ini, mudah-mudahan orang-orang yang dalam masalah kehidupan, maka Allah tunjukkan atau berikan jalan keluar yang baik.
0: Yeah.
1: Orang-orang yang masih merasakan ataupun menderita sakit, kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan.
0: Amin. Juga Ustaz yang menemukan tiang HP juga dibutuhkan hatinya,
1: betul,
0: untuk mengembalikan ya Ustaz.
1: Iya betul. Insya Allah kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala, semuanya insya Allah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya. Semoga semua urusan kita dimudahkan dan dikembalikan yang hilang-hilang dari kita atau diganti dengan yang lebih baik lagi.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian juga insya Allah jamaah haji yang sementara lagi istirahat, lagi berada di pelataran Masjidil Haram, yang ada di pemondokan, yang ada di hotel, yang insya Allah semuanya persiapan untuk pulang ke Gorontalo Mudah-mudahan sehat walafiat dan dimudahkan perjalanannya mereka.
0: Ya.
1: Untuk semua ini mari kita baca dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغر وجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولوالديهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah sama-sama di tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah Desa Mulamahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Terima kasih untuk koordinatornya Mbak Uyan, terus juga ada Ibu Marleni Momo juga ada Mami Mini juga. Terus juga terima kasih Pak Bau Ishak, ada Pak Iwan Igrisa juga, Adik Arwi Masih sama Pak Agus Puluh Kadang ya. Dan paling khususnya untuk di Ustadz Talib Manhia yang selalu setia setiap malam Jumat bersama-sama dengan kita di Tadarus Al-Quran, memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita semuanya ya. Terima kasih yang lagi mendengarkan dan juga yang lagi nonton ya. Iya, terima kasih Pak Haji Luki Husin, cukup jelas dari pelataran Madinah siarannya lewat FB. Terima kasih, Masya Allah, monitor terus sampai selesai. Baik, terima kasih buat semuanya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Peringkat dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama dalam Tadarus Al-Quran dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Desa Molamahu, Kecamatan Pulbala. Dan Anda kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
4: Pendengar, masih ada satu segmen lagi yang akan menemani aktivitas malam Anda dalam sajian lagu-lagu di Jazz Musik. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Kamis 18 Juni 2026. Wakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Ambrono mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi, pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz untuk edisi siar hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar di manapun Anda berada, memulai hari kita di hari ini. Kita akan bersama dengarkan religi pagi hari ini dengan topik keluarga, sakinah dan kepenghuluan. Nanti akan bersama Indah Mulyati Mahmud. Untuk itu tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur alhamdulillah kita diberikan kembali kesempatan di pagi ini bertemu dalam Religi Pagi Pro 1 Pro 4 RRI Gorontalo, muslimin muslimah bersama dengan narasumber-narasumber kami dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan dalam sepekan kami hadirkan di setiap hari Jumat. Pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, Pak Guru dan Tipa Dr. Sabara, Pak Haji Muhammad Bakari SAG dan Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah sehat walafiat kedua beliau, dan silahkan kami didoakan terlebih dahulu Pak Dokter atau Pak Guru. Toduolo.
2: Toduolo Pak Dokter.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi dunudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutap tamu la'a mengutia mu'a mengutia lo tahidun eto radia lo kulung dalong. Syukur alhamdulillah itu pahli itu dumu dupa butia. Dupa dunga ilip lo petalo lihat acara lo religi lo dumu lupo. Ulahu Jumaati. Pendengar lo religi lo dupo. Itu ngamilah sehatia utuh talimin Allah subhanahu wa ta'ala rahmatullah wa barakatih wa insyaAllah itu mudua pola laya lima segala bentuk musibah ataupun mutata mudua mutiamu wa mutilo dan tempatato anubulahu Jumaati topik lio keluarga sakinah wa ke penghuluan. Tapi tu kami tadi pun melalui telepon ataupun WA ataupun melalui channel YouTube. Itu tentu bersyukur popo data karena belum talo tudulah hebat ya, dan sampai beberapa hari ke depan kita kedatangan tamu dari seluruh Indonesia dalam rangka kegiatan PENAS. Tentu timali rahmati dan berkah bulan tutup lontar lo, karena dampaknya sangat luar biasa. Beli teman-teman hotel ngambil puluhan, transport semua ya, sehingga amiatnya mengharap dolan tunggu amilah warga lo lontar supaya kita tunjukkan lontar itu ada bulimu langkah ya, gitu. Jadi nanti itu tuh mau limo tamu ataupun tamu orang tuh misalnya butuh sesuatu, maka tunjukkan ulun talo itu betul-betul melanggar taat tuh ada buli ya. Jadi akhlak dia dalam kita berkata dan bertutur kata supaya ada kesan tolong tuh nggak mila, apalagi di tihial lo jangan sampai hati olah beti tamu-tamu olah itu mahilam tabi ya, ya. Tak bodoh gak lima boti wae uta ya. Mungkin ini penting. Jadi kita ingin tunjukkan mana budaya Luhulontala, apalagi falsafah Luhulontala itu ada bersandi syara syara bersandi kita bulo. Ya tentu kita ingin menunjukkan itu ya. kira-kira ultimo yang jadi himbauan dolan tonga amila siapapun kita levelnya siapapun ya ini kesempatan besar buat kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dolan tonga amila kepada tahilul ulum. Mungkin itu pengantarnya Ibu Ina.
1: Ya,
3: bahwa insyaallah saya dengan Pak Haji Muhammad Bakari boleh menjadi narasumber kedua ini Bu.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak sudah memberikan pencerahan terlebih dahulu di awal pagi ini, Pak Dr. Sabara. Intinya dalam ajaran Islam tetap menjaga adab dan juga tidak membeda-bedakan tamu di saat momen besar diselenggarakan di suatu daerah. Di Gorontalo ini juga menghitung hari, kita besok insya Allah akan menyelenggarakan PENAS Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan. Semoga dilancarkan insya Allah. Dan kita sudah punya penelpon, kebetulan juga ini dari Limboto, Pak Muis. Saya menyapa beliau di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Muis. Pak Muis, sudah terjawab di sini dari tadi Pak Muis? Tidak ada ya?
2: Tidak,
1: oh ada? Tidak ada?
2: Langsung putuskan.
1: Oke, baik. Kami kembali menunggu penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Silakan disebutkan nama dan alamat dulu. Dan kita di topik keluarga sakinah dan kepenghuluan yang di balik kaca sudah ada. Oke, saya coba menyapa penelpon. Halo? Halo? Penelpon? Tidak ada suaranya? Halo? Ya, baik. Saya ke penanya hari apa ini? Ini cuma hari Senin ya? Oke. Yang hari Selasa saya tunggu. Penanya di WA boleh saat ini memberikan partisipasinya. Pak Guru, mungkin di Pak Guru ada beberapa hal yang penting ingin disampaikan terkait dengan topik di pagi ini. Sambil menunggu telepon.
2: Baik. Ya, semua telepon. Yang pertama, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyu'min daifahu. Kalau kita tak percaya ode eya, dijempol mah elu tamulio, itu tamu eng di metro. Penas baita. Jadi muliakan. Jadi salah satu orang beriman, orang siap beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dimuliakan tamunya. Kemudian masalah keluarga sakinah dan kepenghuluan ini sampai kapanpun memang tidak biasanya permasalahan selama dunia, selama manusia masih hidup. Cuma dalam bagaimana caranya, alhamdulillah berarti agama tidak hutimai di dunia itu pengatur dia totemlah perjalanan perutialah pekara jalan manusia mulai itu util mulai itu omong mamalia sampai pantat umotat omong huta. Jadi jaman itu memperlui oleh mah ini kan buat dia, ini kan buat dia, ini kan buat begini, itu tidak boleh. Harus dia merujuk, menghalinga, atau mempodasari padu mali atau agama. Itu berarti itu agama empat ilah turmel Allah Ta'ala. Mulai lo mulai hema atau sampai utama itu, itu ma ilah tu ayah walau umau mutuluhu, mau bong, mau ngamongilu, mau dungoh, mau ngiloh, mau ngkirani. Walau itu dalam dua hal untuk wapun, untuk koren, untuk tunggu-tunggu, untuk dihiman, untuk miambola, untuk daleng, untuk semua sudah diatur. Jadi zaman pakaian orang itu. Jadi zaman itu kan buah hiburan. Itu kan orang dia mali. Mesti nak ambil itu merujuk oleh yang bilang gula lio. Walau padu malah agama. Padu itu pedoman. Itu duduk ta'ah. Duduk ta'ah agama. Zaman itu aku lupa hilau. Jadi oleh utikan oleh mau. Bawa dia. Ini zaman itu tadi. Sehingga itu nak ambil itu tunggu itu idola sekuruan. Dia bawa idola itu orang yang dipanggil dia. Artinya orang pahutu itu tidak lo titik tindih atau pada satu Quran. Misalnya lo mau pakai lo artinya pakaian mah transparan terutama timu buah lagi mah yohiyala. Yang pernah mau lah dia mah yohiyala. Berjalan mengalai. Nggak ambil mah mah hidup patah, mah hidup tua. Toh bahasa lo adat nurun dari itu mah dutu-dutu bol. Kalau mau pahutu. Wau patah mah gilito. Belum mau pakai itu, mah hundil-hundil, belum pada bingung. Ini mah hunting-hunting itu mah nukal tabu. di rumah artinya kadang-kadang itu memang kadang itu merusak.
1: Iya, Pak Guru.
2: Itu di rumah licik. Oke, sudah ada pendapat?
1: Iya, saya coba. Saya coba lagi kembali di Pak Muiz. Pak Muiz, assalamualaikum. Mana suaranya,
2: mungkin
1: Pak Muiz? Padahal sudah diterima di sini, di operator kami. Sudah diterima. Sudah diterima. Pak Muiz. Ya, kendala jaringan yang tidak bersahabat poli pagi ini. Pak Muiz, jangan kecewa, bisa dicoba lagi. Atau yang ingin bertanya, pengen dilayani cepat, bisa di WhatsApp. Silahkan antisipasi di layanan WhatsApp kami, bisa diberikan pertanyaannya ya melalui 0821-9664-8664. Silakan Pak Jar, langsung diangkat saja, sudah berbunyi itu. Halo, penelpon, halo, penelpon.
2: Ya, rupanya aja.
1: Tunggu dulu Pak Guru, masih mau dengar apakah bisa tembus. Soalnya sudah ada modulasinya dari sana, dari penelpon. Cuma penelpon yang tidak merespon ini. Oke, skip aja Fajar. Kita bisa terima dulu pertanyaan di WhatsApp dari Lia. Ini saya baca cukup panjang Pak Guru dan Pak Dokter. Pertanyaannya, kakak kami laki-laki sudah meninggal. Sewaktu menikah, beliau pernah pinjam uang ke calon istrinya untuk mahar pernikahannya. Setelah beliau meninggal, kami mau melunasinya tapi istrinya menolak karena katanya sudah diikhlaskan. Sebagai info, istrinya ini masih terima gaji pensiunan dari almarhum kakak kami tiap bulan dan juga sudah menerima warisan dari harta orang tua kami yang dimana kakak kami almarhum mendapat bagian dari harta warisan. Pak Guru, ini mungkin di hari Ahad ya, saya lanjutkan atau bagaimana Pak Guru?
2: Pak Dokter, bagaimana Pak Dokter, ini masalah mahar, ada sih masalah mahar.
1: Iya, ada masalah mahar.
3: Mungkin yang terkait dengan mahar itu perlu kita jelaskan nanti, kalau konteks warisannya mungkin itu yang perlu dijelaskan. Jadi Ibu Lia, jadi sekali lagi buat pertanyaan Ibu Lia ini untuk kita semua. Jadi mahar itu adalah hak seorang istri ya, gitu ya. Jadi tentang tempat apa, jadi mahar itu hakulio lo tabua ya, dan itu sebagai pengganti harga diri sebagai seorang wanita ya. Saya tidak tahu karena tadi ada kesepakatan mungkin ini ya, ketika tinggal lima menikah ya ada yang diinginkan sehingga statusnya pinjaman ya. Tentu kalau pinjaman itu harus dibayar kembali ya, gitu ya. Yang penting walaupun itu misalnya walaupun itu maharu dulu haramu, misalnya emas perempuan dulu yang beli nanti akan diganti ya. Apalagi kalau tadi misalnya setelah meninggal Tomailah Temelah Ati Buti Talolai, istrinya masih menerima gajinya, mungkin dia sudah menganggap bahwa itu sebagai pengganti ya gitu. Tapi buat kita semua sekali lagi, bono itu malah lima hari itu di kembali mahar jadi kalau sebagai suami ya, karena itu mahar penuh istri ya yang kita beri mahar pada waktu kita melaksanakan akad nikah. Lo ngelapor tuh akad jiba itu mahar termasuk tanggulonya di wali. Ya aku nikahkan engkau yang telah dengan seorang anakku yang telah engkau beri mahar, nah, gitu ya. Itu berarti dia adalah salah satu penting ya, karena banyak pendapat yang mengatakan bahwa mahar itu muali pengganti harga dirinya sebagai seorang wanita. Sehingga sudah cukup tadi misalnya keluarga merasa berhutang, kemudian membayar kembali karena juga namanya hutang ini kan, ya mesti dibayar. Tapi mungkin tadi karena istri sudah rela, apalagi dia menerima pensiun, apalagi begitu juga ada pembagian harta warisannya, dia menerima bagian dari harta warisan itu, maka mungkin buat dia sudah merasa cukup dengan itu. Mungkin begitu ya konteksnya Ibu Lia.
1: Iya, baik.
3: Terlalu cepat haji, maka kami mau.
1: Iya, Pak Guru menambahkan.
2: Tambahan.
1: Iya, silakan.
2: Mahar itu harga lebatan atau tabuah. Kata-kata lain belum letak mahar itu tak berarti harga lebatan lima di bawah. Ini perlu jangan sampai terulang yang begini. Jadi ulangnya maju. Mahar itu harga lebatan lima letak buah. Waduh, maju maju maju maju maju maju. Wanita, wanita, ya harga bertak. Wanita lain belum letak itu tak buah, mahar berarti mahar itu harga lebatan lima. Nah, sehingga itu di pesan. Dia tidak tutup yang menikah. Ima ruwan kah bulat talak dia berarti di pesanggup itu dikhawatirkan buat itu dia hebat dia tipe gaya negeri. Wanu umai jasa anggup disuruh tunda dulu. Jamak popo bulat tadi harga lebat tanggal itu harga lebih keluarga. Kira-kira itu tambahannya. Sebaiknya jangan terjadi harus seperti ini.
1: Iya baik. Kita coba di penelpon yang sudah terhubung dengan kami. Semoga ini bisa terlayani baik. Apa terdengar jelas suaranya? Fajar, gimana Jar? Masih di filter dulu? Oh iya, ya sudah diterima saja. Bang One, Bang One. Halo? Tidak ada suara Bang One? Bang One, kalau tidak ada suara diputuskan saja ya. Karena waktu kita ini sebenarnya harus dimaksimalkan. Oke, tidak ada Jar. Ya udah. Kita ke WA, WhatsApp yang ingin bertanya di 082196648664. Masih menanti penelpon Pak Guru dan Pak Dokter, kita break dulu. Nanti setelah yang satu ini dilanjutkan kembali.
4: Ingin menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali, Pak Guru, di WhatsApp ini ada yang bertanya, Pak Guru dan Pak Dokter, tolong diberikan trik ataupun strategi bagaimana cara membangun suasana tenang dalam rumah tangga sejak pagi sebelum masing-masing memulai aktivitas. Silakan Pak Dokter.
2: Ya, mungkin PPY Popo Sambil Lamiatnya dalam rangka betia membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oh, paling penting orang tuh betia tentu kalau kita sudah bangun lebih pagi, dia lipat

0: tenang, bahagia, wow, pol-pol tua atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buat kita jangan lupa membangun keluarga itu, ketenangan itu harus ada ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Itu artinya apa? Pol-pol atau ibadah itu penting di dalam kita berkeluarga. Jadi betapa indahnya itu sama-sama bubong mudubu pertama mutabiah subuh, apalagi berjamaah di masjid bersama keluarga. Oh, masya Allah, itu luar biasa ya gitu. Itu caranya ya. Yang kedua ya, tentu kita membangun keluarga ini penting rasa pengertian antara suami dan istri. Jadi orang tua kadang-kadang hanya persoalan kecil kemudian menjadi besar karena tidak terkomunikasi dengan baik. Jadi walau dia terhilang oleh pai tua atau sebaliknya, maka sampaikanlah dari pai tua, begitu juga sebaliknya walau tim itu dia terhilang dari pai tua, disampaikan secara baik-baik antara berdua. Orang tua kadang-kadang kalau ada kekurangan itu lebih senang menyampaikan kepada teman, apalagi bukti yang mencurhat dunia online itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Sehingga itu bukti itu dalam hal berkeluarga komunikasi itu penting ya. Jangan sampai kemudian yang berikut tentu kepercayaan. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita dalam hal berkeluarga ini. Kalau penyakit keluarga itu kalau kita sudah cemburu, sudah curiga pada pasangan kita, ini bibit penyakit yang akan menimbulkan keluarga itu tidak baik. Dari mekoni amutangnya ini sudah dicurigai ya gitu. Misalnya tipe itu madi di HP atau sebaliknya. Oh, kita kalau kita sudah curiga dengan yang baik, pasti itu tidak baik, akan menimbulkan penyakit, dan disitulah bibit-bibit penyakit dalam hal kita berkeluarga. Sehingga itu kepercayaan antara pasangan itu perlu ditanamkan baik-baik. Mungkin ya. Begitu kalau saya Ibu Indah, kedua orang tipe Pak Haji Muhammad Bakari, karena ini penting.
1: Cukup ya, saya coba di telepon ini Pak Muiz kembali bergabung, tapi entah kenapa tidak bisa tembus ke saya ini suaranya Pak Muiz. Halo Pak Muiz.
2: Jaringan ini.
1: Pak Muiz tidak ada, Fajar. Tidak ada suaranya penelpon ke host. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nila. Bagaimana menjaga perasaan suami, Pak Dokter, Pak Guru, saat sang istri terlebih dahulu berangkat ke tanah suci? Si istri si istri masih menjaga perasaan dari suami. Bagaimana cara menghargai perasaan suami ketika istri terlebih dahulu berangkat ke tanah suci? Dari Ibu Nila di Tumbihe. Pak Guru mungkin bisa mencerahkannya.
2: Baik. Ibu Nila, yang pertama ilo pihe lo kultur atau dalam nilai ya, atau hiyalah itu selalu artinya memusawar. Mau talua, mau tilia, dia mau peti ua. Jadi mau talua, mau tilia, mau dia mau peti ua. Itu aina. Wanu hasil, wanu musawara, artinya harus bermusawara suami. Tiga wanu lo lemu apa tiap pakli. Artinya itu tidak masalah. Yang penting tio, nana wala rombongan, wala rogu, wala kloter, tidak masalah. Jadi, menjaga perasaan itu, tabu kan bisa langsung izin meya upok ilasia meya wade madu au meya mata tomao pemadu ai mata mata de bom aji ja bokol jadi naik haji bukan naik rumah tangga baru ah itu harus doa lah. Jadi bisa saja pun jaga perasaan suami kita coba walau mi daftari i musti mah mau bisa lah mungkin popo mungkin lo tim itu memang lo pilih yang tertentu lo sebaiknya talai tapi yang murah ya, atau dulu sama-sama itu sebaiknya bon mama lo ali tinggal dulu artinya jikil tak perlu tabu di luar mungkin kerja

0: suami atau suami menghilaskan, itu lebih bagus juga. Boleh tinggal dulu balik ke kampung nanti, apa itu tinggal buat di main toilet tamu Napoli. Di main toilet mati yang sama-sama hidup ya, macam Cina, angka ada bongkok popen yang sudah lihat ya, ini kita memilukan, mau memalukan itu sebenarnya. Jadi, maling amat ada yang dibawa itu bahwa, walaupun ada perasaan di bawah itu, komunikasikan dengan baik. Kau bisa lalu mpioh, kau duduk lalu mpioh, kau duduk lalu mpioh, kau mtahalu lalu mpioh. Nah, jadi mtahalu mpioh, kau pertama lohu lalu mpioh. Oh, nanti tipe itu benar-benar ma'ilah sih, tipe itu dia, dia masalah bodoh. Hai, tipe itu aja ingat, itu yang berbahaya. Jadi tidak boleh copot.
1: Iya, ada pertanyaan kembali ini di WhatsApp dari Momoji. Apa yang harus dilakukan Pak Guru, Pak Dokter dalam menjaga keluarga dari gelombang LGBT yang menyusup diam-diam di tengah keluarga? Apa hukum bagi yang tidak menegur? Pak Dokter?
2: Ya, dalam hadis Nabi itu dikatakan kullu mauludin ladun alal fitrah fa bawahu alai wahidani au yunassirani au yumajjisan. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah dan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Ini penting ya, tanggung jawab. Sehingga itu adalah loyali Pak Haji Muhammad Bakar itu betia ya, dunia beti hanya dua jenis manusia, bahwa laki-laki dan wanita, pria dan wanita. Ya, adapun misalnya tadi di LGBT itu kan ada penyimpangan ya. Penyimpangan. Jadi talalai motif itu tabua, tabah motif itu talai ya gitu. Itu adalah sifat. Jadi LGBT itu kan sifat. Maka ini harus dikendalikan. Anu wala untuk misalnya mahmuti hutu talai wakil tabua jelas, maka orang tua yang harus bertegas. Ya, begitu juga sebaliknya. Karena ini tanggung jawab. Jadi tanggung jawab orang tua itu bukan sekedar memberikan betia nafkah, tapi pendidikannya pentingnya gitu. Saya pikir kalau orang tuanya tegas, ya kan takina mesti harus atur dan mesti dengar kepada kedua orang tuanya. Tapi anu mahahulnya antum awal kota malah diberi fasilitasi. Ya, itu yang nanti akan membuat saya enggak tahu bagaimana sampai orang tua tega-tega melihat anaknya laki-laki peta talolai peta mahemotif tabah mahahulia lima apalagi diberi fasilitas. Itu sama dengan kita menjerumuskan anak-anak kita ke kelompok yang tidak baik. Ya, sehingga itu, ini perang orang tua itu luar biasa. Ya. Jadi meletakkan dasar pendidikan buat anak-anaknya. Saya heran kadang-kadang Pak Haji Muhammad Bakari betian wala untuk kepala angin. Dia mal atur oleh bapak pulele. Oh, dua-dua utimur dunga Pak Guru medema pulele. Itu artinya kita tidak mampu mendidik anak-anak.
1: Iya, iya.
2: Kenapa
1: harus melempar tanggung jawab?
2: Iya. Mestinya itu adalah kewajiban orang tua. Berapa jam sih? Kali ini 6 jam atau 7 jam sisanya dengan orang kedua orang. Ya, sehingga itu pendidikan orang tua itu sangat luar biasa dalam rangka untuk bagaimana menanamkan nilai-nilai agama itu atau mengwala untuk kira-kira begitu. Kedua lah Pak Haji Muhammad Bakari.
0: Baik, anak itu adalah amanah. Menyanyiakan amanah berarti usah damang. Ondu sadamang pasti neraka, berapa usah kina masuk neraka, berapa usah damang itu ingat. Oleh lima tanggung jawab lo tamu udah itu dunia akhirat. Nah, artinya dunia akhirat tanggung jawab lo. Sehingga itu harus kopi mobil hulu. Yang tetap buat tak buat main motor tak talat yang tamu gak uga SD, uga SMP, mama dan yang motor fit. Dan yang paling utama mau lah banyak mau dua rabana hablana dan seterusnya itu perlu alim lagi. Wapak tak jamali mau berapa artinya mau mementingkan diri lo, kata yang mementingkan wala iyo buli, mesti perlu behelio ti. Jamali karena orang tua karir, orang tua begini-begini penguasa, pengusaha. Wala iyo beli, dan banyak orang-orang, dan banyak orang begitu. Wala pengusaha, wala atau penguasa, kadang-kadang lahir, muncul-muncul kalau wala iyo. Karena tidak diperhatikan. Jadi karena mau karena wala itu wala Nabi mau alwan siro bukhari wala itu cermin tinggi luar mengolok kemudian pendidikan paling utama dan pertama itu adalah al-baik madrasah madrasatul ula rumah tangga yaitu sekolah terus kalau tiba 6 5 6 jam lebih lain itu 10 jam lebih nah, itu yang perlu harus dijaga jangan diawasi diperhatikan jangan dibiarkan kayak ini tanggung jawab akhir anak akan keberatan masuk neraka ketika teman Allah kiamat untuk misalnya dia pernah belajar dia malah saya Allah keberatan masuk neraka karena bagi dia malah papa rati awati ah, ini kan yang jaga ku anfusakum wa alikum darah tiapnya kira-kira itu
1: iya
0: kembali ke studi
1: ada pertanyaan lagi ini pertanyaan seru sekali Pak Guru dan Pak Dokter Pak Narasumber tolong dicerahkan bagaimana sikap kami melihat tetangga yang iri hati pada tetangga lain dan sering bercerita ke saya, istrinya sering sakit kepala ketika melihat tetangganya bahagia. Dari Pak Kum di Kabila.
0: Ya, itu namanya Pak Dokter.
1: Sudah penyakit hati mungkin ini.
0: Susah melihat orang senang. Dan senang melihat orang susah.
1: Pak Guru, iya, dicerahkan dulu Pak Guru dan Pak Dokter.
0: Iya, itu ada tempatnya. Jadi buktinya apa-apa itu untuk kesenangan itu senang melihat orang susah, tapi susah dia melihat orang senang itu yang piau kita mulai tolong dari itu dulu mahihita, wah mahihia. Dulu mulai itu, boleh tolong kalau yang ini mahihita begitu indah. Mahihita itu artinya dia ia melakukan semua peluang tadi apa. Lembeleng bongokale lalu dulu ale. Nah, dicoba dia oleh istri besar lalu dua istri jadi itu paling itu mana jemaah itu teman kau. Jadi iri hati itu mulai tara sepertinya tuh hadis itu oleh mak seperti api memakan kayu bakar. Jelas. Oh mau rusak bakar sekali. Oh malik para paratu nyawa. Ionu nyawa para paratu tunggu umat ini gak mikalas. Sampai itu tuh tidak para paratu nyawa ini para umat ini gak mikalas. Allah. Nyawa utie kalibi nurani hati harus tak lalu tau dengki iri hati ya dia malih dia dengki harus tak lalu walaupun itu betul dalam endi malih itu ilmu kata terhilebeh itu para-paranya apalagi itu man misalnya oleh mau jalo buli jalo tulip pemalami itu PPR ya jadi tema ya ini kan memang cuma karena paratunya itu jam utari mat perlu pembutualin lo iya, mempunyutualin lo iya. Ah, walin jalan buli tak, boleh buli kita berat madu akan berbari, berbari olem, menjadi temanyar.
1: Pak dokter. Iya. Pak dokter silahkan. Tapi mengubah iri hati menjadi harapan baik atau mendoakan tetangga itu kan lebih baik Pak Guru. Eh? Pak dokter silahkan dicerahkan.
2: Ya, betul itu mula. Kenapa dalam agama itu ada harus sikap qanaah ya gitu.
1: Iya benar.
2: Ya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ya. Kemudian melihat seseorang itu untuk bisa membuat sikap tawadhu ya. Untuk itu tak misalnya tak lebih menangkat alam to itu mesyukur alhamdulillah itu dia bodonggo dia misalnya dia bisa makan. Kita walaupun misalnya boleh mengalami atau pasuh dia boleh alhamdulillah masih bisa makan karena dia bodong golo maka dia lumang wali. Ya,
1: benar sekali. Ya,
2: gitu. Melihat orang yang tata itu motor itu botak itu sepeda kita bisa tawadu. Alhamdulillah itu mata itu sepeda ulo tabo na analo atau alhamdulillah itu nunggu na analo atau karena ulo tama di dumalimona. Itu akan menimbulkan sikap tawadu.
1: Iya.
2: Berarti itu di dalam kita berumah tangga. Ya memang penyakit hati itu luar biasa tadi iri hati itu. Di dalam agama itu kata Rasulullah boleh iri hati dalam hal kebaikan. Wanuktio berinfak mehetutolihu olah mungkin lebih malih.
1: Iya, terdorong.
2: Nah, itu yang bagus. Ya jadi kita memberi motivasi. Kalau dia bisa dengan kondisi begitu tapi masih bisa ke masjid. Saya punya fasilitas motor. Masalah mungkin lebih dari itu, ya. Yang boleh mohon analog atau tiap muali mohon adoti, apalagi kita yang punya fasilitas.
1: Iya.
2: Itu yang begitu-begitu itu yang paling bagus kita terapkan di dalam didik. Bu Anu itu selalu melihat orang, itu dalam yang diwali Pak Haji Muhammad Bakari, ya, dia muhutumu untuk tasanangi, ya. Bahwa itu tama pala-pala ternyawa, sampai kapanpun kita tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan, kalau itu yang ada pada diri kita. Jadi sebaiknya sikap tawadu dan sifat kana itu harus kita tanamkan di dalam keluarga kita. Kira-kira begitu.
1: Ya baik. Butuh dirawat berarti hatinya Pak Guru ya dan Pak Dokter. Butuh perawatan. Saya ke penanya dulu. Telepon saya cancel ya karena sering tidak nyambung teleponnya. Ini ada Ibu Risna Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah uang pinjaman di bank itu bisa ongkos perkawinan? Dari pertanyaan di YouTube ini, Pak Dokter, Pak Guru. Pak Dokter, silakan. Ya.
0: Mau bule itu.
2: Tolong Pak Haji.
0: Pak Dokter. Mau bule jadi ini itu agama. Mau jamaah itu gini lah. Jadi mau bule jadi ini itu agama upo haji muka, upo nikah muka. Jadi ini itu agama mau bule. Bo asali bayar ya lo. Jangan bawa mobil pertama 47 rumah itu haram hukum liyo. Jadi pilang ngampil pilang belum tampil di kambuti itu tanggung jawab oleh mau pertama bayar yang mohon jawab bayar yang Allah i harga diri coba tengah mau detau gak udah ya berarti tidak total. Sekali lagi mau buli jadi ini tuh agam asali mayan gitu kan. Wah boleh kita tetap tajak bilang itu niati semua kita ini ada utang ya utang besar kecil belinya tuh wah utuh kan. Tapi yang jelas intinya mayari, ya masalah lo buli apa tak? Bawa poli mau buli, oh lo tuh masa hati-hati ya. Saya lihat Pak Dokter, setiap manusia masa hati itu manusia apa beda? Tuhan kebutuhan primer, Tuhan kebutuhan sekunder, kebutuhan utama, kebutuhan tambahan. Dulu apa yang mau beli? Apa yang mau beli? Mau makan kebutuhan tambahan, oleh demi ilmu itu omong, iya liwa, wabung tali kadera. Karena tidak butuh hari ramu tali kadera, wali pahit itu apa, petinya orang kadera, wajah pong. Nah ini kan, pada tapi mau mentali horden papen yang mau ganti kain ini tinggal ke kalau tim gua diam artinya gua pemulole horden patali itu ada mau mentali kain ini wali itu karena di bohor yang perlu pemulu ini mau tolong tolong horden ini patali itu kalau mau beri itu atau mau mentali itu nah ini yang perlu jadi meminjam pinjam meminjam asalnya mau wali barang ika apalagi doanya kira-kira itu Pak Dokter.
1: Pak Dokter bisa ditambahkan dulu Pak Dokter.
2: Jadi pinjam meminjam itu udah memang diatur di dalam agama ya. Jadi hukumnya mubah ya. Jadi kita yang mau burota hukumnya mubah di dalam agama. Yang penting dari Pak Haji Muhammad Bakar nanti mau buli harus mayari. Karena lo tambuli bawa waktu buli itu mau oleh itu opate ya. Tapi anu mau mayari kadang-kadang maku aku ya gitu. Jadi betia biloliti sampai kapanpun ya. Lema beti to tamamate pun tamamate. Ya, epak sale ati keluarga bololo pembicaraan ya. Itu kan Pak Mahaya Takar ya. Belum diselesaikan. Karena apa? Termasuk rohnya itu tidak akan diterima oleh Allah ya. Kalau ya. Dia masih berhutang. Jadi ini pentingnya kita membayar itu. Jadi boleh saja silakan kita misalnya utipu nikah atau puhaji itu silakan yang penting didasarkan pada kemampuan ini yang paling penting. Wow lebih utama betia itu hetumula harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya.
0: Iya.
2: Kalau ya. Kebutuhan, ya. Anu keinginan sampai kapanpun tidak pernah akan tercapai.
0: Iya. Ya.
2: Mau motor hilang oto polio hilang banyak itu berarti keinginan tapi kalau kebutuhan ya sesuaikan dengan kemampuan kira-kira.
1: Ya ini juga seru pertanyaannya Pak Guru dan Pak Dokter. Suami saya DP Sespri perempuan. Saya mencoba untuk menyampaikan dengan cara saya menurut saya itu sudah lembut. Tetapi untuk menggantikan sespringnya dengan laki-laki. Tetapi suami saya selalu menolak. karena menurut dia saya cemburu. Bagaimana sikap saya, Pak Dokter, Pak Guru? Silakan.
0: Iya. Mopo era dari pahit itu wajib, artinya harus. Yang kayak itu sudah. Sudah tolo, itu buti materi buti memang bom materi buti memang bo dulu batu to telungomio. Jadi itu namanya mata zahir, wah lu mata batu, nanti lu mata kaki. Ya harus perupa Allah, itu berarti mahal lima ngak mia mata kaki dulu, mata hati tua, mata zahir dulu, lima ngak mia. Nah, hingga itu dah lah itu dari mata turun ke hati, dari mata hati itu. Nah, 4 tahun mah dari mata turun ke hati, nama itu dalam hilali optis, ya, seperti gagal aku lihat. Nah, 4 tahun, on mah dari mata turun ke hati, on mata hati mah turun ke kaki, mah mentah lengak, ada hotel, mentah lengak, ada hiam bunga, mentah lengak deh. Tanah ada dari tua, itu lah istri. Wah, beti bapak-bapak, terutama beti bapak-bapak para pejabat, ya. Karena saya begini, ino totami Pak Dokter, Pak Dokter mau ke Pak Allah. Di mana-mana saya sebut itu perempuan, hati-hati sekali. Beli mah ya lo tio, tetap lebih hati-hati. Apalagi mah wowoyo, deh istri dia mau mendungai, mau hui. Saya sebut dia motor mau lupa sampai hui. Waktu itu dia memang tiba-tiba tahu, belum tiba-tiba itu, dia dijaga. Kalau dia mau madu dulu, lalu dia mau lihat, itu mau otak pulang. Kalau mau bawa tolong-tolong, bawa bohong-bohong, itu dah mau beli biong. Itu Pak Dokter, yang mau pengol, kalau itu mau bawa tolong-tolong, itu dah mau biong. Nah, kalau mau bawa arit lihat tutu pula, kalau dah lihat, itu mau otak pulang. Dia mau pahala, emak. Nah, sehingga, saya terus terang Pak Dokter, waktu saya masih di kantor, saya tidak lebih suka kalau ada wanita di masuk-masuk ke ruangan saya, apalagi dia wanita cantik. Karena tetap betilati, nanti pongkowa puntiala betiju, dia malima dinil.
1: Puntiala itu ses- apa, Pak Guru? Lebih tinggi dari ya. Setan, itu puntiala? Soalnya selalu tiba-tiba ya.
0: Ini karena uti-beti ngekolompok, gimana itu tiga bersaudara. Jadi... Nanti puntiala beti mulai tak ada apa tak ponggo tamu mula tiga bersaudara berpisah mari pisah lo. Nah, sehingga waktu saya bertugas saya terus terang saya yang bagus memang menurut saya dengan mimpi para kulit pertanian dalam mele wall oleh wall artinya je oli wall pengembali mah ya lo tiap tapi jaga apalagi lo beti huro ibu timah atau beti juga mali mapung rampungan memang boleh bau pandangan pertama untukmu kedua dosa itu kadang-kadang kan malah beda daripada ini. Bahkan kalau perjalanan dinas misalnya memakai kendaraan, saya juga tidak suka kalau tidak ada laki-laki dan saya bawa saya dengan saya seperti dua orang atau katakanlah wanita dua orang. Juga saya, karena foto dia lebih tanah. Wah foto dia lelah hepo. Lati boti di mana jangankan anak. To dia lelah motih pun hari naik lo lati. Lo penggolak pun dia tidak halo. Nah, makanya kita harus hati-hati. Jadi saya berpesan, utama mengolai, kayak juga boti podo dulu apalagi cuma hialo ya. Ya, hial mesti tepat itu, misalnya, gak mau rusak rumah tangga, kan? Harus hati-hati, belum apa sih, kan saya pernah melihat itu seperti itu. Dan sudah beberapa kali terjadi perhugelan-perhugelan seperti itu. Karena itu yang di, kalau nama boleh, ya, dulu lah, ini mau mamu, otak pula. Gitu, dia mau pahal, emang dia mau mamu pahal, itu kan? Kalau mau totong, dari totong, padahal memang mau biong. Kira-kira, nih.
1: Pak Guru mau, Pak Dokter mau menambahkan? Saya masih... Iya, saya masih punya pertanyaan ini, tapi di luar konteks, di luar topik. Cuman mungkin butuh pencerahan Pak Guru, Pak Dokter. Kemarin malam saya makan nasi kucing di samping Baitur Rahim. Ada seorang laki-laki mengaku anak seorang ustadz. Anak itu makan dan tidak mau bayar. Dan mengaku dia itu petugas kepolisian. Yang jadi pertanyaan, jika benar dia anak seorang ustadz, bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam? Dari Ibu Andin, Kota Selatan, Biau.
2: Iya, kalau terkait dengan ini kan siapapun dia ya, jangankan anak ustaz, biar anak kiai, kalau dia sudah makan yang mesti harus bayar. Ini tidak ada hukumnya, biar anak dia bilang anak presiden, anak ustaz, anak kiai. Anda kalau sudah makan yang mesti bayar. Kalau Anda tidak makan itu termasuk Anda mencuri, termasuk Anda merampok. Ya. Termasuk kategori Anda merampas hak orang lain dan itu haram di dalam agama. Yang melabuh mau otak bongo itu, ya ini bongo, mau otak bongo misalnya itu bukan hak milik itu hukumnya masih mak, ya, ya mali panak entengnya lo tuh wali titikan bobongkan lo daripada maru tidak boleh, mesti harus diminta kepada tuannya, ya, kan banyak kisah-kisah begitu ya yang terjadi di zaman Nabi. Ya, sehingga itu hal yang seperti ini tidak bagus ya. Mestinya ini harus menjaga kita, apalagi mau petugas keamanan. Anda tidak punya hak. Kasihan orang mau mencari ini kan untuk kehidupannya. Ya, ini anak termasuk orang menzalimi orang, termasuk merampas hak orang, dan itu haram di dalam agama ya. Sampai itu, kalau kita tidak punya kemampuan membayar ya, jangan makan orang punya nasi. Kasihan walaupun itu harganya mungkin cuma 5.000 rupiah, tapi dengan 5.000 rupiah itu buat seorang pedagang kecil itu sangat berharga untuk masa depan dan kehidupannya.
1: Iya.
2: Kira-kira Adito ini karena sudah mame duga waktu tulio terus iya. Pajaman mungkin tambahan sekaligus menutup.
0: Baik, ini mah utara ila.
1: Iya, silakan Pak Guru.
0: Baik. Apapun wala etaton pun kiai, wala nabi yang tidak bermakmum itu ngomong keluar atau tenta atau kis pada aja tiba bayar buai tinggal pepehu lo hilau dia mau mah pengal apa lagi mengaku petugas lebih lahir mati. Jadi jajar untuk paling petugas pokoknya petugas pasal lebih lahir tidak haram hukumnya, haram hukumnya. Kira-kira bahwa dia pernah miatnya watete mengkali waktu Pak Dr. Sabara Karimo MPDI diindah walau tamal atau pemancar radio atau atas seluruh kru angkasawati mau pesambe odu olah deh lang doa bolu di altamitar miatnya maafkan miatnya bapak tak indu untuk insya Allah ujat yang gelai insya Allah entah metung gula jelas ya miatnya walau dia bertimpat atau tinggal hilang hubungan latihan atau nomor telepon dan itulah atau catat dengan telepon latihan untuk menelpon bagaimana pertanyaan yang tidak jelas supaya jangan sampai ada dusta di antara kita di 08-13-17-621-403 24 jam berdering silakan 08-13-17-621-403 kira-kira kerjasama Basnas Provinsi Gorontalo di motor Bapak Dr. Hamka Arbi, walau kawan-kawan Pak Marzuki, Pak Hasan Aja, dan juga Pak Gaji, insya Allah jalan lancar, walau itu beropang, ohara telah temutas terlalu temut, alih itu dia dong, walau pejakati itu dong kesehati, tetapi itu dong kemawalia, puasa itu dong kawasa, Pak Haji itu dong kaji, pengaman itu dong kemawali. Bahwa dia itu maha utama Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khair aliha wa khair ma fiha wa na'udzubika min syarri ma sarra. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: termasuk peluang RM tahun 2019.
1: Pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan saya himbau kalau saya demonya jangan di

0: Selamat pagi pendengar. Pemerintah Kabupaten Bualemo berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
1: Bupati Bualemo Rumpago menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah guna mengurangi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang selama ini masih berulang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan Rumpago pada kegiatan pembinaan penyelenggaraan layanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas jadi dilaksanakan di Aula Dikes Kesehatan Bualemo Rabu kemarin. Pada kegiatan itu, Bupati Bualemo Rumpago juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran agar tidak lagi menimbulkan kesalahan administratif yang berujung pada temuan pemeriksaan. Menurut Rumpago, salah satu langkah yang kini dilakukan adalah mempercepat penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS RKPD tahun 2027 serta perubahan anggaran tahun 2020. Ia menjelaskan keterlambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran sering membuat perangkat daerah bekerja dalam kondisi terburu-buru. Akibatnya, jumlah kekeliruan administrasi dan pengelolaan keuangan tidak dapat dihindari.
2: Saya mempercepat KUAPPAS RKPD tahun 2027 termasuk perubahan anggaran tahun 2020 yang selama ini sering molor akibat bukan kelalaian juga, karena kita sering sudah berulang-ulang ini kita punya tugas, kita kadang-kadang kita panamanya, sehingga tiba-tiba waktunya sudah terkesan, bahasnya tidak tinggal hanya beberapa saat, sehingga banyak kehilapan dan kekeliruan yang terjadi, sehingga mengakibatkan setiap tahun kita ada temuan dari BPK. Dan temuan tahun ini tidak main-main. Saya sebelum diserahkan LHP ini diundang dua kali, saya tiga kali, dan terus terang disekelirkan di luar. Dan bagaimana salah satunya adalah beberapa SKB termasuk RSK. Maka dari itu saya telah menandatangani, telah berjanji untuk memperbaiki itu dan mengambil kebijakan.
1: Bupati Rumpago juga mengungkapkan hasil pemeriksaan tahun 2025 menunjukkan sejumlah temuan yang cukup serius. Bahkan sebelum laporan keuangan pemerintah daerah LKPD diserahkan, dirinya telah dua kali memenuhi undangan BPK untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut. Menyikapi hal itu, Bupati Bualemo menegaskan telah mengambil langkah-langkah perbaikan dengan menandatangani berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh temuan yang ada. Rumpago menegaskan upaya pembenahan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Bualemo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Rustianeta melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 20 anggota Satuan Karya Bakti Husada Gorontalo yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri diterjunkan menjadi relawan kesehatan pada pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan PENAS KTNA ke-17 yang akan berlangsung pada 20 hingga 25 Juni 2026 di Kecamatan Nimboto, Kabupaten Gorontalo. Keterlibatan anggota pramuka tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung operasional pelayanan kesehatan selama 6 hari berlangsungnya kegiatan berskala nasional tersebut. Ketua Saka Bakti Husada Cabang Kabupaten Gorontalo Ivon Rianto Abdullah mengatakan mereka akan ditempatkan di sejumlah titik kegiatan seperti lokasi temu wicara, seminar, dan agenda utama lainnya yang menjadi rangkaian PENAS KTNA 2026. Ia juga memastikan anggota yang diterjunkan sudah memiliki keterampilan dasar pertolongan pertama dan kesehatan masyarakat.
3: Kenapa kami libatkan pramuka khususnya dari Saka Bakti Husada? Mereka adalah tim pendukung atau relawan pelayanan kesehatan, utamanya di pos-pos layanan yang ada temu ataupun seminar. Terinformasi temu seminar ini ada 12 titik per hari, makanya butuh dukungan relawan kesehatan, dan untuk kesempatan ini kami melibatkan dari Satuan Karya Saka Bakti Husada karena mereka sudah terlatih dengan pemberian bantuan hidup dasar.
0: Selain bertugas selama kegiatan berlangsung, anggota Saka Bakti Husada juga telah dilibatkan dalam berbagai upaya promotif dan preventif menjelang pelaksanaan PENAS KTNA 2026. Mereka turut membantu petugas kesehatan melakukan pelacakan dan pemeriksaan jentik nyamuk di sejumlah homestay yang digunakan sebagai tempat menginap peserta dari luar daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, sekaligus memastikan lingkungan tempat tinggal peserta tetap sehat dan nyaman selama kegiatan berlangsung. Pendengar, Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo disiapkan sebagai ajang memperkenalkan berbagai cabang olahraga masyarakat kepada publik. Kormi Gorontalo menilai festival ini dapat meningkatkan partisipasi warga dalam aktivitas olahraga rekreasi sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat di seluruh daerah.
4: Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi Gorontalo dipastikan siap digelar pada 23 hingga 26 Juli 2026 di kawasan Pantai Bolihutuo, Kabupaten Bualemo. Ajang ini menjadi momentum untuk memperkenalkan olahraga masyarakat kepada publik secara lebih luas, sekaligus mendorong partisipasi warga dari berbagai kalangan. Festival yang diinisiasi bersama Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORME Provinsi Gorontalo tersebut akan menghadirkan berbagai induk organisasi olahraga atau inorga yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai ragam olahraga rekreasi yang dapat diikuti semua usia. Sekretaris Umum KORMI Provinsi Gorontalo, Muhammad Rizal Sukri, kepada RRI kemarin mengatakan, seluruh persiapan teknis dan non-teknis terus dimatangkan menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan olahraga masyarakat yang selama ini tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Festival ini menjadi ruang promosi sekaligus sosialisasi bagi seluruh inorga yang ada di Gorontalo.
5: Jadi kesiapan terkait Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Gorontalo yang kedua, di khususnya di Pantai Bolihutuo di Bualemo, direncanakan tanggal 23 sampai tanggal 26 Juli. Inorga-inorga yang terlibat dalam For Prof itu ada 22 inorga. Jadi dia punya slogan itu menang bangga, kalah bahagia. Kemudian ikon maskotnya itu ikan goraku, kemudian teknisnya itu panitia penyelenggara dan panitia panggarnya itu, panitia penyelenggara itu dari KORMI, dia saling mengkoordinasi sampai tanggal 23.
4: Selain menampilkan berbagai jenis olahraga rekreasi, kegiatan ini juga akan menghadirkan atraksi dan demonstrasi dari masing-masing inorga, sehingga masyarakat dapat mencoba langsung aktivitas olahraga yang diminati. Pantai Bolihutuo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dinilai mampu menghadirkan suasana yang terbuka dan menarik bagi peserta maupun pengunjung. Kawasan wisata itu juga diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan yang mendukung suksesnya kegiatan. KORMI Provinsi Gorontalo optimis festival ini akan diikuti oleh peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, persiapan pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Gorontalo atau For Prof Gorontalo 2026 terus dimatangkan oleh panitia tuan rumah di Kabupaten Bualemo. Selengkapnya wawancara reporter Ryan Datau bersama Ketua Panitia For Prof Gorontalo 2026 Arman Nawai berikut ini.
6: Pak Arman, saya mau wawancara soal persiapan pelaksanaan For Prof Gorontalo yang diadakan di Bualemo itu di bulan Juli itu, Pak. Sampai dengan saat ini sudah sampai mana, Pak, untuk persiapan pelaksanaannya itu, Pak?
7: Ya, terima kasih. Yang pertama dari kami selaku tuan rumah For Prof, saat ini giat yang kami akan lakukan dalam waktu dekat ini adalah pembersihan lokasi venue di objek wisata Bolihutuo, karena kemarin kan sudah dilakukan kunjungan visit venue oleh semua induk olahraga yang menjadi peserta For Prof, dan itu sudah ditentukan dan ditetapkan lokasi-lokasi masing-masing induk olahraga. Maka yang kami lakukan itu adalah pembersihan dan pembenahan lokasi supaya para atlet yang akan bertanding di lokasi itu merasa nyaman dan situasi kondusif.
6: Iya, Pak Arman, berapa jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan ini, Pak Arman?
7: Kalau melihat dari daftar induk olahraga yang saat ini, induk olahraga yang terdaftar di KORMI Provinsi itu ada sekitar kurang lebih 26 orang. 24 induk olahraga cabangnya. Nah, kami masih memang pendaftaran untuk para peserta atlet dan ofisial itu sementara dijalankan, sehingga kalau sudah rampung pada batas waktu yang ditetapkan, maka kami akan menetapkan SK apa induk olahraga yang siap untuk eksebisi dan bertanding di lokasi Fortport. Jadi intinya mudah-mudahan sih 26 induk olahraga ini akan mengirim atlet-atletnya di Porprov 25-2026.
6: Ya, Pak Arman, untuk dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah setempat itu bagaimana, Pak, untuk pelaksanaan event ini?
7: Kalau untuk pelaksanaan event ini dari provinsi itu, semua yang berhubungan dengan pelaksanaan turnamen ataupun eksebisi ataupun pertandingan itu menjadi kewenangan dan kewajiban dari KORNI provinsi dan pemerintah provinsi. Dan kami selaku tuan rumah di Kabupaten Bualemo itu adalah persiapan lokasi dan teknis kegiatan. Sehingga ini juga akan berbarengan dengan dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah itu termasuk langkah pembersihan dan sedikitnya tentang bagaimana kita event pembukaan, kemudian atribut dan administrasi pelaksanaan kegiatan itu kami mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan sponsor-sponsor dari beberapa pelaku usaha.
6: Ya, Pak Arman, terima kasih atas waktunya bersama RRI, Pak.
7: Terima kasih.
6: Ya, ya. Assalamualaikum, ya. Pak Arman.
7: Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Kapolda Gorontalo menanggapi adanya rencana penyampaian aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat selama pelaksanaan PENAS. Ia menegaskan kepolisian tetap menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun mengimbau agar pelaksanaannya tidak mengganggu jalannya agenda nasional tersebut. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
2: Polda Gorontalo mengimbau kelompok masyarakat yang berencana menggelar aksi unjuk rasa selama pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 agar tidak melaksanakan aksi di sekitar lokasi kegiatan. Imbauan tersebut disampaikan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo saat meninjau kesiapan pelaksanaan PENAS di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Menurut Kapolda, pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun pelaksanaannya diharapkan tidak mengganggu jalannya agenda nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah.
3: Pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa, kemarin terakhir sudah 4. Ya, 4. Diharapkan saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga, mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa.
2: Kapolda menambahkan, Polda Gorontalo telah menyiapkan ratusan personil untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan PENAS, termasuk lokasi acara, hotel, penginapan, dan pemondokan peserta. Selain itu, pengamanan juga akan dilakukan terhadap aksi penyampaian pendapat agar tetap berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun peserta PENAS. Pemerintah dan aparat keamanan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi kondusif demi menyukseskan pelaksanaan PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo.
1: Panitia Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 memastikan seluruh peserta yang tiba di Gorontalo akan langsung mendapatkan layanan akomodasi sesuai penempatan yang telah ditentukan. Koordinator Bidang Kesekretariatan PENAS ke-17 sekaligus koordinator LO peserta, Mas Ran Rauf, mengatakan peserta yang datang melalui bandara, pelabuhan maupun jalur darat akan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan sebelum diarahkan ke lokasi pemondokan. Mas Ran menambahkan, homestay yang disiapkan berada dalam radius sekitar 2 hingga 3 km dari lokasi utama kegiatan di Limboto. Penempatan peserta telah dikoordinasikan sebelumnya melalui LO dan PIC masing-masing provinsi, sehingga proses penyambutan dan distribusi peserta dapat berjalan tertib dan lancar.
4: Alhamdulillah, dengan konsolidasi koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat, terutama di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang memiliki tanggung jawab pemondokan bagi peserta, dan terkonfirmasi bahwa semua peserta baik kedatangan dari bandara, dermaga atau pelabuhan, kemudian lewat darat, itu langsung kita akan lakukan screening kesehatannya, kemudian kita data semua kedatangannya, berapa jumlah pesertanya, kontingennya, dan setelah itu kita akan arahkan mereka ke homestay yang sudah ditentukan melalui SK Sekda Kabupaten Gorontalo, karena memang sudah ada penentuan lokasi di masing-masing homestay yang tersebar di radius kurang lebih 2-3 km dari lokasi acara, dan itu secara terukur dikoordinasikan melalui LO dan PIC dari masing-masing provinsi sebelum kedatangan mereka, sehingga kami bisa pastikan bahwa setiap peserta yang datang akan kami arahkan ke homestay, kemudian ada juga yang menginap di hotel atau penginapan yang terdekat, dan sesuai dengan hasil koordinasi awal sebelum mereka datang di Provinsi Gorontalo.
1: Selain homestay, panitia juga menyiapkan hotel dan penginapan sesuai kebutuhan masing-masing kontingen peserta PENAS ke-17. Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo memastikan distribusi obat dan bahan medis habis pakai berjalan terpantau hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Distribusi obat dan bahan medis habis pakai di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui sistem yang terstruktur untuk menjamin ketersediaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain jalur distribusi berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah, pemantauan juga dilakukan melalui sistem elektronik. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Gelar Putra Fitra, menjelaskan terdapat terdapat dua mekanisme distribusi sediaan farmasi yang diterapkan saat ini. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan obat dan BMHP dapat sampai ke masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang membutuhkan.
6: Untuk distribusi sediaan farmasi termasuk obat dan BMHP itu ada dua cara ya. Pertama, pemerintah itu distribusinya secara berjenjang untuk sediaan-sediaan obat program maupun pelayanan kesehatan dasar. Distribusinya dari Kementerian Kesehatan, kemudian ke instalasi farmasi provinsi, kemudian dari instalasi farmasi provinsi didistribusikan ke instalasi farmasi kabupaten kota yang ada di provinsi Gorontalo. Nah, dari instalasi farmasi kabupaten kota ini didistribusikan kembali oleh tenaga farmasi yang ada di FK kabupaten kota ke sarana pelayanan kesehatan seperti farmasi, seperti puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian ada juga beberapa instansi mengadakan obat dengan cara e-katalog. Nah, di e-katalog sendiri itu kita bisa memantau sudah sejauh mana sih pengiriman dari obat yang kita pesan ke prinsipal atau ke industri.
5: Gelar Putra Fitra mengatakan distribusi berjenjang dimulai dari Kementerian Kesehatan, instalasi farmasi provinsi, kemudian diteruskan ke instalasi farmasi kabupaten dan kota. Selanjutnya, tenaga farmasi di daerah mendistribusikan obat dan BMHP ke sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Sementara melalui sistem e-katalog, pemerintah dapat memantau proses pemesanan hingga distribusi obat dan BMHP dari industri secara lebih efektif.
1: Pendengar, sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

timnas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup.